untuk Kopi dan Gotelia, dan juga masih di sini barengan sama Erlan Magatru ya. Yang udah pantengin atau juga mungkin baru gabung di sini, terima kasih, selamat bergabung. Dan juga yang sudah WhatsApp, terima kasih juga di 0811-222-1015. Yang belum, ayo dong WhatsApp sini ya. Biar kita wawuh, cerita gitu sayang. Ada Ibu Irma Teteh ya, Teh Yati. Teh Yati Heriati cenanya hadir, aku mah teu nuju lalangiran tapi abiman nuju nga DJ cenanya bari pantengin Erlan. Olo nya sok atuh ya. Wilujeng nga DJ nya heeh Teh Yati. Ada lagi sama siapa nih Erlan, selamat pagi dari kawasan Cijengjing hadir. Namanya Teh Ferry Cijengjing, digoyang buat semuanya warga Dahlia aja. Semangat ya Erlan, siap dong, semangat dong. Ada Kudil dari kawasan Cicalengka, makasih udah pantengin ya Kudil. Ada juga Sony, ada Mika juga nih, Mika Hoirunisa, sambil kerja pantengin Erlan katanya. Semangat kerjanya Teteh Milka, makasih udah pantengin ya. Agung Maulana juga hadir, Dini Setia hadir. Cerita kalau Agung mah tadi teh udah sarapannya sama ini sama singkong ya. Tapi singkongnya caranya biar warek di sanguan, sok atunya mangga tenan naon. Erek di sanguan, erek di huutan, erek di kerotoan boleh ya, biar gacor sayang. Ami Kaisya juga selamat pagi Ami. Ada juga sama Jazz Krista Collection, katanya digoyang buat semua warga Dahlia aja ya. Siap atuh ya kalau begitu mah cenanya. Nyonya Ai juga hadir, ada Princess selamat pagi, Mbah Udin Ciganitri digoyang Mbah Udin. Udah ngopi belum Abah Udin? Jangan lupa dong ngopi dulunya sayangnya, biar apa? Biar tidak boloho cenah gitu. Ada juga Uyan, selamat pagi ya Uyan. Hari ini cenah Uyan teh lagi ini ya, lagi rada salah rebel gitu ya. Tolong dong dihibur Uyan dengan ini, dengan bahasa India cenah. Oh India, siap. Koi milih gaya, aca-aca tumsek, kahona piar he. Aja kaltere mere piar kecerci heja manuvel. Sabko her aur malum sabko kabar hogei hopia. Aja kala... sabar ah. Ah, bagi mural ayat sama cana kata-kata hari ini teh ah. Nyawa ah. Erlan, hai Kodrat, selamat pagi. Ada Teh Ica juga, Teh Ica Aryani. Ada yang lagi beberes rumah katanya sama Teh Ucu Bungsu, makasih udah pantengin Erlan ya. Neng Dona Manja di Bayong Bong Garut hadir. Pengen digoyang katanya buat semuanya warga Dahlia, sama gocirnya buat Iyangku aja yang lagi kerja katanya. Oh iya. Teh Imas Elsa Majalaya hadir, digoyang buat suamiku yang lagi kerja juga ya. Sayangnya aku, cintanya aku, cintanya digocir, pokok nama dari Teh Imas Elsa Majalaya ya. Ada Kang Iman Hilmandudin, Kang Emen juga hadir, Teh Sinta di Cicahem juga hadir ya. Terima kasih udah pantengin Erlan sambil ngopi, cintanya sok atau mangga. Diregot dulu kopinya sayang. Asik, enggak pake gula. Manisnya diambil dari ada Michael Sahal Cisport juga di kawasan Limbangan hadir, siap ya. Ada juga sama siapa ini teh? Ada Teh Gita juga, hatur nuhun Bunda Salma, selamat pagi Bunda Sal. Upi Erni di Goyang Ciparai yuk, siap ya di Ciparai. Ada Sally Silia juga di kawasan mana gitu nya, Teh Sally hatur nuhun Damang, cenanya alhamdulillah saya besti. Semoga maatunya selalu damang, sehat, jag-jag waringkas, jag-jag belejak, pokok namanya selalu beraktivitas dengan prima gitu nya. Ada Bunda Dinda juga hadir, Erlan selamat pagi, Erlan selamat pagi juga Bunda Dinda Cividey. Aku mah cenanya hari ini sambil pantengin Erlan sambil ngaleut sirup cina Allah. Meni kuat kadi siropan wayah kia kada besi nyalingit patuangan Bunda. Mama Arul Pusdai hadir sayang. Mama Ina Holis juga hadir. Bunda Yanse Arca Manik juga hai. Ada Zenri Cibiru dan juga sama siapa nih dari Cinambo. Cenanya Erlan sambil nyiapin buat jualan. Ada Asep Bensin dan Goryobot. Pokoknya digoyang buat semua warga Dahlia ya. Teh Elis Jalan Peta juga hai. Teh Yuli Soreang dan juga ada sama ada Yayan Budi Asih. Terima kasih Kang Yayan sudah pantengin Erlan ya. Anu mau ayah pintu nuhun teh cenanya wani diri ungkulnya. Pokoknya masa Budi Asihun digoyang buat semua warga Budi Asih juga ya. Ada berikutnya sama Ibu Leo di Pasteur. Hai kemana aja Bu Leo? Ih mani karek ngelol deh Ibu Leo. Ih lawas tirawas. Sudahlah mau kita tak jumpa di kandung kudo. Kang Deden Cipteng hadir. Mama Anjani Jalak Harupat hadir. Sayong cenah siap atau sayong.
Mama Juli, hai Kira Condong, Ibu Eha Lembang, Ibu Aam Cipedes, dan juga dari kawasan KBB Neng Yolan juga hadir, pantengin Erlan juga katanya. Asli di sini ceritanya pagi-pagi lagi cari ubar sebel boleh. Erlan Maga terus siap jadi ubar sebel kamu ya. Ubar sebel, tamis sebel, sakan tenan sarang ubar koropok dan juga ubar amandel coy. Perung ah, go go go, go ya. Yeah.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit dan mic, pol.
5: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Asik, semakin asik, semakin juara. Perung ah, go yang. Yang lagi di jalan nih sambil nyetir katanya patengin Erlan ada sama Teh Maya. Baru nganterin Dede Cekula katanya ya. Di goyang ah, sana katanya buat keluarga semuanya. Dan juga gocirnya buat Erlan aja. Semangat siarannya, siap dong. Ada juga berikutnya sama siapa nih Erlan? Ketemuan sama Teh Nopi di kawasan. Mana nih Teh? Suka haji bener ya. Suka haji digoyang ah sayang katanya buat semua warga Dahlia. Teh Dewi Pasko juga hadir sayang, siap. Ada Teh Siti Ajijah lagi streaming juga nih di kawasan Malaysia ya. Teh Siti Ajijah, hatur nuhun. Ada Anjar dari Parung Halang Andir ya, Kabupaten Bandung. Terima kasih udah pantengin Erlan juga ya di sini dong di Radio Dahlia FM ya. Ada Anjar and Bobo katanya digoyang, senangnya gocirnya buat bobotoh aja semuanya ya. Wilujeng, siap. Kadung Orang Garut hadir, ada Aditya Santana. Dan juga ada sama siapa nih, TDP Ciwidey. Abis jalan-jalan iya, abis meyakin duit, sekarang saatnya neangan duit lagi ya. Ada Dery juga hadir OTP kantor katanya, siap. Hati-hati di jalan ya Kang Dery ya. Ada Bungsu Cikaputihan juga, selamat pagi. Dan juga ada sama siapa nih Erlan yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015. Ibu Memes dari Gatsuwarta hadir sambil beberes rumah, sana biar rame salonnya, biar udah ada semah kesini, udah ada customer. Meri semah tuh ingat, atunya customer wehnya. Ada customer udah beres, udah bersih rumahnya Bu Memes. Iya dong, harus dong. Jangan lupa balatak ya, yang punya usaha tuh kade. Kudu tarapti, tong iya. Tong babri ibu di mana wae, besi ayah numeli. Oke, besi itu bisa diuk, cenanya. Besi ya customer, cenanya besti. Ada Aris Empah di Jamika, ya di Goyang, katanya buat Persib Bandung dan Radio Dahlia FM, asik. Kang Aris Empah, salam juga deh buat ini ya, buat pasukan, apa tuh, Gaslah. Kumaha Gaslah, masih aman Kang Aris. Bu Warfan, Bajong Kacor hadir, dan juga ada sama Teh Ella Hayati di Gerlong, lagi pantengin Erlan juga, oke. Teh Win Lembur Sawah, Teh Noneng juga hadir katanya, dan juga Kang Wawan Gunawan dari Bantar Gebang. Digoyang buat semua warga Dahlia. Ada Irvin Wana Raja Garut hadir. Ada lagi sama siapa nih? Kang Wahyudin Pangauban Ciwidey. Sambil ngopi. Iya dong, boleh. Sambil ngopi ditemenin sama Erlan di Kopi Dangdut Dahlia ya. Cianjur juga hai Burhanuddin. Ada juga sama siapa ini? Dari Jawa Tengah nih lagi pada streaming juga ya. Ada Azura. Ada Mama Nuis Pasir Batu. Digoyang buat semua warga Dahlia aja. Siap. Ada Mbak Yati Jamu, aku kesiangan aku. Eloh, kumaha tuh Mbak Yati Jamu jual kesiangan segala tuh ah. Senang gak apa-apa lah di Kopo, terima kasih sudah pantengin. Ada Teh Ayi Hakim, Ciharus, Cikajang Garut, Teh Imas di Banjaran. Salam kenal Kang Erlan, siap. Salam kenal juga Teh Imas, makasih udah ini ya, udah pantengin sama ini. Cuna aku juga nobar tahu tadi malam di Radio Dahlia. Wah, luar biasa Teh Imas dari Banjaran langsung ke Burangrang, mantap. Yaudah nanti dibaca lagi WhatsAppnya sudah masuk, sekarang teleponan lagi ah. Yang pengen teleponan, pengen on air lagi boleh Zeyeng. Coba ya, ada sama siapa Zeyeng? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh, bro gak aku
0: goyang balik, ada sama Kang Edet ini Teh. Kang Edet gimana, udah sarapan belum?
1: Udah,
0: sarapannya sama bubur. Biasanya buburnya ini kenapa empat-empatan gini, itu handphonenya jangan digelom sayang. Atau asup ya. Asup kabuleng bubur merenya.
1: Ya,
0: ya udah atuh asok atuh kita goyang helanya, ini kayaknya belum ngopi nih karena agak sedikit walilew ya Kang Edet ya. Coba ngopi dulu. Di sini kita goyang dulu Kang Edet lah kadar. 1 2 3 ya. Go.
2: Goyang wargi di goyang, goyang di kopi. Dangdut dut dut dut dut dut dut dut dut.
0: Hey, ngagogo buat siapa aja sih, Yeng?
1: Ngagogo, Kang Erlan di payunya, mudah-mudahan sehat-sehat aja kritikina.
0: Amin.
1: Kang Arnarno, Teh Kopi, Kang Suwana, Pak Tatang, Pak Hasan, Lukman Pasar Baru, dari Cipteng, Aman Abadi, Asep Dopasa, Pak Iwan, Jajang Jalat, Bunda Dinda Siwidai, Pak Agus Sibo, Nagopi, Nai Suki, Elis Jalan Peta, Erni Katapang, Bulia Katapang, Bayat Jamu, Rini Oti, Bu Enjoy, Bunda Imut, Ratna Kopo, Mama Haji, Taimas Elsa, Mama Ika Cinta Asri, Ririn Tri Aryani, Bu Haji Ani teh isar ibun Lilis pemilik Ciwidey. Bunda Bumpoy Batu Onde Teli pada larang.
0: Oke.
1: Kum megangi wargi dah liter cinta sadayana.
0: Gocinnya kalau saha sih, Yeng?
1: Gocinnya buat Aela sama istriku aja yang selalu mendampingi aku.
0: Oh, tayang. Tadi bobo deh huapan ku pa majikan teh sih, Yeng.
1: Iya,
0: oh iya, gue sebentar makan bubur di huapan menurut Ciganu Gering, cerah saya. Yaudah tuh, ah, sehat terusnya Kang Edetnya. Ya, Lagadar, ya. Pokok nama Lagadar, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia, pung ah, go,
0: goyang balik, asik. Ada akang-akang security ya yang lagi pada pantengin di security DPD Partai Nasdem Kota Bandung. Ada Kang Zaki, Sapara Kanca, sadayana di sana lagi pada pantengin ya. Ada Alka Ciparai juga hadir, Purwakarta juga ada Abah siapa nih? Abah siapa nih hadir ujung kulon Banten juga Bunga Dahlia. Wih, namanya yang sama kayak radio kita ya. Cililin juga hadir, Laila hatur nuwun sudah pantengin. Dan juga Cisarua digoyang, Cisarua ceria sama siapa nih Teh Dian. Teh Dian jangan lupa mandi Teh Dian. Kalau belum mandi itu apa namanya? Nanti kamu mumpung aya panon poe jadi bisa boyan gitu ya. Jadi tapi mandi heula, heeh. Soalnya ka dia cenah Teh Dian ngahiliwir bau belenok, bodo gara mandi. Gara mandi oca, heeh-nya. Kang Suhana Permata Biru hadir, ada Rianti juga selamat pagi. Terima kasih udah join dan juga sudah pantengin Erlan juga ya. Kang Jang juga suka mulia Cinambu hai, Teh Imas Cimohai dan juga sama Neng Aryani.

0: lagi boleh sayang. Halo, kopi dangdut Dahlia.
1: Goyang.
0: Goyang balik sama siapa di mana sayang?
1: Halo.
0: Halo, sama siapa di mana ini?
1: Hah?

0: di Luhur, nagyon mau ikut.
1: Di Luhur mana? Luhur Para?
0: Luhur Rumah, di Luhur di lantai dua nuju ngejemur.
1: Oh, iya, suka teh di Luhur Para, monte di Luhur Kahyangannya, di Luhur Langit, coy. Teh Andin, kita ngagoyang dulu ah.
0: Ayo,
1: dari Muhammad Toha, ya tehnya Teh Andin teh.
0: Iya, betul.
1: Coba, 1, 2, 3, go!
0: Ayo digoyang, wargi digoyang, digoyang di kopi dangdut, dut, dut, dut, dut, dut, dut.
1: Tuh, tiga kok buat siapa sih, ye?
0: Buat Danu, Iman RRB, Abuk itu Nenek Bayu, Ratu Gelewing, Mama Atep, Nagopit, Carmela, Bu Haji Uis, Dibai, sama Bebe Beri, Kanupan Pasar Baru Simahi, Carmela, Nada Dolar, Tehnia Banjaran, Mama Maya Sinang Laya, Mama okay. Indah Holis, Mama Teh Noneng Naoge, terus Kang Genta, Nenek Ica, Bu Enjoy, Bunda Tati, Abah Iwan Majarela,
1: iya.
0: Deden Sipren,
1: iya.
0: Wauci, Ihar, Ermasi Pagalo, sama bungsu di Kaputihannya juga tidak ketinggalan. Baik. Ibu Enjoy, Bunda Tati, Mamah Lili Siwidai, Mamah Dinda, Bu siapa lagi? Buat semuanya boleh. Orang Tiwidainya,
1: Gojinnya tuh
0: Mama Atep, lupa Mama Atep. Ini buat isi bayi aja sama iya. Mama Atep.
1: Iya, bolak-balik Depok ya sayang ya.
0: Adi teke.
1: Atur nuhun
0: iya. Diangkat.
1: Sama-sama kan, sayangku. Pokoknya sok atuh wilujeng beraktivitas.
0: Udah ya, Nenek Bayu.
1: Udah sayang, udah 5 kali eta Mama Bayu, Nenek Bayu. Heeh. Sabar. Jadi rek ngomong naon tadi teh poho doi aeuceu. Udah kalau si Ece ya mending itu bisa diajak ngobrolnya jadi well liur. Heueunya tapi tanda naon, terima kasih udah pantengin, udah join ya. Dan juga udah on air Ce Andin. Ada Mama Ani Nur juga dari kawasan Cililin hadir. Berikut juga sama siapa nih? Erlan katanya dari kawasan Malangbong Garut hadir nih. Ada Teh Ani Rosita. Halo Malangbong Garut. Ada juga Selokan Jeruk Mama Atori. Ya terima kasih udah pantengin. Bapak Ke kemana aja Bapak Ke? LGO Banjaran nuhun sudah pantengin juga ya. Ada juga ada sama siapa nih? Oh, ada sama ini nih. Ada sama Teh Siska, Amelia juga lagi pada pantengin di kawasan Bogor. Terima kasih. Pokoknya semuanya di sini aja ya. Ubar sebelnya kamu ada di sini. Ada barengan sama Erlan Magatru. Moal aya pituduhan, wani diriungkeun, perung go go go. Goyang.

0: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dahlia.

jangan, jangan datang lagi, jangan. Kamu tuh gak boleh, Nono ya. Nono, kamu gak mau wajah hati aku, Nono ya. Aku temennya udah regepan, kamu teh gak mau wajah hati aku. Aku teh udah rangsak sama kamu, Nono ya, Nono. Kamu mah dedegeler, aku teh udah bogo udah nyaa sama kamu, tapi kamu gak mau wajah lagi hati aku, Nono ya. Berisara rodih ah cerah zeyeng. Untuk sodih-sodihnya meningkirnya di sini aja. Kita goyang lagi zeyeng. Sok atunya. Yang lagi di konveksi-konveksi semuanya lagi pada pantengin hatunuhun. Di bengkel-bengkel, di mebel-mebel semuanya sok balik ke katroknya. Sabri enter-enteran tak-takna. Oke, coba sok siap. Kita goyang apa hari ini? Goyang entrep nadang daunan atau goyang ngabahikan galon? Boleh, kumaha anda wenya coba. Kita goyang yuk di sini. Perung ah, go, go, go. Goyang.

TMI, selamat pagi. Makasih udah pantengin Erlan terus ya. Maka pantengin terus Radio Dahlia cenanya biar ini, biar tidak ada pituduhan bani diriungkelnya TMI. Ada yang lagi muriang cenah Ceu Haji Tika Wartika kunaon atuh Ece muriang. Kamari meureun konvoy ieu bubulucun Ece. Engal damang atuh ah kalau Teh Wati Teh Tika Wartika muriang teh sok endeur, sok ieu sok aleum dunya teh, heeh buru geura cager deui nya. Sing jagjag waringkas deui nya Teh Tika nya. IRB masih pantengin hatur nuhun Ardian Pasir Kemir, Amar Permata Biru dan juga Teh Ana, Teh Ratna Kopo, Immanuel juga hatur nuhun ya. Bunda Eis masih pantengin siap. Bunda Lisna juga hatur nuhun sudah pantengin terus ya. Luar biasa pokoknya nama yang lagi terus pantengin sambil beraktivitas hari ini. Mudah-mudahan aktivitasnya dilancarkan ya. Yang lagi ini sudah, yang lagi kerja juga semangat kerjanya. Mudah-mudahan dudungan bager ke kamu ya. Dan selalu terus harus bager ya. Dong, harus bager gitu. Jadi nanti kita doakan, ya Allah semoga dudungan aku rezekinya tambah banyak. Semoga dudungan aku loba duit ya. Dan juga dilancarkan kerjaannya, orderannya selalu banyak. Jadi nanti bisa ngasih bonus ke aku gitu. Jadi jangan kukulutus kalau boga dudungan rudet teh. Cenanya didoakan dulu singin bager-bager. Eri nuhun, Eri udah pantas tangin ya, bener bersama Erkora Decoration. Tayang. Ya udah deh kalau gitu, yang sudah telepon makasih, yang sudah WhatsApp makasih. Erlannya harus pamit dulu ya. Abis ini jangan kemana-mana, ada San-San di Bandar Dangdut Dahlia. Nanti ketemu lagi sama Erlan besok dari jam 6 pagi lagi ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah, go go go.

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.

101,5 dalam FM Bandung yang sikasik semakin asik semakin juara. Dahlia juara, Persib juara, asik. Persib nu aing ari aing nu saang. Aing anu saha. Selamat pagi wargi Dahlia. Hari Senin 18 Mei 2026 ada Bandar Dangdut Dahlia ditemani sama Zanzan, anak yang lagi lucu-lucunya yang begitu mewah di kalangan anak remaja. Jangan lupa WhatsApp-nya ditunggu wargi Dahlia di 08.

Tangan teh panangannya. Tong mana wae wargi Dahlia ya. Aduh Gusti nu agung menasa teh sabar. Aku pengen segera ke hari Sabtu wargi Dahlia ya. Hari Sabtu pertandingan terakhir. Aduh, tinggal satu laga lagi. Persib melawan Persijap. Persijap Jeparanya benernya. Di Stadion GBLA. Aduh di kandang wargi Dahlia mudah-mudahannya minimal hiji kosong lah, bae hiji kosong sebenar namanya. 0-0 oke geus meunang geus juara wargi Dahlia ya. Tapi kudu meunang we pokoknya kudu di babad kabeh me juara. Meh telak langsung kita konvoy wargi Dahlia ya. Dan nanti wargi Dahlia ya di Radio Dahlia juga bakal ada nobar juga insyaallah. Mudah-mudahan ada lagi ya nobarnya ya. Jadi buat wargi Dahlia yang datang yang enggak kebagian tiket nonton di stadion bisa nontonnya itu nonton bareng di Radio Dahlia wargi Dahlia. Kita seru-seruan bareng asik. Ada bintang tamu. Siapa bintang tamunya? Aku. Weh atuh bae. Dah aku didang-dandan oge jadi alus wargi Dahlia.

ente kemuanya naon isuk ente guys nyebut. Nyata ente panangan. Kamu jangan pikirannya kemana aja, ente panangan. Dahai, Rifewati, Sansan, oh Terina. Terina tapani adil, Terina kemana wae ye. Gemoy namanya di keramas, meni kulicir, meni lecir, siga minyak, nah sadar ye. Sansan mun ku Sansan mah pemain Persib bakal juara geraknya atuh. Abe mah ada bangelau, kan pemain bola wargi Dahlia ya.

Setelah ke zaman ke letik, ting, akhirnya ting bisa kene ting, Dede nusaha. Persib kan no dede, ada dede nusaha, ting, gitu nyawa. WhatsApp gimana warga Dahlia udah pada kirim belum? Aduh, Gusin Wagung udah bikin karya kaya kia, iya.

Bacain warga Dahlia ya. Yang mau aner juga boleh. Di mana Dede? Di 73.28.73.11.10. Pokoknya teman ditunggu warga Dahlia sampai nanti jam 10 pagi ya, asik. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lengkapnya. Dahlia, perunggah, go go go. Go ya.

0: Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Emang kenapa sih, Bang?
0: Akan segera kembali. Bandar Dangdut Dahlia.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
7: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
6: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
7: Kok tahu?
6: Aromanya Hotin banget.
7: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
6: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
7: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
6: Akur, Bang.
7: Hotin itu banyak variannya.
6: Oh, iya.
7: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
6: Iya.
7: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
6: Betul banget.
7: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
6: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
7: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
6: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
7: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Bandar Dangdut, cuma di Dahlia, bareng

semakin asik, semakin juara. Prunga go go go goyang. Persib juara, Persib juara. Aduh, Wargi Dahlia meni asa tersabar, Wargi Dahlia ya. Bismillah, tinggal satu pertandingan lagi nih, Wargi Dahlia nih.

bintang Liga Indonesia Orkidalia, amin. Aduh, Gusti Agung. Cing menang ah, embung ah, embung imbang-imbang ke Sabtu. Iya Persib, cing menang ah, embung ah. Aku mah embung imbang-imbang, aku mah pengen menang. Jadi meh. Gusino, aku gak sabar aku. Tapi ini khusus untuk Boboto ya. Jangan sampai berulah nanti pas ketika Persib juara. Boleh mengekspresikan kebahagiaan, kemenangan. Tapi ulah nepikan nyengetan kembang api. Tanon disebutnya tembok gak sih salah ngomong. Nyengetan kembang api terus anarkis. Jangan wargi Dahlia ya.

Tugas orang yang lagi pantek, ih kamari abi kajalah harupat, mama. Kamari teh abi teh mam ka sambal beledag anu jalak harupat si ete. Menira os, tapi nepikin kanyari beteng, dede. Bahkan diku ngedukan sambal, bahkan diku ngenah wargi dalihan, nepikin kanyari beteng, tung-tung nama. Mama Bayu di SMK Gunadarma, Cicalengka juga lagi panting, gemoy atau nuhun. Ada juga Mama Anjani hadir, hei, san-san lucu.

0: juga hai penyiar Ebel nggak mau. Aku mah pengen disebut penyiar terhormat yang harus dihormati oleh setiap batita balita. Ya lebih batuk kula.
1: Asalak abe wargi dalia.

apa? Aduh, nama gitu ke mana wae ya didinya. Kang Nanan, selamat pagi Kang Nanan. Ada juga Ang Sugi. Banyak ya penyiar batuk, sadar ya. Ari ngaran-ngaran batuk. Bunga ya, karek.

amor. Aku teh kan wargi Dahlia ya, suka travel-travelan gitu, wargi Dahlianya sok tamasya-tamasyaan gitu. Namanya teh santuy wit santur ya. Dan tagline-nya itu atau jargonnya itu gini wargi Dahlia. Santuy wit santur. Kesalahan ya era. Amin aja di era wargi Dahlia ya. Yang lagi ngesikan, yang lagi nyangu, selamat pagi wargi Dahlia. Yang lagi oceng sumput juga digoyang. Andin, hey, Andin error, Andin error, error, error, error, Andin error, Andin error. Perungah, go, go, go, goyang.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah.

0: akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

rungah go goyang. Yang mau nero orkidalnya boleh ya di 73028 73 11 10. Tapi Sasan pengen nanya dulu nih sama Orkidalia. Seumpama Persib nanti juara Orkidalia ya, Wargi ada nazar apa atau Wargi mau ngapain? Kalau Dedema ya, kalau nanti Persib menang,

0: leka dari ada ya mua? Wudu atuh ieu kan nobar ieu, nobar deui mudah-mudahan nya. Hah?
1: Yang ke satu.
0: Nya urang eueuh-eueuhan deui di dieu nya.
1: Nya, insyaallah.
0: Siap. Wudu atuh ahina di parosot.

0: Amin. Tai.
1: Apa?
0: Kalau Persib juara, Tai rek naon?
1: Abi rek benghar 3 dede. Banyak. Aminkeun tuh dede.
0: Amin. Berarti nazarna sarua. Nazarna sarua jeung dede meureunnya. Jadi lamun Persib juara di tahun ieu, hatrik ke urang beungar.
1: Iya.
0: Engke kanu. Angges gandeng ah. Gua di Persib
1: saha?
0: Naon?
1: Persib nu saha?
0: Nu aing.
1: Aye dede nu saha?
0: Gandeng ah. Mending jangan ngebully dede. Aku dibully pun ya nggak apa-apa. Oh nyanyi. Ahli ibadah kita dede mah.
1: Ya dede ahli ibadah, dede anu terhormat.
0: Coba digoyang buat siapa Tai?
1: Digoyang buat dede doang, semoga sehat selalu ya. Buat yang unik tinggal tinggal tentang salam.

0: Teh Elis, Ponti,
1: Pak. Berlai.
0: Eta pembuat ofensi bungkul, Pak.
2: Oh, nyanyi.
0: Mama Ijal, Aryan Pasir Kemir, Renek Putri, Nika Tapang Doai, Kang Ade, Mang Nana, Mama Sri, Bulia, Teh Elis.
2: Kan yang raya?

0: pantang pantang radio.
1: Pantang dah lihat enak-enak langgamnya dah lihat.
2: Go ya. Goyang kelas. Usia pemora keluar kita lihat. Dede, cek rayanya persim nu aing ari dede nu naonnya ah ning enggak mau. Dede mah anu sahanya teuing badaran nu talia. Aduh, Gusti orang Cicalengka.
1: Heeh,
2: ah, mamanya.
1: Heeh.
2: Da ieu mah, da ieu mah tos molong. Mama.
1: Asli.
2: Nya, tos molong. Mama.
1: Ya.
2: Tos mam.
1: Asar atuh karek ngopi.
2: Oh, karek ngopi. Mama.
1: Ya.
2: Usum naon?
1: Deui ah ari usum
2: sakareng. Ang ni hayang nangka manalika. Mani asa dina lak.
1: Ari saeta yang sadu, aya sadu teu
2: diambil yang antep teu. Oh, Dani, yo, dindinya mah ari rek mere ka daun paskeur rek ka Bekasi dindinya mah sadar.
1: Oh, atuh tos sirsak jeung kolot.
2: Teuing ah dede mah rek ceurik heula bae.
1: Sari ah.
2: Saya rekna era.
1: Ayo porotot

0: Oma, dapat salam dari Hans. Hans orang Balai Endah, cina mama.
1: Oh, halo Hans.
0: Dari Irma juga lagi panteng, ta mama.
1: Irma, mana Irma?
0: Dari mama Irma. Irma Yanti. Sok mama.

0: aman abadi, Abah Iwan, Teh Encin, Teh Iteng.
1: Terus? Bocin?
0: Bocin yang biasa buat suami tercinta.
1: Oh, mama bogoh kene.
0: Ya bogoh aku bangun.
1: Mau dihilian?
0: Mau.
1: Bisa yang dihilian yang Kang Deddy gitu. Panteng radio.
0: Patulah ya, anak-anak
1: lagamnya dah hari ya, perumah
0: go-go-go yang
1: bisirik di hilian ajang pemuda Cicalengka.

Mama Mimin di Saloyo Ciwidey lagi panteng sesan. Terima kasih ada Dewi di Pasco juga hadir. Digoyangnya buat Orkidali aja deh, atur nuhun ya. Bu Nani hayang digorowokeun. Heuk Bu Nani anu geulis téh sasoreangnya. Ada juga ini sama Teh Tatat Kios Payun hadir. Teh Tatat. Hey, taratatatat. Taratatatat. Musik nanya ente adug-adugan Wargi Dahlia. Atau sonarte di Batu Lawang Cuede juga lagi panteng, terima kasih ya. Jangan kemana-mana Wargi Dahlia. Masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia bareng Sansan. Anak yang lagi lucu-lucunya, yang begitu mewah di kalangan anak remaja. Prungah, go go go. Go ya.

0: Sikasih. Sikasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Panteng terus. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sikasih.

Iya. 101,5 Dal FM Bandung, goyang si kasih semakin asik semakin juara. Perungah, go, goyang. Selamat pagi, udah masuk.

Persib no aing. Hari aing nusa. Buat di tiga-tiga di Cikadu juga lagi panteng sasan. Terima kasih digoyangnya buat semuanya aja deh. Persib hat-trick, amin. Selamat pagi buat Maeha, Maeha damang, Maeha. Aduh, iya Maeha. Si bungsu, si indoko konengna, pokoknya masih Maeha manya. Dan Yola di KPB juga lagi panteng sasan. Terima kasih. Mama Lilis damang.

Cina, nah, Cina Ngela ya, lagi pantang, terima kasih di mana ya Cina Ngela teh ya. Ada juga Mama Raffi di Lembang, Mama Damang mah. Kang Roheng juga, pagi secara hatiku Kang Sansan, Kang Roheng di Lengkong lagi pantang, terima kasih kalau abis ini batu kuain hanya kalau

Ratu Koroge di Ranca Sawo hadir di goyang nyambu buat wargi Ralia aja. Ini teh Ratu Koroge anu ngilu ka Pangandaran teh ya. Gitu Ratu, dari remote anu ngilu ka Pangandaran.

Birthday buat Neng Anum ya, semoga panjang umur, banyak rezekinya ya, dan semua cita-citanya tercapai, amin. Dede Cipung Tehani absen dulu, konvoy doi, Dahlia juara, Persib oke juara, amin.

dicontoh. Dicontoh kelakuannya karena Dede orangnya baik, warga Dahlia ya. Lia Akil, selamat pagi. Ada Tayani juga lagi panteng, terima kasih. Ada juga ini sama siapa lagi nih, warga Dahlia. Aduh, kelak-kelak. Kakek Pujangga, damang kakek. Ada juga ini sama siapa lagi nih, sarang Mama Ainur di Cililintea. Persib juara, Persib juara, Rada Dahlia oke juara, amin. Amin, amin, amin, amin. Jangan kemana-mana, warga Dahlia. Nanti Dede bakal balik lagi, warga Dahlia. Nanti juga Dede bakal nyanyi Goti ala Goti lagi ya. Jadi warga Dahlia harus hafal dengan lagu Goti ala Goti Nagasari ya. Nanti Dede bakal coba cek warga Dahlia satu-satu ya. Perunggah, go, go, go, go ya.

0: kasep senang. Namanya kemana wae atau didinya teh. Pengen tahu Sansan wargi dah tinggal, tinggal tonton aja live TikToknya di @sansan_apriyadi. Jangan lupa di follow wargi Dahlia ya, asik. Kita goyang lah 73028, 73110. Ada siapa wargi Dahlia? Bandar Dangdut Dahlia.
1: Asik, aduh, perut.
0: Aduh, iya. Sok cobaan, cobaan. Bisa tuh lagu Goti ala Goti.
1: Kemana?
0: Iya. Tangannya ke atas udah?

0: Dininya mah mataknya teisar pohoan kan dininya mah matak dininya mah kudu gabung ka boboko. Nah, ieu aya aya official na bobok official. Boboko teh bobotoh kolot.
1: Lain termako.
0: Lain dia mah boboko tuh ieu aya aya grupna boboko bobok official. Bobotoh kolot. Bahaya tuh ya.
1: Nama anu parikun hungkul
0: sih. Oh, jadi dinya, iya ah. Mending lagu goti ala goti tuh nyaho. Buruk, porosot kena lah ah.

0: di dinya teh ieu siga nu jeprutnya si Aris opomanya tong deket
1: teuing.
0: Heeh, rek gabung jeung Boboko, sna Bobotohkol.
1: Sok
0: digoyang buat siapa?

0: Agus Cibo, Kang Rocky, Teng Jebrete, Eli, Teng Epa, Bunda Dinda, Bu Injoy, Teng Susu, Teng Imas, Dery, Kang Bungsu, Kang Ade, Kang Anet,
1: Teng Imas. Gimana ya, iya sadar dari nyata.
0: Iya, Teng Bu Warpa. Mama Ika, Teng Batang, Mama Aji, Mimi, Bunda Alen.
1: Gak, Cik.

0: Pupu
1: Hai Puput, Timo Boko. Ayah Puput, Timo Boko. Gabung Puput.
0: Hai Puput,
1: Boko. Puput, lain Puput. Ya, Pupu.
0: Oh,
1: siap hatur, Ron, pantang radio.
0: Emang tak ada yang kena-kena kelengarnya.
1: Goyang. Selamat bergabung nih buat timnya Boboko. Hai, Fu, Boboko. Bobotoh, kolo. Terima kasih, udah sawer. Bandar Dangdut Dahlia. Asik gak tuh? Sahai yuk.
0: Iwan
1: di mana Iwan?
0: Di Cilengka.
1: Iwan pada gabung ya ke Boboko.
0: Abis pas hari kita ke Boboko atuh.
1: Nah, on atuh didinya?
0: Boboko

0: goyang.
1: Goyang siap. Bapak Fufu, ya mangga nu bade gabung ka Bobokos sama Bobotoh Kolotnya. Minimal usia 35 tahun ke atas, Suara kita lihat. Fufu Boboko, ulah hilap dinten Sabtu sumping ka Rado Dahlia atunya. Orang nonton bareng di Rado Dahlia, gabung jeung wargi Dahlia. Engke sugan atuh mudah-mudahan Bu Enjoy jadi sekretaris Bobokonya. Kayak ku abi dikenalkan ka Bu Enjoy nya, mudah-mudahan teh sajantan sekretaris Boboko Bobotoh Kolotnya. Sisil, Sisil kelap, selamat pagi Sisil. Jangan kemana-mana, wargi Dahlia masih tetap di bandara.

Pokoknya zaman baheula we. Dede kenapa hari ini kamu meni asa rada heueus nang kurang sadar ya di dunia teh. Ada juga Mama Arul hadir, Dede terima kasih digoyangnya buat Orkidali aja di hatur nuhun. San San Cimahi hadir hatur nuhun.

Ada juga ini sama Bu Memes. Sansan, Bu Memes mau ke Jogja atau ke Bali? Sansan mau dong, siap. Oke. Okay. Ada Agung Akbar juga lagi panteng, Cecalengka menyala lagi asik. Majalaya, oke, okay, kamari menyala. Kacapit apem, apem teh. Oh, apem teh.

0: 7311 tim 10 ada siapa Nur Kidalia? Bandar Dangdut Dalia.
1: Dalia asik atuh. Ah,
0: nih, hoream.
1: Nyontong
0: hoream. Dede mah ya. Dede mah kecil kene enggak mau berteman sama Nini.
1: Dede mah masih kene MBG ya.
0: MBG teh naon?
1: Makan
0: sadar ya. Buru parosot kene lawa. Parosot.

0: Yalah dada reknya pahelanya. Iya ayah sah iya teh. Kedai Nizam Jus Tea GM di Cisempur Jatinangor. Sohoyong disapa. Sok atuh wa.
1: Wa.

0: Simpang.
1: Di mana?
0: Kak Ibun.
1: Oh, jauh. Ah, nanti ngomong atuh.
0: Ah, jauh gitu.
1: Deket, nanti ngomong. Nanti ngomong di sana. Sadar si Aris, nanti buru digoyang buat siapa nih?
0: Kayak erat nih, ketemu teh.
1: Buru, digoyang buat siapa?

0: Ang pantang radio.
1: Dah lah anak-anak langgannya pun lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mana sok sirik nyari nenek-neneknya. Baik dah abis itu oke dah letik kene. Abis mah pantas kene. Enggak boleh gitu sama aku teh. Aku teh takut rusak mental aku. Dan kemana-mana masih tetap di Bandar Dangdut Talia. Go go go. Goyang.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

sate. Dari siapa hode eta teh? Dari Anisa Bahar meni asa sedih wargi dahli aku meni asa berderai air mata wargi. Dada lagi panteng. Kang Hasan, Damang Kang Hasan, Ai Hakim, Carut juga lagi panteng. Terima kasih. Ada Amar Permata Biru juga lagi panteng. Terima kasih. Terus juga ada Mama saha ieu teh pohdi? Kawa pohdi. Mama Wiwin, selamat pagi Mama Wiwin lagi panteng. Sasan terima kasih digoyangnya buat Orki Dali aja deh. Terima kasih Orki Dali udah pada panteng, udah pada WhatsApp, telepon juga. Terima kasih banget. Jangan lupa besok pentingin lagi Bandar dan Italianya dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi Orki Dali. Terima kasih pokoknya buat semuanya. Sasannya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dalia, enak-enak lenggamnya. Dalia, perungah. Go go go. Goyang.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5 dari FM Bandung, gue yang sih kasih semakin asik, semakin juara. Halo, selamat siang marginal Ricky Lupin. Hari ini lagi menggantikan posisi Baby Alia ya. Dan selama satu jam ini di Dana Indonesia Pilihan, kita ditemenin dulu barengan sama Hydro Coco. Prunga, go go go, goyang.

Kalau Nina bobo nanti aja wargi Dahlia malam-malam ya. Karena sekarang kan udah pagi menuju siangnya. Jangan kebobo. Ini kalau bisa kebobo ntar rezekinya dipotok ayam ya. Yang baru bergabung, Ricky Luven hari ini lagi menggantikan posisi Baby Alia. Oke, 2 jam adalah lagam-lagam Pop Indonesia favoritnya wargi Dahlia. Dan selama 2 jam ini, selama 1 jam ini kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko wargi Dahlia. Yes, memang benar banget. Makin kesini teh ya, memang harus diakui kan, banyak aja kegiatan yang seru-seru. Tiba-tiba ada nonton bareng lah, kayak kemarin ya, nonton bareng Persib. Tiba-tiba ada pedal bareng, tiba-tiba ada jalan sehat bareng, tiba-tiba ada ini dan itu segala macam. Yang pasti mah kalau ngomongin soal hobi atau self reward dan juga self feeling mah tiap orang memang seru, tapi berbeda-beda wargi Dahlia. Walaupun kegiatannya wargi berbeda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah ya, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemani sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko don't stop now. Kalau perbincangan pagi hari ini sih masih ngomongin soal nonton bareng, konvoy bareng ya. Tapi juga ada ya, ada awe yang dengar namanya manusia. Kemarin tiba-tiba katanya dengar-dengar ada yang digebukin cina wargi dari ada yang bakar-bakar apa juga. Duh ya ampun, jangan sampai akhirnya mendapatkan denda lagi persepnya wargi Dahlia. Jangan sampai ya. Yang pasti mah kita harus membawakannya dengan bijak dan juga dengan happy. Jangan rusuh. Kampina soalnya kalau rusuh. Kampungan maksudnya. Ya sudah, waktunya Ricky Lupon ngundangin wargi. Seperti biasa, untuk request langgam-langgam Pop Indonesia pengen dikupingin hari ini, langsung aja line requestnya dibuka 0811-222-1015. Wargi Dahlia pengen requestnya langgam apa, kasta sama Ricky Lupon, atau nanti masuk lewat line telepon di 73028 atau 73117710, atau mau datang sendiri juga boleh ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Tinggal pilih salah satu, yang pasti requestnya lewat yang mana wargi Dahlia. Kalau gak ada kasih tau kan Ricky kan banyak tempe ya, wargi lagi pengen kupingin langgam apa. Yang mau ngasih tau keadaan info seputaran daerahnya wargi atau juga keadaan traffic juga boleh kesini. Ricky tungguin.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Rosa yang judulnya adalah Pudar, Wargi Dali. Oh, kalau cinta sampai pudar, mengerti harus gimana lagi ya, gak sih? Kalau gitu sekarang kita ketemuan sama request dulu, udah pada masuk lewat 08 11 222 1015. Kita bacain ya. Requestnya udah ada siapa aja kali ini. Terima kasih banget buat requestnya dari Kang Iwan di Mekarwangi. Katanya pantengnya terus Dali Indonesia Pilihan. Terima kasih banyak. Terus udah gitu juga ketemuan sama requestnya dari Mr. Ius 3 huruf yang mudah diingat hadir, cenah mudah diingat versi dia teh, cenah. Terus udah gitu ketemu Riki sama Kang Lukman di Pasar Baru, hadir pengen di absen, terima kasih banyak. Terus nextnya lagi ada Terry Rintri Aryani di Antapani, katanya pengen goyang-goyangnya buat semua Wargi Dahlia sama OPP, ke sini buat Aiki sama orang pada larang aja. Ucapannya merindu lagi. Au, tadi merindu laginya udah diputerin ya buat apa ini? Panteng Radio, Panteng Dahlia. Oke, terima kasih. Kang Suhana di Permata Biru pengen requestnya Kota Berarti Bagiku. Bukan Kota Berarti Bagiku, mana aku tak berarti bagimu. Beren atau songer. Songer baru bah langgam judul batur ya. Goyangnya buat semua Wargi Dahlia, gocin buat seseorang aja. Terima kasih banyak. Terus sebentar lagi bakal putri itu ya. Ada Mama Bayu di SMK Gunadarma Cicalengka, hadir ganteng. Semoga Aiki sehat selalu, makin sukses. Dan gocinnya buat IRB Danu Kang Ganta Aisugi Aisy Bayi, makanya buat semua nongah berdua ya. Apa kabar juga buat Mami Paulina Martinez teh Aisugi, katanya selamat siang. Ada Dede Karlitas yang lagi siaran di hari Senin, seneng deh. Terima kasih banyak ya. Sebelum kita puterin langgam yang tadi di requestin, Aiki mau ngasih buat Wargi Dahlia nih ya. Masih masa musim-musim liburan kan, daripada liburan cuman wacana doang, mending langsung aja liburan di Trans Studio Bandung. Ada promo program Amazing Deals nih, Wargi bisa main dan menikmati semua wahana di Trans Studio Bandung dengan diskon sampai 50% loh. Dan harga tiket masuknya mulai 80 ribuan aja periode 11 sampai 24 Mei 2026. Tiket weekday cuma 100 ribu, weekend 135, tapi kalau misalnya lebih murah, datangnya bertiga di weekdays karena harga tiketnya jadi cuma 250 ribu untuk bertiga, alias 83 ribuan aja per orang. Murah banget kan? Jadi ayo liburan di Trans Studio Bandung dan dapetin promo Amazing Deal sampai tanggal 24 Mei. Pembelian tiket bisa langsung klik aja website-nya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you. The Unique World Class Indoor Tempar.

0: Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Leodra yang judulnya Teganya Kau Wargi Dahlia. Dan satu jam ini kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko Wargi Dahlia. Buat Wargi Dahlia nih yang lagi mengejar obsesi, cita-cita, mimpi terbesar mungkin ya. Yang pasti self feeling dan self reward tiap orang itu berbeda-beda. Bahagia tiap orang juga memang berbeda-beda Wargi. Tapi walaupun kegiatannya berbeda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya Wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jangan mudah menyerah ya, cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko, karena Hydro Koko don't stop now. Oke, kalau gitu sekarang waktunya kita mau angkat line telepon ya. Udah pada ready? Siap telepon ke sini 73028 atau 73117710, atau juga bisa lewat WhatsApp call-nya. Langsung diangkat di depan, kira-kira ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia pilihan. Mel, selamat siang.
1: Selamat siang menuju sore, menuju malam, menuju pagi.
0: Betul banget. Dan apakah sekarang sedang merasakan kepanasan-kepanasan di

0: Panas banget.
1: Panasnya sampai membakar ubun-ubun gak sih?
0: Ada ini. Nyet-nyetan ya bun-bun aku nih. Oh,
1: baiklah, kalau gitu hari ini mau ditemani pakai langgam apa nih?
0: Dari Agnes
1: ya. Yang mana? Yang mana? Oh, rindu. Oke, boleh langsung digoyang-goyangnya buat siapa?
0: Goyang-goyangnya buat ke Isi dulu. Moga sehat selalu. Banyak sih. Terus buat dan lima nyata cumber Isi Bayang. Lanti, Roki, Kerja, Tokyo, Nenek Cahaya, Tikoku, Bu Ehma. Pokoknya buat semuanya aja.
1: Siap. Segitu aja? Terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama,
1: Pak. Panteng radio.
0: Panteng deh, Lia. Enak-enak lagunya asik atau suah,
1: ngobrol. Goyang balik.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Barang Ricky Luwen yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi matralong. Oh tidak.

0: hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Denso, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Denso, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan barengan Ricky Luven. Mau.

Dahlia udah satu jam yang kira ditemenin barengan sama Hydro Koko. Tapi harus udahan dulu ya. Tapi walaupun Hydro Kokonya udahan, Ricky Lovin masih tetap nemenin sampai jam 12 siang nanti. Terima kasih banyak ya sekali lagi untuk Hydro Koko.

0: apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Sudah jam 11 siang loh, Wargi Dahlia.
3: Saatnya kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
3: Persembahan
5: Dahlia FM.
6: Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Persib Bandung berhasil menaklukkan PSM 2-1 lewat gol Tom Haye dan sundulan penentu Julio Cesar di injury time. Kemenangan ini semakin mengokohkan maung Bandung di puncak klasemen dengan 78 poin, unggul 2 poin dari Borneo FC. Persib hanya butuh hasil imbang di laga melawan Persija pada 23 Mei nanti untuk mengunci hat-trick juara musim ini. Kementerian Agama RI secara resmi menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026. Dengan keputusan ini, seluruh umat Muslim di Indonesia dipastikan akan merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah secara serentak pada Rabu 27 Mei 2026. Seorang wisatawan asal Garut bernama Siti Atika, berusia 58 tahun, meninggal dunia akibat terseret ombak besar di Pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran pada Jumat 15 Mei 2026. Peristiwa tragis ini sempat terekam dan viral di media sosial. Saat itu korban sedang mencari spot foto di dekat karang, namun tiba-tiba ombak datang dan menghantam tubuh korban. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
3: Baru saja kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
3: Persembahan.

0: FM. Wah bibir.
1: Wah bibir.
2: Wah bibir.
1: Wah bibir. Nantikan.
3: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia pilihan. Dahlia Indonesia 101.5 Dahlia FM.
4: Wargi Dahlia, sesaat lagi kita pantang obrolan asik bersama Ron 88. Persembahan Ron 88 dan Dahlia FM. Dahlia.

0: 100% mata air alami.
1: Masih dikutingin di 101,5 dari FM Bandung, gue yang sih kasih semakin asik, semakin juara. Dan warga dana di interval yang kedua ini, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih, barengan bersama dengan Hilton Hotel dan juga barengan sama Ron 88. Dan hadir, udah bersama-sama dengan kita, warga Dahlia. Selamat siar kilofon buat Ibu Ahirin, apa kabar?
2: Halo, apa kabar?
1: Sehat-sehat ya?
2: Sehat loh, hari ini sehat?
1: Sehat, puji Tuhan, alhamdulillah sekali. Hari ini sporty sekali ya?
2: Ah, iya betul. Karena ini sesuai tema.
1: Oh, sesuai tema.
2: Ada satu kolaborasi keren banget dari Ron 88 bareng sama Hilton.
1: Wow, oh, keren banget. Jadi buat pergi dari yang baru bergabung dan juga baru tahu ya, Ibu Ahirin ini adalah Public Relation dan Marco Manager PT Panvilla Indosari atau juga yang dikenal dengan Ron 88 yang Wargi Dahlia merupakan air minumnya Wargi Jawa Barat, orang Bandung nih gitu. Dan juga Riki mengucapkan juga selamat siang buat Bapak David Jonathan sebagai Asisten Public Relation Manager dari Hilton Hotel. Iya. Selamat siang.
3: Halo, siang.
1: Apa kabar?
3: Iya.
1: Ini bacanya aku baru ketemu walaupun kemarin ini aku baru MC di Hilton nih.
3: Iya nih ya.
1: Oke. Jadi ceritanya sebentar lagi bakal ada kolaborasi acara olahraga begitu ya?
3: Iya.
1: Oh, tapi sebelum itu aku mau ngomong dulu nih, mau nanya dulu nih sama Bu Ahirin ya. Ini salah satu kebiasaan yang harus dilakukan untuk menjaga badan tetap sehat adalah berolahraga kan? Tapi sebenarnya ini kan apalagi kalau orang-orang yang sibuk seperti Ibu Ahirin sendiri ya, seperti aku, seperti para pejuang-pejuang rupiah kan kadang-kadang waktu kita suka mepet, kadang-kadang teh harus maksain kalau olahraga. Jadi sebenarnya manfaat buat olahraga itu sebenarnya apa sih?
2: Jadi kan sebetulnya banyak orang yang tahu sih harus olahraga tapi hoream lah ya.
1: Nah itu dia kan ya gak sih?
2: Benar kan, padahal manfaatnya tuh luar biasa, bisa nurunin banyak penyakit metabolisme dan olahraga ini kan cepet banget untuk naikin sistem imun ya. Jadi pengen sehat ya wajib mau gak mau salah satunya olahraga dengan seminimalnya 15 menit per hari aja itu udah kasih efek yang gede banget sebetulnya. Hanya 15 menit per hari aja jalan kaki atau lari lah atau apapun gitu ya, atau angkat beban dan sebagainya itu bisa ngasih efek banyak banget. Dan olahraga ini banyak juga dicari orang buat jaga kestabilan berat badan, tapi yang kita cari itu sebetulnya adalah untuk sehatnya
1: betul,
2: dan tingkatin kekuatan tulang, sendi, otot dan sebagainya sebetulnya. Nah dan banyak orang yang gak aware bahwa ternyata selain kesehatan fisiknya dapat, olahraga ini bisa ningkatin kesehatan mental gitu, karena lebih happy gitu. Walaupun kadang-kadang orang kan sekarang sampai outfitnya dipikirin ya.
1: Iya benar.
2: Yang penting mah konten we dulu, foto ya, posting ya. Ya larinya 5 menit, jajannya 15 menit aku mangke. Yang penting mah udah olahraga dulu. Nah, itu kita gak sadar ketika kita ketemu sama orang-orang baru, lebih happy, lebih seneng. Nah itu juga bisa bikin kita lebih sehat.
1: Iya. Tapi kan kalau misalnya olahraga kan apalagi olahraga bener ya, pasti banyak mengeluarkan keringat gitu kan ya sih. Pasti membuat kita jadi cepet haus, atau mungkin bahasa medisnya cepet dehidrasi gitu ya gak sih. Sebenarnya berapa banyak sih cairan yang kita butuhkan setiap harinya biar terhindar dari dehidrasi ini, apalagi buat yang akan berolahraga atau memang senang berolahraga.
2: Jadi minimal itu sebetulnya 2,2 liter pada wanita, 2,7 liter pada laki-laki itu kalau jumlahnya minimal saat gak panas atau aktivitas tinggi. Jadi kalau olahraga keluar keringatan lebih banyak ya jelas kita butuh cairan lebih banyak.
1: Betul.
2: Apalagi sekarang nih kayak udah mulai ekstrim banget ya, panas-panas banget. Terus tiba-tiba hujan gitu kan. Nah, cairan dalam tubuh ini gak boleh sampai kurang.
1: Sebenarnya Ibu Ahirin curhat ya sebenarnya.
2: Bener loh. Sambil ngomong sama diri sendiri.
1: Aduh mendingan hayo poyenya.
2: Iya bener.
1: Haus gitu. Terus kalau pola minum yang baik saat olahraga gimana nih Mbak Irin?
2: Nah ini agak beda ya. Jadi kalau kita lihat nih mengutip di beberapa literasi medis ya, jurnal-jurnal medis olahraga, ternyata sebelum olahraga itu butuhnya cuma 200 mili aja, sedikit. Nah saat olahraga itu makanya kita lihat kalau acara run ya, nanti kita dengerin acara runnya Hilton yang keren banget, itu di 15 menit itu cuma butuh 177 mili. Makanya kenapa water stationnya gak dikasih seleter tuh ya gitu ya. Emang gak boleh. Jadi di tengah-tengah olahraga, atau kalau teman-teman wargi Dahlia yang sering nge-gym dan sebagainya, atau ikut kelas Zumba dan sebagainya, pasti di tengah itu ada minum. Dan pasti coachnya bilang sedikit aja ya minumnya, gak boleh terlalu banyak gitu. Memang seperti itu. Setelah selesai olahraga, betul tuh kita butuh 300-500 mili, tapi gak sekaligus habis.
1: Oke. Jadi salah banget kalau misalnya sebelum olahraga minumnya banyak dulu sana gitu ya.
2: Iya betul. Bagi kalau lari terus tiba-tiba gimana nya yang pipis ya. Eseta.
1: Bener juga sih. Bener juga ya. Tapi air apa sih yang sebenarnya paling baik untuk kita konsumsi pada saat berolahraga nih Mbak Airin?
2: Jadi kalau kita lihat berolahraga ini kan menghasilkan keringat yang keluar tuh gak cuman air aja.
1: Betul.
2: Tapi ada mineral atau elektrolit yang keluar dari dalam tubuh kita. Makanya rata-rata kalau yang olahraganya bener-bener capek, keringatnya kemakan kan asin ya.
1: Iya.
2: Gitu, asin-asin kecut gimana kan ya. Nah itu ada mineral tuh yang keluar. Makanya harus dipastikan air putih yang kita minum harus ada pengganti mineralnya juga. Jadi jangan sampai salah pilih. Kalau kita pilihnya air non mineral, tambah habis. Karena yang keluar itu gak cuman air, tapi kita ada mineral yang keluar dan harus digantikan dengan air mineral.
1: Oke. Ada tips gak sih sebenarnya buat kita untuk memiliki pola minum yang sehat dan juga tepat? Karena kan tiap orang mungkin juga punya kebutuhan yang berbeda-beda gitu kali ya.
2: Jadi yang paling penting adalah jangan tunggu haus untuk minum. Jadi biasain minum itu sedikit-sedikit tapi sering ya. Cukup 1-2 teguk tapi sering. Nah yang kedua, jangan malas bawa botol minum. Aduh sekarang banyak banget ya produk-produk atau minuman flash yang buat dibawa saat kita lari, nge-gym dan sebagainya gitu kan. Karena saat kita lagi diem aja butuh minum, apalagi waktu olahraga kan. Nah makanya kayak Ron 88 aja, dia punya kemasan sampai yang kecil tuh, yang 240 mili yang bisa masuk ke saku atau ke vestnya buat lari dan sebagainya. Tapi kalau ikutnya nanti larinya di eventnya Hilton, gak usah bawa dari rumah. Karena udah ada.
1: Udah disiapin.
2: Udah disiapin. Nah, Hilton tuh care banget. Nih gimana ya biar pelari gak kehausan kan. Nah itu udah diperhitungkan, ada water session, ada endingnya. Nah salah satunya lagi adalah kalau kita mau ngecek nih dailynya kita minum cukup atau enggak. Nah salah satunya selain lihat warna urin, kita bisa lihat frekuensi buang air kecil kita. Kalau 2 jam sekali kita buang air kecil, itu tandanya kita minumnya cukup. Jadi itu bukan beser, justru normal. Nah kalau wargi Dahlia lihat jam segini, asa terakhir buang air kecilnya jam 5, berarti minumnya kurang pisan nih.
1: Oke. Terus kenapa sih kita harus memilih Ron 88? Terus udah gitu tersedia dalam ukuran apa aja dan bisa dibeli di mana nih?
2: Nah Ron 88 ini kan sesuai namanya ya, Ron, richness of nature, kekayaan alam yang benar-benar bersumber dari mata air alami yang gak habis-habis tuh 88-nya ya. Jadi ini bedanya adalah dia benar-benar dari mata air yang tidak melalui proses pengeboran dan sebagainya. Jadi dia tidak merusak alam juga dan mineralnya alami. Jadi dari batuan-batuan di dalam perut bumi yang terlewati air. Nah makanya mineralnya lengkap banyak tapi tidak berlebih. Nah itu juga yang berpengaruh ke rasa air. Nah kenapa rasa airnya Ron tuh lebih seger, lebih ringan dan lebih dingin.
1: Iya.
2: Karena ini yang kita minum nih air jutaan tahun yang lalu yang tersimpan di perut bumi. Nggak kekontaminasi sama polusi dan sebagainya gitu ya. Dan air ini tuh karena kandungan mineralnya lebih ringan gitu ya, tidak memberatkan ginjal, rasanya juga jadi lebih segernya tuh bener enak. Nah dan sertifikasi kualitasnya udah international standard ya, makanya kenapa Ron 88 bisa diterima juga di Hilton Hotel kan. Betul. Ya. Dan Ron 88 ini tadi sesuai dibilang di awal kemasannya banyak banget, dari cup ada, kemasan 240 mili ada, yang 380 yang paling banyak dipakai di event-event gitu ya, karena keren banget kemasannya itu ada 600 mili, 1500 mili sampai yang kaca juga ada gitu, dan ada galon juga pastinya. Nah, dan kalau warga Dahlia yang nginep di Hilton juga semua minumnya di sana juga udah Ron 88. Dan Ron 88 punya kemasan baru.
1: Oh, ada.
2: Yang baru rilis.
1: Apa
2: dan
1: itu?
2: Sekarang lagi mungkin warga Dahlia tahu lagi diperebutkan ya, banyak orang nyari di mana-mana, yaitu Ron 88 Pink Edition.
1: Iya bener tuh, bener. Itu tuh beneran bukan AI.
2: Itu memang warnanya pink. Betul, si labelnya, tutupnya, semuanya. Ukurannya 300 mili. Jadi lucu banget.
1: Iya ampun.
2: Dan itu diperebutkan sampai hari ini. Jadi warga Dahlia kalau yang beli juga di e-commerce dan masih nunggu, mohon bersabar ya. Karena itu setiap datang langsung laris manis. Di warung dimanapun laris manis.
1: Coba kirim ke aku satu gitu.
2: Oh siap. Kariki, kita catat ya warga Dahlia, kita tunggu nih. Kita akan kirim Ron 88.
1: Cucu. Karena di resto aku juga kan pakai Ron 88.
2: Iya dong.
1: Kalau aku kan pakai yang 380 sama yang 600. Kalau wedding baru kadang-kadang pakai yang beling. Betul. Gitu. Kadang-kadang pakai yang kemasan kayak kristal gitu kan.
2: Iya.
1: Jadinya promosi ya.
2: Nanti dikirim yang pinknya.
1: Cucok. Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mengenai soal Ron 88 dan juga acara nanti apa namanya? Hilton
3: Iconic Space Run.
1: Nah, jalan-jalan santai, jalan-jalan sehat gitulah wargi dan badan sama Hilton juga Ron 88. Tapi kita ketemu dulu sama yang satu ini.

0: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
4: Sekali
5: keren banget, pokoknya kamu harus ada di grand final.
3: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
6: Didukung oleh

0: Terima kasih banyak warga Dahlia masih stay tune di 101,5 Dahlia FM Bandung. Gue yang asik-asik di talk show yang kali ini di interval yang kedua adalah Hilton Iconic Splash Run bersama dengan Ron 88. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol bareng sama Bu Airin, sekarang kita ngobrol sama Pak David Jonathan nih ya. Ngomongin soal Hilton Iconic Splash Run. Jadi sebenarnya bisa diceritain sih apa nih Hilton Iconic Splash Run ini?
1: Oke, untuk acara Hilton Iconic Splash Run ini adalah acara fun run, yang mana

0: di depannya. Jadi nanti pesertanya itu akan nurutin dari belakangnya.
1: Oh, pakai mobil gitu.
0: Betul.
1: Gitu luar biasa. Itu jadi apa namanya, olahraga bari seru-seruan gitu kan. Oh ya ampun. Kalau boleh tahu nih ya, apa yang membuat event ini berbeda dari fun run yang lainnya? Kan kemarin juga kan baru tuh. Tapi yang kalau kemarin kan sempat ada ya berita-berita yang agak kurang enak gitu ya. Kalau ini apa sih yang membuat beda nih fun run yang satu ini?
0: Tentunya yang tadi aku bilang, kita itu memang ada running DJ-nya, which is ini fun run banget dan semua kalangan bisa ikut, gak cuma run community aja. Untuk family atau mungkin orang-orang yang datang dari Jakarta ke Bandung mau sekalian mau nyobain nih, itu bisa banget. Dan ditambah lagi kita ada pool party-nya.
1: Dan pasti nanti di pool party-nya pasti ada seru-seruan, ada games-games gitu.
0: Betul, kita ada games, ada healthy breakfast juga.
1: Ada sarapannya, Wargidali. Itu yang perlu dicamkan baik-baik, Wargida. Siapa tahu nanti ada yang mau ikutan ya. Terus kenapa sih Hilton Hotel ini menghadirkan konsep Splash Run ini?
0: Karena kita udah semakin mengenal lah ya. Maksudnya behavior anak-anak muda milenial Gen Z ke zaman sekarang. Untuk partinya itu udah lumayan ditinggalin nih. Untuk party-party di club atau di mana tuh agak lumayan ditinggalin nih. Nah sekarang kita menggabungkan antara healthy-nya dapat, wellness-nya dapat dengan lari dan party. Gitu. Jadi fun-nya pun juga tetap dapat nih.
1: Oke.
0: In the healthy way lah ya, bisa dibilang gitu.
1: Makanya disebutnya fun run. Kalau orang lain kan jalan sehat atau jalan cepat atau jalan panjang gitu. Ini mah jalannya jalan happy gitu. Betul. Kayak jalannya menyenangkan gitu.
0: Diiringi lagu-lagu DJ kan.
1: Wow, kicau mania Wargidalia ya. Event ini ditunjukin buat siapa aja sih sebenarnya?
0: Untuk semua kalangan, nggak cuma run community aja, ada keluarga mungkin, ada ayah, ibu sama anak yang mau cobain fun run ini juga nggak masalah. Semuanya pun juga bisa.
1: Terus selain lari nih, apa aja sih sebenarnya bisa dinikmati sama peserta selain tadi udah disebutin bakal mendengarkan lantunan musik-musik DJ gitu, apalagi sih yang lainnya?
0: Selain itu kita ada games tentunya ya, yang disupport juga oleh beberapa sponsor kita. Hadiah menarik tentunya ada di sana. Ada voucher menginap, voucher makan, ada voucher-voucher dari sponsor juga.
1: Dan juga yang pasti mah ada sarapannya, Wargidahli.
0: Ada sarapan.
1: Nah, mau di-spill aja Wargidah sama Ricky Loven, makanan di Hilton tuh enak-enak, Wargidahli.
0: Pasti dong. Datang ya nanti.
1: Ya pasti. Tapi kalau boleh tanya nih ya, ini gelaran Hilton Splash Run ini bakal digelarnya kapan?
0: Kita di tanggal 30 Mei.
1: 30 Mei sekarang.
0: Betul, di hari Sabtu. Itu start banget itu kita larinya itu dari jam 6 pagi.
1: Dari jam 6 pagi.
0: Betul.
1: Yang belum terbiasa bangun pagi ya harus nyiapin alarmnya 10 biji, Wargidahli ya. Terus kalau misalnya mau ikutan gitu ya, ini ada mungkin tiket berbayarnya kah? Udah gitu harus daftarnya kemana, harus ngapain gitu?
0: Iya, untuk tiketnya itu harganya di Rp249. Itu sudah dapat dengan jersey, udah dapat dengan goodie bag, ada refreshment breakfast yang tadi, sama dapat akses ke pool aksesnya tadi. Jadi udah lengkap banget nih.
1: Termasuk sarapan, termasuk bisa dapat hadiah gitu. Betul. Kan ya nggak sih? Dan seru-seruan. Oke. Kalau gitu nanti Wargidahli yang pengen tahu lebih lanjut, kita bakal nanyain lagi mengenai soal Hilton Splash Run ini. Tapi kalau misalnya Wargidahli pengen kepoin dulu nih ya sosmednya, boleh dikasih tahu di mana sosmednya?
0: Boleh, bisa dicek di Hilton Bandung untuk di Instagramnya. Nah di situ ada postingan kita untuk registrasinya juga bisa diklik lewat link tersebut.
1: Baiklah kalau gitu Wargidahli, jangan kemana-mana. Aku mau nanya juga, apakah nanti bakal membawa ada yang mau membawa hadiah buat Wargidahli ya untuk hari ini atau mungkin nanti kali?
0: Ada dong pastinya.
1: Buat berapa orang?
0: Satu orang.
1: Jadi kalau gitu Wargidahli ya, yang mau bertanya pertanyaan yang paling menarik dan juga nanti bakal dipilih tentunya sama Bapak David dan juga Bu Iren, nanti Bu Irene maksudnya nanti akan mendapatkan satu buah hadiah, satu voucher begitu ya.
0: Betul.
1: Untuk ikutan Hilton Splash Run yang bakal digelar tanggal 30 Mei ini.
0: Iya.
1: Jadi kalau gitu buruan kirimin pertanyaannya yang semenarik dan juga seunik mungkin, kirim ke 0811 222-1015, oke? Di

0: 100% mata air alami.
1: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

0: 100% mata air alami.
1: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia. Dahlia.

0: Terima kasih banyak Warida yang masih stay tune bareng sama Ricky Luven tentunya di acara Dahlia Indonesia Pilihan, dan sekarang masih ada di talk show-nya dengan tema Hilton Iconic Splash Run bersama dengan Ron 88. Kita masih ngobrol-ngobrol lagi ya, dan nanti Ricky juga akan kasih pengumuman siapa sih yang akan mendapatkan voucher spesial dari Hilton Splash Run-nya nanti ya. Nah, Ricky pengen tanya kembali sama Pak David nih, mengapa sih sebenarnya Hilton memilih Ron 88 sebagai air mineral di hotel dan juga sebagai official water di acara Hilton Iconic Splash Run ini?
1: Oke, memang kalau misalkan Hilton itu udah bekerja sama cukup lama nih sama Ron 88, kayaknya dari awal Hilton dibangun deh kayaknya ya Bu ya. Dan ya pastinya kita tahu nih kalau misalkan Ron 88 itu memiliki kualitas dan semangat brand yang sejalan dengan Hilton, yaitu menghadirkan experience terbaik untuk para tamu kita nih, dan sama untuk para peserta event nanti ya di Hilton's Iconic Space Run nanti. Ron 88 bukan hanya mendukung kebutuhan hidrasinya aja, tapi juga mempresentasikan energi, freshness, dan active lifestyle nih yang sangat cocok dengan konsep Hilton Iconic Space Run nanti.
0: Lebih mendalam nih jawabannya ya.
1: Iya.
0: Dan juga tidak lupa estetiknya, apalagi kalau buat di acara-acara digelar di Hilton gitu ya. Terus sebenarnya nih, seberapa penting sih kolaborasi antara Hilton dan juga Ron 88 di event yang ini nih?
1: Pastinya penting banget, karena kita percaya sih sebuah experience dibangun melalui partnership yang memiliki visi yang sama. Sama Ron 88 juga kita ingin menghadirkan event yang bukan hanya enjoyable, tapi juga memberikan positif energi untuk semua peserta yang hadir nanti, dan memorable experience tentunya juga ya untuk para komunitas yang datang nanti juga.
0: Luar biasa ya. Jawabannya sepertinya dari jurusan filsafat kalau gini. Pada gitu nih, apa sih yang ditawarin sama Hilton sendiri melalui event yang satu ini, mungkin nilai-nilainya atau apa yang ditujukan gitu?
1: Yang ditujukan, pastinya yang membawa semangat ya, wellness, connection, dan memorable experience gitu kan untuk para peserta yang nanti datang nih gitu kan. Nggak juga menghadirkan event olahraga, tapi juga menciptakan momen di mana para peserta nanti itu bisa menikmati kebersamaan, entertainment, lifestyle experience dalam suasana yang premium tentunya, dan tetap fun dan tetap welcome lah ya. Gitu. Dan event ini juga menjadi salah satu momen nih bagi kami untuk memperkenalkan dan mempublikasikan komitmen Hilton sebagai Hilton Iconic Host, yaitu komitmen untuk terus menghadirkan experience yang lebih energik dan memorable bagi para tamu atau mungkin komunitas atau peserta event nantinya.
0: Okay. Tapi kalau boleh tanya di luar dari materi ini ya, sebenarnya kan orang tahu bahwa Hilton sendiri kan memang sudah sangat mendunia sekali, sudah dari internasional, dari negara, berbagai macam negara ada Hilton begitu.
1: Betul.
0: Ya. Konsep si Hilton Iconic Splash Run ini sebenarnya hanya ada di Bandung aja atau juga ngikutin dari yang luar negeri?
1: Betul, kebetulan ini baru yang pertama nih untuk Hilton Group untuk mengadakan acara Hilton Iconic Splash Run. Betul, dan mungkin kalau misalkan ini kita dapat experience yang lebih, dan mungkin kita akan mengadakan ini regular.
0: Betul. Jadi wargi Dahlia wajib nih buat ikutan, wajib buat ikut menyerukan begitu ya. Tapi kalau misalnya jadi hype banget, nanti bakal jadi kegiatan yang berulang-ulang gitu kan.
1: Betul.
0: Mungkin
1: setahun 2 kali atau setahun 3 kali kayak gitu kan.
0: Tapi apalagi sih membuat masyarakat Bandung, wargi Dahlia terutamanya, wajib ikut event yang satu ini?
1: Iya, karena memang event ini gak cuma sekedar fun run aja ya teman wargi-wargi Bandung. Peserta akan merasakan nih atmosfer yang fun, energetic, dan penuh entertainment, mulai dari splash experience, live entertainment, running DJ juga yang nanti pas runningnya itu menemani teman wargi-wargi Bandung semua di sepanjang race, dan membuat suasana itu jadi lebih hidup dan exciting. Gitu.
0: Baiklah, kita ketemu dulu sama yang udah masuk lewat aplikasi WhatsApp ya. Karena tadi dijanjikan bahwa akan ada hadiah berupa 1 buah voucher untuk ikutan Hilton Hilton Iconic Splash Run ini. Ada beberapa yang masuk, contohnya malah ada yang cuma ngasih doa katanya gini. Ada namanya Mr. Ius, aku mah hanya mau berdoa aja agar acaranya sukses dan juga round 88 makin hits sana gitu. Terima kasih banyak. Terus ada lagi yang bertanya, ada Teh Imas mau nanya, apakah ada spesial artisnya di event running ini? Udah gitu jadikan event rutin dong larinya katanya begitu.
1: Harus dong pastinya ya, nanti kalau rutin mungkin kayaknya artisnya makin yang oke lah ya.
0: Ya pasti yang nasional ada DJ ya. Gitu ya.
1: Ada DJ-nya juga tapi masih in-house DJ.
0: Oke. Ya gak akan dikasih tau lu, yang pasti mah pokoknya mah ciamik lah pokoknya begitu ya. Bener-bener. Ya pasti ada pembawa acara, ada games-games serunya, ada ciri-ciri hilang pokoknya apa di situ ya. Terus udah gitu ada beberapa dari yang mau bertanya katanya, apa yang menjadi beda dan unik untuk Hilton Run-nya kali ini? Apakah mungkin lebih estetik? Yang pasti good luck untuk Hilton dan juga round 88-nya kalau kata beberapa dari.
1: Apa yang membedakannya ya tadi ya? Yang bedakannya pasti yang pertama itu kita ada running DJ-nya. Untuk acara Avantan kayaknya di Bandung masih belum ada ya. Untuk acara running DJ-nya itu yang benar-benar menarik banget nih. Orang-orang wargi Bandung yang ngeliat DJ lumayan pun juga, kita sempat trial run pun juga lumayan jadi pusat perhatian orang-orang nih. Ketika kita trial ada DJ-nya juga di sambil mainin DJ-nya kayak gitu. Jadi itu mungkin yang daya tariknya ya, yang beda lah dari event-event lainnya. Ditambah juga setelah lari ini panas-panasan, capek, kita bisa enjoy breakfastnya Hilton Bandung tentunya. Ditambah lagi fun entertainment dari DJ-nya di pool party nanti, bisa sambil berenang kayak gitu kan. Berenang siang-siang kan airnya pun juga seger ya Bu ya.
0: Dan di tempatnya bukan di tempat yang ece-ece, di Hilton lagi warga Nali.
2: Estetik banget poolnya.
0: Baiklah, tapi ngomong waktunya terbatas banget. Iya ampun, kalau gitu mungkin ada yang pengen dikasih lagi pesan-pesannya dari Hilton sendiri atau mungkin dari Ronda 48 buat wargi Dahlia yang mungkin masih ragu buat ikutan gitu kali ya.
1: Jangan lewatkan ya wargi Bandung untuk kesempatan menjadi bagian dari salah satu event yang paling exciting nih di tahun ini untuk wargi Bandung semuanya. Bisa ajak teman-teman semuanya, keluarga maupun komunitas kalian ya untuk menikmati fun run ini. Karena Fanar ini pastinya menyajikan experience yang energetic, refreshing, dan juga memorable nih bersama Hilton Iconic Space Run dengan Round 88. Untuk pendaftaran, peserta bisa langsung mengunjungi media sosial kita ya, Hilton Bandung di Instagram, untuk mendapatkan link registrasi dan informasi lebih lengkap mengenai acara tersebut. Selain itu, reservasi dan informasi juga bisa dilakukan langsung melalui nomor telepon hotel kita, lewat WhatsApp kita. Jadi jangan sampai kehabisan ya slotnya, dan sampai ketemu nih di Hilton Iconic Space Run bersama Round 88 di tanggal 30 Mei.
0: Oke, dari Bu Erin sendiri?
2: Ya, jadi warga Dahlia kan itu tanggal 30 tuh lagi long weekend banget loh, liburan. Nah jangan lupa, ini bisa sambil liburan dan bisa sambil olahraga. Nah. Dapat sehatnya, dapat bahagianya, dapat tuh vibes liburannya. Betul. Di hotel estetik dan keren banget ya Hilton ya. Jadi langsung aja ikutan ya, dan gak usah bawa repot-repot bawa minum dari rumah, gak usah. Ya, karena udah ada Round 88 di sana ya. Kalau masih kurang, masih ada itu nanti di pool, bisa sambil menyelam.
0: Luar biasa, menyelam minum air.
2: Ya. Dan pastinya hari Sabtu ini kita akan ada di sana. Kami dari Round 88 juga, saya juga akan ada di sana. Jadi warga Dahlia, ayo cepetan sebelum slotnya kehabisan, daftar dari sekarang.
0: Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat Pak David, buat Ibu Erin juga yang memberikan infonya, dan mudah-mudahan akan sukses acaranya buat Hilton Iconic Splash Run-nya bersama dengan Round 88-nya begitu ya. Dan yang akan mendapatkan voucher spesial hari ini adalah Bebep Dery. Selamat buat dirimu.
1: Wow, selamat.
0: Congratulations, nanti hadiahnya bisa diambil di sini atau langsung di sana?
1: Nanti aku kontak
0: ya. Oke. Siap, kalau gitu terima kasih banyak. Dan Ricky Lovan pamit dulu. Sekali lagi jangan lupa untuk ikutan acara Hilton Iconic Splash Run bersama dengan Round 88. Dan Ricky Lovan pamit dulu. Kita ketemu lagi nanti sore. Panteng Radio, Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia. Prung, go, go, go, goyang.

0: bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku bekerja pula, maka kelak akan mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 39.
1: Dipersembahkan oleh

0: Mama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa, lalu panteng DIP.
0: Dahlia Indonesia.
2: Lihat
3: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
2: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
2: Berungan. Goyang.

0: Ijabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia.
3: Satu jam non-stop

0: saya Rita Sugiyarto. Patuh terus 101,5 Galia.
1: Jangan kemana-mana. Setelah 1 jam nonstop dangdutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kemana pokok nama. Stay tuned.

Ciang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di Channel 28.
2: Skillmu tinggi sekali.
3: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Results and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
4: Didukung oleh
5: Senin sampai Minggu, non-stop dangdutan.
4: Dangdutan. Di 101,5 Radio Dahlia FM. Dahlia.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Ingin saya sih bisa dinilai, ada ikatan misalnya memang harus kita rapikan, kita ratakan dengan tanah.
3: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai diduga cabuli santri, oknum pimpinan pondok pesantren di Garut diamankan polisi. Napi teroris yang ancam bom polsek ikrar kembali ke NKRI. Bobotoh rayakan kemenangan Persib. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Kejadian menggemparkan dan membuat resah publik kembali terjadi di Kabupaten Garut, tepatnya di wilayah Kecamatan Samarang. Diawali dengan cerita di media sosial sejak beberapa hari sebelumnya, seorang oknum pengasuh pondok pesantren diduga melakukan tindakan tidak senonoh berupa pencabulan terhadap santrinya.
4: Dari video viral yang diunggah sejumlah warganet memperlihatkan detik-detik seorang laki-laki berinisial AN, 45 tahun, yang disebut-sebut sebagai pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan perbuatan tak senonoh terhadap seorang santriwatinya di gelandang petugas kepolisian menuju mobil patroli Sabtu 16 Mei malam. Di tengah kerumunan warga yang tampak marah, terdengar teriakan yang menyebut dugaan tindakan cabul dilakukan oleh pria itu. Situasi sempat memanas dan nyaris tidak terkendali, namun aparat kepolisian bergerak cepat untuk mengendalikan massa agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri. Kapolsek Samarang AKP Hilman Nugraha menyatakan, berkat kerjasama semua pihak termasuk Forkopimcam, terduga pelaku telah berhasil diamankan dan diserahkan ke Polres Garut. Menurut Hilman, rumah terduga pelaku hingga kini juga masih dalam penjagaan aparat keamanan untuk menghindari pengerusakan akibat kemarahan warga.
5: Pesantren disantroni warga dan dengan tuduhan pelecehan seksual.
6: Terduga guru ngaji itu sudah kami amankan dan sekarang diamankan di Polres Garut.
4: Sebelumnya diketahui, dugaan perbuatan asusila itu dialami salah seorang santriwati di pondok pesantren yang berada di wilayah Samarang itu terungkap setelah korban memberanikan diri bercerita kepada orang tua salah satu temannya sesama santriwati. Cerita korban kemudian diteruskan kepada pihak keluarga. Selanjutnya, dengan penuh rasa kecewa, orang tua korban memutuskan membawa persoalan itu ke jalur hukum dengan didampingi kuasa hukum. Kuasa hukum korban Aditya Kosasih mengatakan, awalnya korban sempat mengaku diusir dari lingkungan pesantren. Namun setelah diajak berbicara lebih lanjut, korban mulai membuka dugaan perlakuan tidak pantas yang dialaminya selama berada di pesantren. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari keluarga korban. Joko, Minggu 17 Mei mengungkap, kasus masih dalam penanganan unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satreskrim Polres Garut. Ia menyatakan proses pemeriksaan terhadap korban maupun terlapor masih berlangsung untuk mendalami seluruh dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
1: Satres Narkoba Polresta Bogor Kota menangkap seorang kurir narkoba di wilayah Tanah Sareal, Kota Bogor. Saat penggeledahan, petugas menemukan 1 kg sabu yang disembunyikan di dalam jok motor.
7: Dari hasil penyelidikan, tersangka mengaku mendapat pasokan sabu dari seorang bandar dengan modus baru. Motor yang berisi sabu diparkirkan di wilayah Selabenda kemudian diambil oleh tersangka untuk diedarkan. Polisi menyebut tersangka sudah 3 kali mengedarkan sabu dengan target peredaran wilayah Kota Bogor.
8: Bandar yang DPO itu sudah kontak dengan tersangka, kita amankan, memberi petunjuk, ambil motor di wilayah Salabenda. Setelah dia pergi situ, motor bit sudah tersedia dengan kunci nempel. Begitu nggak lama, dia pergi, kita dapatkannya di rumah tersangka di wilayah Kamsarang.
7: Selain mengungkap kasus 1 kg sabu, Polresta Bogor Kota juga berhasil menyita puluhan ribu obat keras dan puluhan butir ekstasi dalam pengungkapan kasus narkoba selama periode Januari hingga Mei 2026.
1: Dua narapidana kasus terorisme yang ditangkap saat hendak melakukan aksi bom bunuh diri di Polsek dan diketahui tergabung dalam jaringan ISIS, kini telah berikrar kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Mereka adalah Rizal alias Abu Morgan al-Somali, 25 tahun, dan Andri Muhammad Maulana, 25 tahun, yang sama-sama merupakan warga Kalideres, Jakarta.
9: Keduanya ditangkap di Jakarta saat hendak melakukan aksi bom bunuh diri di area Polsek di Tangerang. Kini mereka menjalani hukuman di lapas kelas 2B Kabupaten Majalengka. Selama menjalani masa hukuman, keduanya menunjukkan hal-hal positif seperti membersihkan masjid, mengaji bersama narapidana lainnya, serta aktif mengikuti program pembinaan. Selain itu, selama 5 bulan terakhir, pihak lapas juga melakukan pendampingan khusus terhadap keduanya. Dengan menunjukkan perubahan positif tersebut, pihak lapas memberikan kesempatan kepada keduanya untuk berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
10: Memiliki pandangan yang moderat, yang lama memiliki pandangan radikal. Di sini sudah sekitar 5 bulan, dan dalam 5 bulan kita selalu mendampingi secara khusus. Kita melihat perkembangan dan menunjukkan sikap-sikap yang positif. Mereka aktif juga dalam kegiatan pembinaan dalam masjid. Mereka juga tampil, juga aktif dalam hal kebersihan di dalam masjid. Mereka pelopor yang bersih di dalam masjid.
9: Di dalam aula lapas kelas 2B Majalengka, keduanya mengenakan peci dan kemeja putih. Dengan Al-Quran di atas kepala, mereka membacakan ikrar setia kepada NKRI. Setelah ikrar selesai dibacakan, keduanya secara bergantian mencium sang saka merah putih. Mereka tampak menghayati saat mencium bendera tersebut. Bahkan mata mereka terlihat berkaca-kaca. Sementara itu, Kepala Lapas kelas 2B Majalengka Rian Firmansyah mengatakan, proses ikrar dilakukan setelah keduanya menunjukkan perubahan sikap selama menjalani pembinaan, serta telah memiliki pandangan yang lebih moderat dan tidak lagi berpaham radikal.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Polres Cianjur menyiapkan fasilitas penginapan hingga pelayanan kesehatan bagi calon jemaah haji asal Kabupaten Cianjur yang akan diberangkatkan menuju Embarkasi Bekasi. Sebanyak 73 calon jemaah haji tahun 1447 Hijriah itu untuk sementara diinapkan di Aula Bayangkara Mako Polres Cianjur sebelum diberangkatkan Minggu 17 Mei. Kapolres Cianjur AKBP Ahmad Alexander Yuriko Hadi mengatakan penggunaan fasilitas Mako Polres untuk pelayanan calon jemaah haji merupakan bentuk sinergitas antara Polres, Kementerian Agama, Pemkab, dan seluruh unsur terkait di Kabupaten Cianjur. Menurutnya, Aula Bayangkara yang biasanya digunakan untuk kegiatan internal kepolisian disulap menjadi tempat penginapan yang nyaman bagi para calon jemaah haji.
11: Alhamdulillah sekali lagi kami di Polres Cianjur menggunakan fasilitas Mako Polres Cianjur diberikan kesempatan oleh Kemenhaj yang mewujudkan sinergisitas dan kolaborasi memanfaatkan fasilitas yang ada di Mako Polres Cianjur.
1: Kebakaran kembali terjadi di kawasan X Ramayana Lama di samping SGC Cikarang, Bekasi, Minggu malam. Sejumlah kios di lokasi terdampak kobaran api hingga memicu kepanikan warga sekitar. Peristiwa yang diduga dipicu korsleting listrik itu menghanguskan sedikitnya 7 lapak pedagang.
12: Pelaksana tugas Bupati Bekasi, Asep Suryatmaja, langsung meninjau lokasi kejadian. Asep menegaskan akan melakukan evaluasi total hingga membongkar bangunan pasar yang dinilai sudah tidak layak. Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana melakukan penilaian atau asesmen menyeluruh terhadap pasar seluas 2,5 hingga 2,6 hektar ini. Asep menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki opsi ekstrim untuk meratakan bangunan guna menghilangkan masalah pasar tumpah.
13: Kita juga nggak akan berdiam diri. Tadi saya bicara dengan Pak Sekda, insya Allah kita akan ada tim penilai ke depannya harus kayak gimana, karena kalau begini aja nggak kelar-kelar nih masalah sekarang. Ingin saya sih bisa dinilai, andai kata misalnya memang harus kita rapikan, kita ratakan dengan tanah yang nanti akan kita bikin, yang nanti pasar-pasar tumpah terbesar se-Jawa Barat mungkin ya, kalau 2,6 hektar pasti besar nih pasarnya.
12: Kawasan X Ramayana Lama sebelumnya juga pernah mengalami insiden serupa dan sempat menjadi perhatian publik akibat kebakaran yang terjadi di area tersebut.
1: Puluhan ribu bobotoh kembali turun ke jalan merayakan kemenangan Persib Bandung usai mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2-1 pada lanjutan kompetisi Super League 2025-2026 Minggu malam.
14: Kemenangan tersebut membuat Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan mengantongi 78 poin, unggul 2 poin atas Borneo FC yang menempati peringkat kedua. Seorang boboto bernama Irdan yang ikut nonton bareng atau nobar di halaman Mapolrestabes Bandung mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan Persib Bandung tersebut. Irdan optimis Maung Bandung akan menjadi juara untuk ketiga kalinya.
15: Alhamdulillah kita dapat 3 poin, posisi tetap nomor 1 dan optimis juara lah pokoknya mah. Pertama yeah. Gol mah itu mah udahlah, hidup mati pokoknya mah.
14: Luapan kegembiraan juga diperlihatkan oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang ikut nobar di Mapol Restabes Bandung. Namun Farhan meminta kepada para bobotoh dan seluruh lapisan masyarakat agar merayakan kemenangan ini dengan aman dan selalu menjaga keselamatan.
16: Mari kita bersyukur bersama-sama bahwa Persib berhasil mencetakkan sejarah jadi klub pertama di Indonesia yang berhasil hat-trick juara liga, dan kemudian kita juga ucapkan rasa syukur ini dengan ekspresi kegembiraan yang tidak keos ya.
14: Berdasarkan pantauan di lapangan, para boboto ini merayakan kemenangan Persib Bandung di sejumlah titik di Kota Bandung. Satu di antaranya di Jalan Layang Pasupati Kota Bandung. Selain bergembira di Jalan Layang tersebut, ada juga para boboto yang merayakan kemenangan tersebut dengan melakukan konvoi keliling Kota Bandung.
1: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026 usai sidang isbat awal Julhijjah yang digelar Kementerian Agama. Menteri Agama Nasaruddin Umar di kantor Kementerian Agama Jakarta Minggu 17 Mei menyatakan pemantauan hilal dilakukan bersama Kanwil Kemenag, Kemenag Kabupaten Kota, Peradilan Agama, Organisasi Masyarakat Islam, serta sejumlah instansi terkait. Pengamatan dilakukan di 88 titik mulai dari Aceh hingga Papua Barat. Nasaruddin menyebut lokasi Rukyatul Hilal mencakup observatorium, pantai, rooftop gedung, menara pemantauan, hingga masjid strategis di berbagai daerah untuk memastikan akurasi hasil pengamatan.
3: Disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda. Prung ah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, Kota Bandung, Jawa Barat ya, Persib Jawara.
2: Aduh, sakali deui neng itu minggu payun kaping 2 3 hiji deui we
1: pokona. Lah, mudah-mudahan we go ieu deui lah nya.
2: Pokona mah Abah lamun Persib juara deui nya, Abah rek najar. Rek dahar make sangu.
1: Abdi rek ngajar bah.
2: Ngajar.
1: Ngajar dok. Nonton Persib. Irama eta teh yeuna? Jadwalna.
2: Kaping 2 3 neng dinten Sabtu
1: pamitu bae. Ade tak ade nya warga Dahlia 2 3 ta 2 3 ulah ka mana-mana.
2: Cirian, cirian.
1: Cigana teh meureun nya. Wah, nobar di mana-mana cigana.
2: Abah ge panggilan ka Singapura rek ditolak ku Abah. Ya, rek di backlist ku Abah, rek di batalkan.
1: Urang teh tangah MC-an di Zimbabwe.
2: Aslina neng. Nah, sarua Abah mah ka itu ka Ethiopia Abah mah.
1: Ah, mung ah cete mending kenal aja Persib.
2: Dan diundang henteu puguh nage.
1: Aduh, warga Dahlia urang pindah ke langkah-langkah sudah nyarangan warga Dahlia. Kagembiraan kanggo urang sadaya oge nya hatur nuhun pidoana sadayana tangtosna kanggo bobotoh-bobotoh Persib nya.
2: Ya, laras bisa. Pokokna mah ieu mah urang mah lamun urang ngarasa pecinta sepak bola khususnya Persib Bandung bobotohnya lain saukur ku hayang nonton ku pomo-pomo lain da tuh da jeung getihna urang mah coba nih.
1: Seur cacing kumaha bah?
2: Cacing neker biasa we ka diurak yang ngeuseup.
1: Urang pindah ke langsung saudara warga dari Dina Dahlia Tatar Sunda di antusan WhatsApp-na di 08222 mana? Teleponnya di mana, Bah?
2: Seperti biasa 7328 7311710 wargi-wargi.
1: Ya, singkuring teh Amalia, cemerlang ngarencangan. Dirancanganku
2: Dine Dun.
1: Ngarancangan kita buat tilu engkainya. Panteng radio.
2: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak
2: Dahlia. Go go go.
1: Oh ya.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi, dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern, yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya.

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
2: Darah tinggi, jantung, asam urat, atau kayak bengkak-bengkak, kalainya barare.
3: Tos sabaraha lami, Bu?
2: 8 tahun.
3: Kumaha karaos naon?
2: Nyeri seluruh badan, nyeri telalinu, biru-biru badan seluruh badan.
3: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
2: Alhamdulillah, Bapak tos dua dinten kenan tos non biru biru nates saya sinsireumeun. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitna 150. Ini alhamdulillah 120, 100.
3: Alhamdulillah.
2: Pun alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun ngadamang. Kasahawai anu gaduh panyawat sapertos abi mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
0: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda. Di hiji 01.5 Dahlia FM.
4: Soy musik, es kira yang saya pilih.

0: adalah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Sereng Bapak saha, Pak?
2: Bapak dadang cukur, kalapanungal.
1: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak.
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Tos sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak. Lumpat ka WC sareng nungguan heula hoyong kehampangan teh. Pas sekitar 1 menit sampai keluar kitunya. Terus aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut Alpa Propolis. Hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat ser langsung gitu. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri janten raoseun. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu.
1: Tos saeup sabaraha botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh. 3 kali sadinten teh. Enjing-enjing tiang wangi genep tetehnya tukang sanesna panyawat sepertos abi mudah-mudahan ngegaralihnya Pak.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Wargi Dahlia masih panteng? Ya.

0: Aduh,
1: beres nonton bareng ke
0: PT Biasa.
1: Risak awak di kamar itu jujur wakan yang si Edo kabeh jeng itu wargi dari
0: asa asa tenempo abah barina oke
1: abah mah tanpa terlihat pokoknya mah ayah we abah mah abah tuh osok titipkan jelas malu invisible man apa itu
0: abah mau aja jeng ini Dewi we di mah
1: ulah mama wa dapur neng pokoknya mah abah mah ayah lah pokoknya mah
0: tenempo masa tenempo si Edo barina oke
1: apalun apal anu ka non karagrag kehalangan ku sepanduk teteh abah di dinya teteh
0: dasar
1: apal nu nyokelan rijing abah teteh
0: abdi mah bagian saksi konsumsi kamari mah
1: oh nyata kabayah nya kabari geus wah pokana mah 2 minggu eneh teh abah teh ka pasiksa ka waktunya keur basa harita awak itu asa pasiksa nyari otot gitu dah bakat ning ku atohnya kamari mah
0: abah mah sok dibagi-bagi atunya pan geus dibekelan hotin krim jang nonton Persib ieu cetek kitu kan.
1: Pokok-pokokna mah pagawe anu henteu digawe teh digawekeun kamari mah. Nah, bakating semangat abah teh kitu tah.
0: Ini abang loba ieu loba naon teh hotin krim.
1: Soalna kudu
0: dibagi-bagi ai pas jang nyalira teh aya kumaha.
1: Soalna kudu diposting geus cenah abah keseharian abah seperti apa cenah kitu.
0: Pertama-tama adalah
1: geus masukan siksikan bawang beureum.
0: Tetap memasak atuh bah. Ya abah kada atuh pokona mah ya hotin krim kada dicanakeun komo engke minggu hareup
1: darahnya
0: sok tetarekelan geuningnya masak cicing ganing atuh bah.
1: Iya teh ya telepon.
0: Ya hotin krim teh ya hotin krim teh atasi cape cara rangka anu paling seueur digaluk konsumen.
1: Bener.
0: Pokona mah sayogi sababara varian aya hotin krim original anu strong anu aromaterapi hotin ICL kaoreun bati kesalehan nyari otot sang nyeri sendi. Hotin.
1: Hotin krem,
0: hotin kaya aromaterapi, aya hotin balsam anu extra hot, hotin go anu dilengkapan aplikator sarang capija. Terus oge hotin tube ukuran 30 gram anyar eta ya. Travel size pangaosna 10 ribuan. Aya hotin hot spray kantong semprot teh kita tah. Aya hotin gel gel ieu sensasina tiis kitu ngawa rileksnya.
1: Beres lah.
0: Pokona mah hotin krim panas napas hotnya in sampai ke dalam follow Instagram anu leilapnya. Di @hotincream.id sarang TikTok hotincream.idn.
1: Ari abah mah eta geus kabayang nyelamun jalan-jalan di kota Bandung ini nya. Terus orang teh ningali sababaraha momen-momen lah gitu di Bandung tah. Eta abah teh bingung ari di Cimahi mah kan rada hese ka kota tenengnya. Kudu aya tempat tujuan nu pasti teh gitu teh.
0: Eta kabara.
1: Di mana sih teh?
0: Abraga sok sanajan hese parkirna oge nya bah.
1: Pinuh wae neng eta kamar. Keur basa kamari abah ka Braga karena motornya neng nya. Hese parkir neng.
0: Nya boro-boro.
1: Akhirnya abah teh.
0: Boro-boro make parkir motor bah.
1: Ah, boga kawauhan Yuda teh bisa diandalkeun.
0: Lempang oge bah geus hese eungap di Braga teh
1: ieu. Eta luk deuk neng nya.
0: Pan abah salami sasi Mei teh ya di Braga City Walk teh nya. Yeuh. Seueur event seru matakna meunih rarese yeuh naon teh napas dirinya teh aya Braga Weekend Market di mana seueur pisan tenan food sareng beverage
1: plus
0: oge tiap weekend teh nya salami sasi Mei aya lokal dep anu nyumpingkeun aneka ragam lokal brand fashion sareng keren-keren sareng sesuai banget sareng fashion warga.
1: Gitu ya, gitu.
0: Termanya macet di tengah-tengah innovation. Wah, bah, atau ya iya.
1: Ayah foto-foto di sini, ayah foto box.
0: Tekitu wae, bah. Puas kulineran sarang walanja, oge event seru anu wajib disumpingan. Atunya ieu mah nya.
1: Aya naon atuh?
0: Pokona mah bah kaping 24 Mei ye. Aya dance festival di Atrium Braga City Walk. Anu nampilkeun seueur tim dancer. Wah, resep.
1: Wah, ieu mah.
0: Sok mararake ieu geuningan anu ponok raresepnya.
1: Ah, datang ah, bah. Rek nempo ah.
0: Resep geura bah. Sok make rok ponok na lucu barudak teh nya.
1: Meh jiga 12 tahun deh abah teh.
0: Seru pokona apa biasa jalan-jalan kulineran balanja sarang menikmati aneka event seru di Braga City Walk Bandung tehnya
1: gitu.
0: So don't forget me at Braga.
1: No.
0: So don't forget me. So kata apa bacakeun
1: so don't forget me at Braga
0: ta,
1: hartina lamun urang dahar daging yang ieu nahuntu buru-buru
0: artinya lamun boga duit kudu balanja di Braga gitu.
1: Aduh ampun teh.
0: Aduh wilujeng sian ieu napangan cahya duiki-duiki di sayuran. Hayang penak sarang gua uci sarang teh isar tiasa. Nah atuh kabumina mah nya kadahlia.
1: Bener sok teh ieu wae kecurang mah nya.
0: Hai wilujeng sian, bebeng gobeng hadir di Cimahi nya. Mom Imas oge wilujeng sian, mancen tugas abah teh Amel limpah rezekina nuhun pisan ya.
1: Amin amin amin.
0: Ba Uli Juha hadir di Sinang Reret Binong. Wah, Astriani wilujeng sian hayang kangen cenah bah. Oh sia.
1: Boleh.
0: Dewi Kas Pasko oge wilujeng sian hadir nyarengan teras. Aya Wanda di blok boneka cedok. Ih, bah, halus bah ieu
1: teh. Cedok.
0: Di cedok teh itu naon teh sayati.
1: Oh.
0: Sarai bah ieu teh si hasil boneka teh bah.
1: Oh, nya teh.
0: Jiga anu di toko-toko anu gede gitu nya.
1: Oh.
0: Aki Oli nuhun pisan doana, abah dikabul cenah bah Persib menang di Makassar. Semoga karumaosan ka abah.
1: Naon cenah?
0: Can buka karumaosan.
1: Ah, abah mah tong loba rumah sa. Nu penting mah satungtung masih bisa dahan mangejeng sangu aman abah mah.
0: Kitu nya. Teh Imas Elsa di Majalaya, hoyong Batram cenah Persib kenging teh ah.
1: Oh, syukur atuh kitu mah.
0: Dede Marzan haturan wilujeng siang, Mas oge Mamah Lilis
1: nya
0: wilujeng siang Ciwidey nya. Terus oge aya Aman Abadi wilujeng siang, di mana Aman Abadi teh?
1: Aman Abadi.
0: Jatinangor.
1: Jatinangor.
0: Bener. Terus oge teh aing ar wilujeng siang. Mama Bayu wilujeng siang, terus oge Kang Suhana wilujeng siang, Kang Suhana di Permata Biru. Teh Erna di Cipagalogirang ge wilujeng siangnya. Eus Cibay kumaha da mang? Aya Akeo Ciseke Cicalengka wilujeng siang.
1: Cicalengka.
0: Kang Tatang Suherman oge wilujeng siang, Nenek Ica oge. Wa Uci wilujeng siang abah. Teh Amel, Kang Gusman, Agus Jabri gitu nya.
1: Agus Jabri.
0: Cep Soma di Cipahit pantengin Wadahlia ya.
1: Cipahit
0: wilujeng siang. Kang Go Kakek Pojangga wilujeng siang, Afzara Sila oge wilujeng siang di Antapani.
1: Antapani.
0: Terus Adius di si tiga huruf teh nya wilujeng siang.
1: Terus.
0: Terus oge Majang deui aya euy Cibay.
1: Cibay.
0: Nada Rania, oh Nada Soldier wilujeng siang. Terus oge Teh Yati di Kopo kenaon? Mai meuli naon nih si Mai teh geus ngabangun deui naon si
1: Mai teh. Gusti, Mai atuh Mai keur mah awak leutik teh Mai kitu anu atuh kalakuan teh.
0: Nah, Pangan Suryadi di Rancang Ngek-ngek wilujeng siang. Mama Julai kira condong haturan wilujeng siang.
1: Mama Julai.
0: Teh Mimin kumaha? Damang Teh Mimin saluyu hadir singkong keju si jalu oge wilujeng siang. Bah pemain Persib bejana cenah eta abah Nin keur nyamar.
1: Muhun abah teh ka mata nyumput bunyi di nucaang abah teh ka mata nyamar jadi sepanduk abah ngamari mah.
0: Paingan teh sama sepanduk ngajeceng teh daek ka angin nanti cicing we.
1: Abah mah kamari satungtung di Makassar nya. Abah nyamar jadi jokor si abah teh.
0: Paingan atuh korsina bolong. Wilujeng siang oge necing heula kelanya nang Kang Wanda. Nepangan Mamah Atori solokan jeruk wilujeng siangnya Iwan jeng Sajaya siang. Di Wakarwangi Persib juara pokona mah bah.
1: Siap lah pokona mahnya.
0: Ibu Cendani di Cimahi kumaha damang?
1: Cendani.
0: Bah Sinang Reret Binong hadir Uli Juha cana bah.
1: Oh siap Bang Juha, oke. Okay.
0: Wahyudi di Pangukan Ciwidey wilujeng siang.
1: Ciwidey.
0: Terus oge naon atuh Mai ah moal diputerkeun Mai ah ujug-ujugan. Temere oleh-oleh si Mai kan kamarinya.
1: Iya, hayang lagu Michael Jackson Mai.
0: Iya cana. Alek Production hadir salam ti ngamprah.
1: Orang ngamprah Bandung Barat. Oh, siaplah pokona mah. Eta neng kada neng sadiakeun ke jang sesadian minggu hareup ah.
0: Naon?
1: Hatin krim, siapkeun.
0: Aye sabaraha iji bah?
1: Wah, loba abah mah eta hayang anu eta nu DCL teh nu beureum teh neng teh.
0: Beureum, aduh.
1: Beureum.
0: Siaplah pokona mah nya.
1: Pokona mah eta hatin krim teh. Geus kakoncara lah pokona mah teh. Teh hiji deui kakok lah.
0: Putar kenangam na basi ya.
1: Siap lah, oke. Okay. Pokoknya jeng hotin krim.
0: Abdul Zailani Cibabat oke okay, hadir.
1: Orang
0: sok orang putar kenya.
1: Sok nueta.
0: Sekarang tepang deh jalan kedua. Mas Minengan langgam-langgam Sundana.
1: Tak gitu.
0: Tak Amalia.
1: Sarang Abandin.
0: Senyarangan. Pantang Radio.
1: Pantang Dahlia. Dahlia.
0: Prung ah.
1: Gak.
0: Goyang.

0: sekarang sudah jam 2 siang. Go, go, goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia. Dahlia.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penertiban PKL hasil kesepakatan dengan Pemprov. Hadapi musim kemarau, Pemkot siapkan tangki air. Pemprov Jabar bantu Pemkot Bandung tangani sampah di bawah jembatan Pasopati. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui penertiban pedagang kaki lima atau PKL di kawasan belakang RSHS merupakan hasil kesepakatan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurutnya, Gubernur sudah meminta pemerintah Kota Bandung untuk menyampaikan bangunan liar di sejumlah wilayah yang perlu dibantu untuk dibongkar. Berdasarkan kesepakatan, bangunan liar yang akan dibongkar adalah yang berada di seputaran kantor milik pemerintah provinsi terlebih dahulu. Farhan mengakui selama ini pemerintah Kota Bandung sudah berupaya menertibkan, tapi selalu ada perlawanan dari pedagang. Sedangkan penertiban baru-baru ini relatif tidak ada perlawanan karena sudah ada edukasi dan dilakukan secara persuasif sehingga penertiban tidak menimbulkan konflik. Farhan mengatakan selain di belakang RSHS, penertiban bangunan liar juga dilakukan di kawasan Jalan Kiara Condong dan Jalan Sukajadi, kemudian Jalan Astana Anyar.
2: Nah, ini yang memang sudah dilakukan, saya berterima kasih sekali atas kepedulian dan bantuan dari pemerintah Provinsi Jabar dalam melakukan penertiban ini. Pada saat bersamaan, kami juga melakukan edukasi kepada para warga yang masih punya bangunan liar agar secara sukarela melakukan pembongkarannya sendiri. Sekarang kan kenapa tidak ada perlawanan, karena memang kita sudah edukasi, ajak ngobrol secara persuasi. Jadi pembongkaran itu tidak menimbulkan gesekan, itu yang paling penting. Kita kan sedang mau membangun BRT, tetapi kan dari awal sudah ada penolakan. Maka kita ngobrol dulu yuk, gitu. Kenapa memang agak sulit? Karena itu yang membangunnya dulu adalah pemerintah kota. Jadi ya kita juga mesti bongkar ini. Kita bongkar satu-satu. Saya sudah berpesan juga kepada camat, lurah di kewilayahan beserta Satpol PP untuk melakukan pembinaan dan pembongkaran. Sedangkan pembinaan usahanya nanti oleh dinas KUK.
1: Menghadapi musim kemarau, pemerintah Kota Bandung mengklaim sudah menyiapkan tangki-tangki air yang akan dikirim ke wilayah-wilayah yang membutuhkan air. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pada musim kemarau, pipa-pipa PDAM di beberapa titik beresiko mengalami kekeringan, sehingga tangki pengangkut air bersih segera diaktifkan kembali untuk memasok kebutuhan air bersih. Farhan memastikan kesiapan logistik menjadi prioritas utama. Seluruh perangkat daerah telah diminta untuk bersiap menghadapi ini. Selain itu, koordinasi lintas instansi juga terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan air. Di sisi lain, warga diimbau menghemat penggunaan air.
2: Menghadapi musim kemarau, Bandung sekarang ini memang sumber air baku kita betul-betul sangat tergantung kepada sumber air baku yang datang dari berbagai macam sumber yang dimiliki oleh sumber air baku punya pemerintah provinsi maupun dari beberapa titik yang sudah kontrak dengan kita. Nah, insya Allah memang kita sudah menyiapkan tangki-tangki darurat dan mengenai musim kemarau ini resikonya adalah bahwa pipa-pipa PDAM di beberapa titik akan mengalami kekeringan. Nah, untuk itu kesiapan dari tangki pengangkut air bersih ke wilayah-wilayah akan segera kita aktifkan lagi.
1: DPRD Kota Bandung melakukan pengawasan terhadap upaya perbaikan jalan di Kota Bandung secara bertahap yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan perbaikan jalan Astana Anyar kini rampung, tinggal menunggu progres jalan Panjunan yang sedang dilapisi kembali aspal hot mix. Asep menegaskan dengan rampungnya perbaikan jalan di Kota Bandung, diharapkan tidak ada lagi kasus kecelakaan lalu lintas disebabkan buruknya kondisi jalan.
3: Saat ini proses perbaikan di jalan Astana Anyar itu sudah mulai rampung. Sebab malam ini akan dilakukan untuk proses pengaspalan kembali, karena memang kemarin baru sebagian jalan saja yang diaspal. Mudah-mudahan dengan perbaikan ini nanti masyarakat lebih nyaman untuk melintas di jalan Astananya. Terkait jalan di Panjunan, alhamdulillah saat ini memang masih berproses dalam penanganan drainase terlebih dahulu. Setelah itu nanti ada proses hot mix akan dilakukan. Setahap demi setahap proses perbaikan akan dilakukan. Mudah-mudahan pekerjaan bisa selesai tepat waktu.
4: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus membantu pemerintah Kota Bandung dalam upaya menangani persoalan sampah yang menggunung di beberapa titik, antara lain timbulan sampah di bawah jembatan Pasopati, Taman Sari, Kota Bandung. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan penanganan sampah di kawasan tersebut termasuk menjadi prioritas karena sebagai etalase atau wajah Kota Bandung. Herman mengatakan setelah sampah di bawah jembatan Pasopati sudah dibersihkan dan memiliki hiasan mural yang menarik, upaya selanjutnya adalah penataan kuliner dan pedagang kaki lima atau PKL. Langkah ini dilakukan agar kawasan tersebut ke depannya menjadi destinasi wisata kota andalan.
5: Pastikan bersih, demikian juga di bawah jembatan Pasopatinya, apalagi ini adalah halaman muka gedung sate, dekat sekali gedung sate. Dan tentu harus memberikan contoh. Ya mungkin ada 5 truk sampah, ya 20 tonan lebih adalah. Kami sinergi dengan Pemda Kota Bandung, ya hari kemarin seharian, ya dibersihkan dan diangkut ke Sarimuk. Bahwa jembatan Pasopati itu indah sebenarnya, karena ini sudah cukup lama kami siasi untuk menjadi kawasan percontohan, menjadi destinasi wisata kota.
1: Setelah 3 hari upaya pencarian korban hanyut di Sungai Cikapundung, akhirnya tim SAR gabungan menemukan korban bernama Johan, 56 tahun, seorang pekerja di sebuah pesantren di kawasan Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Komandan tim SAR gabungan dari kantor SAR Bandung, Ihwan, mengatakan korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan jembatan BBWS, Kabupaten Bandung Barat, oleh personel SAR yang melakukan penjagaan dan penyisiran di wilayah Batu Jajar. Sebelumnya korban terbawa arus di wilayah Cidadap, Kota Bandung saat sedang memperbaiki tembok pesantren di sisi bantaran sungai. Kepastian identitas diperoleh dari sejumlah ciri fisik yang dikenali pihak keluarga, termasuk kondisi gigi korban serta pencocokan data digital.
6: 19.30 kami mendapat informasi dari rekan tim SAR gabungan yang berada di jembatan BBWS bahwa korban diketemukan dan diamankan. Korban disepakati dibawa ke rumah sakit San Sadikin, kemudian akan serah terima ke pihak keluarga.
1: Saatnya bagi komunitas game di Bandung. Mari bergabung dalam kegiatan inspiratif bertajuk Patra Komala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Kegiatan ini menghadirkan pembahasan seputar pengembangan game secara efektif dan profesional. Melalui forum ini, peserta berkesempatan menambah wawasan, memperluas jejaring, serta bertemu dengan para pelaku dan komunitas industri kreatif digital. Terbuka bagi komunitas game yang memiliki minat terhadap perkembangan industri game dan teknologi kreatif. Catat tanggalnya 22 Mei 2026. Patra Komala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Mari bersama mendukung tumbuhnya ekosistem industri kreatif digital di Kota Bandung. Update terus informasinya di Instagram @patrakomala.bandung. Dan untuk beragam informasi pariwisata Kota Bandung, follow juga @tic.bandung. Iklan layanan masyarakat.

PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

kilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: Pengobatan alternatif canggih yang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free test rih raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Ibu Teteh Rohma di Garut.
4: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
4: Kumaha kaosna, Bu?
3: Pokona mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus suami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
4: Ayeuna teh nuju di biarkan nganggo naon Bu Namina.
3: Alpha Propolis, alhamdulillah yakin Allah nu nyempuhkeun. Alhamdulillah tos cerewet gitu ayeuna mah tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mata ka percanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, teras jantung teu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah naon alhamdulillah. Kawargi wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Beli nanas langsung dari Subang. Kalau mau bikin baju berkualitas, ya di Kaos Polos Subang dong.
6: Buat wargi yang mau bikin kaos satuan, lusinan, partai kecil sampai partai besar, langsung aja bikin di konveksi Kaos Polos Subang. Mau bikin kaos polos, kaos berkerah, kemeja, training, sweater, jaket, rompi, sampai selempang wisuda juga bisa. Mau disablon atau dibordir juga bisa.
5: CV Kaos Polos Subang terletak di Jalan D. Kerta Wigenda nomor 81, Kelurahan Cigadung, Subang. Hubungi di 081 313

0: 100% mata air alami. Wargi Dahlia masih di acara Dahlia Tatar Sunda. Di sarengan Kuteh Amalia.
1: Sarang Abah Endin, ulah ka mana nya?

0: kuis hidrokoko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, Rp100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hidro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hidro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hidro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah Rp100.000 dari Hidro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hidro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hidro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hidro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Tongkol mana heulanya? Satos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
6: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu enggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Anto
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
9: Apa barja
10: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
9: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret sareng sok aya riot kitulah istilahna mah 2 rupiah de mah riot tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpa Propolis alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nemesa botol abdi ge ade meser deui dan kitu kang ngajag-jag pisan. Terus karena mam, ayunar sepisan, karena mam teh tak kamari masa teh acana ngaleut jamu Alpa Propolis, karena mam teh ngirangan, karena tenaga kirang gitu. Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, anu gaduh panyawat lambung, terus darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok, abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga, istilah nama, ngosok kunang itu, kaya nama, untuk kunang itu, alhamdulillah, nuesa botol, terus ayah sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae dirauskeun teu kana mam resep pisan.
8: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
11: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda. Di 101.5 Dahlia FM.

0: gitu tah. Bari naon teh?
1: Bari ngada
0: mau lotek buatan cetatat gitu. Cetatat, abah teh jadi teh bisa beli lotek abah teh. Bari nangunja bari ngalamun ngasuh incu teh ka mana?
1: Abah teh mah geus. Abah mah seseur wacana.
0: Lain wacana, mangcana.
1: Ongko cenah ngajak barudak ka Trans Studio Bandung. Pan ayeuna teh aya program Amazing Deals.
0: MBG.
1: Amazing.
0: Oh, suka teh MBG.
1: Iya, tiasa menikmati sarea wahana di Trans Studio Bandung.
0: Yeah.
1: Diskon dugi kan 50%, Bah.
0: Tah, iya.
1: Tanya harga tiketnya ngawitan ti 80.000. Periodena ti kaping 11 dugi 24 Mei. Terus kedap deui, Pan.
0: Kedap deui, oke lah.
1: Tiket weekday mung 100.000 rupiah. Weekend cuma 175.000 rupiah.
0: Tanya. Gitu, bener-bener.
1: Upami hoyong langkung mirah. Datangna tiluan di weekday, Bah.
0: Aya harga khusus eta.
1: Nya, mun 83.000 per urangna, murah pisan kan?
0: Pisan lah, boleh. Tapi
1: pokoknya mah liburan di Trans Studio wah kada ajakan ya incu-incu. Kengingkeun promo Amazing Deals di kaping aduh ikan kaping 24 Mei.
0: 24 Mei. Oh, siap berarti aya
1: kada tiketna tah. Ulah hilap, klik website-na
0: www.

0: catat lagi dulu. Tong gajang ingin nyebutkan atau?
1: Pembelian tiketnya langsung klik di website na www.transentertainment.com.
0: Com. Oke lah, siap.
1: Stan Sunda Bandung. Oh. My Be With You, The Unique World Class Indoor Time Park. Aduh, bang, pak.
0: Asup.
1: Bah.
0: Iya, bukan.
1: Ada ulah hilapnya. Kade dibagikan tak balad-balad abatat.
0: Beres lah.
1: Yotin krimnanya bah kadenya.
0: Beres lah.
1: Lahilap. Ame jadi arek abarek. Nanti icik gimbar aku mau oke moal nanaon ya nya kade.
0: Catan genya. Bebas yo kan.
1: Yorang tepangan halai wali gedalia anu tes na whatsappnya nyam Astriani cenah. Makasih udah diplaykan.
0: Oh.
1: Naon udah diplaykan ya? Teh Astriani?
0: Diplaykan teh apa? Diplaykan teh.
1: Eta laguna langgam
0: oh.
1: Banyak diplaykan ya.
0: Diplaykan.
1: Abah teteh.
0: Woi.
1: Jangan-jangan gaslau. Aduh, si bebek menigaya. Jangan gaslau cenah ieu. Langgamna can. Da kumaha nu nyungkeun atuh bebek nya. Pananang Hidayat Wilujeng Siang Kang Roheng di Lengkong oge.
0: Kang Roheng.
1: Langgamna cenah ngiringan wae.
0: Oh.
1: Teh Elis Wilujeng Siang Teh Elis, Abah Nin sareng Teh Amel Cemerlang, cenanya Elis di Jalan Peta. Teh Cugar Wilujeng Siang. Abah kumaha Mang, Bang?
0: Alhamdulillah, saya teteh.
1: Teh Cugar.
0: Cugar.
1: Neng Aryani oge di Kebon Kawung Wilujeng Siang, Santi di Kopo oge Wilujeng Siang. Caca Cemara Wilujeng Siang.
0: Caca Cemara.
1: Dery di Kiara Conong Ragam Persibah.
0: Oh, Atos
1: kan tadinya. Neng Zahra Wilujeng Siang. Atu Mamah Eli. Bu Eli Wilujeng Siangnya. Terus oge Teh Tata Titit kios depan Wilujeng Siang.
0: Tata Kurnaun.
1: Kurang goreng
0: ya namanya.
1: Ma Eha Wilujeng Siangnya.
0: Orang
1: tapi teleponnya banyak.
0: Sok, Neng.
1: Sok di 7.2.8.7.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Si Arnold. Si Arnold ya Maya. Arnold tau beli kopi.
2: Sama kita damang.
0: Sama kulan.
2: Sama.
1: Ntuh.
0: Mohon sama itu nju. Mohon kata rajang.
2: Kita serah bandi. Nabandiin mah sepatu senawannya.
1: Abdi kamari di Jorowokan deui kamari.
0: Oh di Jorowokan
1: deui. Pas Persib.
2: Mungkin terakhir tuh sama ya. Jorowokan nya banyak.
0: Terakhir kamari. Penutupan. Closing.
1: Harek atau etak pasti.
0: Closing ending. Stok on you.
2: Kurang konvoikan deui banyak.
0: Ayolah kita konvoikan lagi lah.
1: Sok gaskeun lah. Sok gaskeun lah siap.
0: Kita akan itulah.
1: Akan di Ichigi merangkan.
0: Akan akan sekonyong-konyong itu adapun hidup lah.
1: Pokok namanya. Sok atuh jingle heula. Sok anod. Siji dua tilu.

0: Namna naon
1: ka Android? Hayang diajak nikah.
2: Lu mana cenah teteh?
1: Ah.
0: Hah?
2: Ah,
1: buka.
0: Buka.
2: Naon cenah?
0: Buka.
2: Oh, buka. Cek batur mah buka teh anak jalan.
0: Hayang teh mah. Batur anak jalan. Digoyang kanggo saha?
2: Ya ini.
1: Amel Abanis selalu banyak-banyak kita banyak jobna.
2: Calo.
1: Kangge saya Dayana Wargi Dahlia dikungkeun.
2: Ya.
1: Gocina. Kangge nunjuk mancen tugas cik sarehatnya.
2: Cik sarehat. Oh. Siap lah kalau gitu mah.
1: Siap.
2: Oke, gitu aja Black Kopi.
1: Ya, gitu
2: aja. Gitu aja.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia. Kuk. Goya.
0: Ah, iya, ayah Kang Roheng di Lengkong jika nama tetangga Abi ya.
2: Mau Roheng?
0: Punten, iya teh dupi sarang teh Yani alias teh Amel teh ya. Muhun!
2: Berarti wawuh ya mah.
0: Muhun, puteran Bu Hajah Emi teh ya.
2: Muhun, leres gitu. Bu Emi teh masih kena ketua geng di Lengkong teh?
0: Masih di Dawasar, ketua geng.
2: Ketua geng.
0: Masih kena.
2: Aduh.
0: Ya. Bila jeng siang di Sekeloa, iya Irma Yanti. Ya. Bebeb dari Abah. Ah, langgamnya rindu.
2: Oke. Okay.
0: Oh, cenah entong langgamna anu melo si orang kokoh mah.
2: Tapi rindu saya sama gitu.
0: Teu wanian asup
2: sih. Oh, kawani soalnya kamari teh mah ada sesuatu hal gitu
0: teh. Yang salah gitu teh.
2: Yang pake celek dengan anunya.
0: Aduh, si main tingali keur ngepil ngemil emping ah teu di teu merenya. Ah, beda mainnya. Sakitu lila di Jogja teh, Bah.
2: Dah
0: tengah kirimnya,
2: Bah. Dah bagi kumaha niat gitu dah lamun.
0: Da emang beu niat.
2: Oh, niat kan ku beja hungkul cik atuh.
0: Wilujeng siang kanggo singkong keju sejalu mejaer nila mending ku cacing mending ku gemoy, Bah.
2: Mending ku rupuk dilotekan.
0: Mending oge okay, mending. Cing wilujeng siang.
2: Halo.
0: Assalamualaikum. Halo. Ong Koce nang hoyong nelpon.
2: Dayaan. Ya.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Agung teuing eta na ulah caket teuing telepon sareng. Mohon tah, kita sareng saha ieu?
3: Sareng teh Sri Majalaya.
2: Oh, Majalaya. Alhamdulillah. Kumaha teh Sri di Majalaya? Panteng radio.
3: Eh, atuh Bang.
2: Eh, mana wite geus poho.
0: Aduh, sok atuh jingal lah, atuh jingal nya.
2: Ayo, 1 2 3

0: Upami numutkeun tina ramalan bintang mah masih
1: aya tiasa ya henteu.
0: Aya henteu gumantung kana transfer eneh teh. So. Tah kalareseun teu tiasa amit-amit teh amit, kengeng nyarios kaawonan eneh teh. Kedah kasaean.
1: Aduh sok atuh digoyang ka ngosahan.
0: Geurut we.
2: Sareng
1: Tras.
0: Oh, siap. Siap,
1: Tras.
2: Tuh, bagaimana?
0: Bajin, mohon.
2: Anak
0: orang
2: siluan. Oh. Sekarang ngejaga jina, anak
0: teh nadawanya. Oh, siap. Sahan ada teh.
2: Anteng
0: nohon, teh amnya apa? Oh,
1: panteng lagi. Kulan,
2: Panteng dahlia.
0: Oh. Atuh nuhun.
1: Bah, aya bewara ieu cenah.
0: Cing.
1: Bah, teh Amel cenah oleh-olehna tangkal duren sareng tangkal jeruk nipis. Mau.
0: Urang
1: telak di hareupeun dahlia.
0: Sugan ya. Jadi ngahalangan kena parkiran sugan, Mai.
1: Arek, Mai, sok ka dia kan tangkal duren.
0: Rek tangkal lagi, itu penting mah niat di dinya teh. Oi, eueuh niat mah percuma.
1: Biasana aya balik ti ditu tehnya sok padahal kerek ini teh aku mau pulang kampung cenah mau oleh-oleh apa. Betul,
0: iya itu.
1: Tapi nah ayeuna teh nepinya.
0: Ah eta mah ukur wacana tah kitu. Matak isa sawak.
1: Matakna moal ngajangkung-ngajangkuan mai.
0: Matak juga Transidio karakter teh wacana.
1: Panteng lah dia.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Dahlia.
1: Perlu enggak?
0: Go.
1: Iya. Wargi Dahlia masih panteng.
0: Diaj.

0: Aduh, gitu geningannya.
1: Atau non pisan Kang Rohengnya, iya teh geningannya. Indung-indunganana balaji amih.
0: Eta teh.
1: Balaji amihnya, aduh. Non pisan Kang Roheng di Lengkongnya. Salam baktos Kang Sadayana. Mohon simkuring putra nam Bu Emi.
0: Mohon simkuring kantos diurusku Bu Emi. Simkuring kantos dibere ulen ku Bu Emi.
1: Nah, bebe mah cuing ah rindu-rindu wae bebe mah. Wargi dahlia tekaros pindah lihat tata Sunda paratus rengse waktu teh ini warajang ngendai masih pindah ke langgam-langgam Sunda.
0: Insyaallah
1: deh. Dahlia lihat tata Sundanya. Terus ngadoa wargi dahlianya supaya Persib jadi jawara.
0: Jawara. Insyaallah ya warginya.
1: Oke.
0: Mohon ta.
1: Sim goreng teh Amalia cemerlang secemerlang toko emas anu aya di Indonesia pokona mah.
0: Sim goreng Abah Endin adun anu kantos dibere kue lebaran ku Ami. Ku Bu Emi eta ge lamun dibere ku Bu Emi ge.
1: Aduh bagus Ami menya. Aduh wargi dari langsung sahur bae cara pemasapanan cara sopakan udah jam dia pener ageung sareng alitna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak langgamnya.
0: Dahlia.
1: Rungah.
0: Go.
1: Goyang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia wilujeng sonten sadayana. Haturan orang tiasa tepang deui, haturan orang tiasa amprok deui ngalagungan dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun langsung ti 101.5 Radio FM Bandung. Urang sami-sami keureuh deui serial si Konseling Ngalalana anu dinten kamari katunda kawagal ku waktos atuh dinten ieu mah pamugia teu gantung arejeun deui ah, teu gantung dangun deui ah. Oh, pokoknya malah mudah-mudahan pamugia dongeng Sunda ti Dahlia sing teras tiasa ngahibur wargi-wargi sadayana. Urang keur aya deui dongeng Sunda ti Dahlia. Panteng radio panteng Dahlia, enak-enak lenggamnya Dahlia prungah go go go goyang.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Repangkeun sareng papastarkum Bejong Kuningan. Keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amren. Kumaha karos aya penyawat, Pak? Yah, yang biasa ya wong ieu teh biasa sare lambung mah motah bae kitu.
2: Bapak ayeuna nuju di ikhtiarkeun anggo landung naon, Pak?
1: Alpha Poli. Alhamdulillah karos lambung mah teh sedaya
2: weres. Ayeuna tos F sabaraha botol?
1: Atuh abis resep 3 botol.
2: Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak?
1: Enjing ngeunep tetes, siang ngenep tetes, senten ngenep tetes. Ya, nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli terus. Karasa karaosnya ya enak itu ta. Meser tilu gerus karaos, karasa.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
3: 101.5 Dahlia FM.
4: Lu asik-asik, ngandit Dahlia tuh.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit atau subuh, dan sebelum matahari terbenam atau asar.
0: Dipersembahkan oleh

0: pasang. Arang andalan si Bedung Kilat maju ke hareup dina gerakan lempeng ke hareup. Sedangkan sabuk kulit buayana si Gempar hiuk bang baraan di tukangan awah Kipalguna Jaya ngarah kana sirah. Jingkrak, jeng, hiuk, bos, bos, bos. Kipalguna Jaya micen diri kagigir setengah luncar. Sedangkan lengan anu katuhu mapak datangna panarajang si Bedung Kilat anu ngagunakeun sapasang pakarang andelanana. Siap, sampai trak-trak. Najang si Bedung Kilat anu mimiti katakis ku Krisna. Tapi Kipalguna Jaya teu nyangka lamun harita. Set, sabuk, duat, jibrot, duat. Suku si Bedung Kilat nyayang kana iga burung Kipalguna Jaya dina kajongan anu ngandung kekuatan anu rosak. Dan bangkil Kipalguna Jaya mundur bari ngararasakeun rasa nyeri dina tulang igana. Tapi tacan oge bisa mancukeun di tangtunganana. Harita si Gempar geus kaluruk deui maju. Hiu hiu hiu. Tilu kali gerakan panarajang sabuk kulit buayana si Gempar, harita rek ngarah kana sirah. Tak tak jeung kana iga burung Kipalguna Jaya. Gue lamun lain Kipalguna Jaya mah anu jadi sasaranana, geus tangtu bakal kena eta teh jeung bakal jadi korban panarajang anu jadi lawan. Tapi lain oge Kipalguna Jaya anu geus asa ku pangalaman jeung geus asa ilmu kasantikanana anu salawasna sok kulin maut di medan laga. Ari tangan sakilat ngebuang diri luncat kaki kia. Ari sukuna anu katuhu nyepak mapak datangna sabuk kulit buayana si Gempar. Leungeun leungeun anu katuhu mapak datangna panarajang si Bedung Kilat anu rek ngebeset arang. Sabuk kulit buaya si Gempar ngoleweng teu keuna kana sasaran. Arahna jadi ngoleweng kagigir lantaran disepaku Kipalguna Jaya. Ningali eta kayaan, si Bedung Kilat jadi beki panasaran. Begitu deui si Gempar, harita meh bareng duanana pada laluncatan deui pikeun maju narajang deui. Daya panarajangna beki garang jeung buas lantaran tetela ayeuna mah anu jadi lawan teh lain mangsa anu enteng-enteng tapi mangsa anu bisa nandingan kana panarajang maranehna duaan. Daneh lamun dina waktu anu singet di eta tempat geus deur bae deui wae tarung patutunggalan. Kipalguna Jaya kudu ngalawan dua urang jago pilihan Tuan Van Hollen anu garang jeung bayangan. Sigana teh geus taya deui tinimbanganna dina ngalakukeun panarajang. Kiragas gancang sadar kana kaya anu karanapan ku Kipalguna Jaya. Tangtu be bakal susah ngayakeun panarajang balesan lantaran lawan anu teu saimbang. Sedengkeun Ki Jalu Rampa mah harita katingali pada mayang ku para anak buahna lantaran urut keuna ku goresan keris anu cukup jero. Sanajan eta keris teh teu ngandung racun anu mateni tapi lantaran keris anu ampuh atuh teu aneh lamun harita pada mayang bari humarurung teh. Waktos nawargi geuning antos teh nyekapan deui wae. Cag urang ecakeun heula deui wae ieu serial si Konseling Alalana dinten ieu. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui, urang keur yeuh deui hapunten dina samudra kakirangan kalepatan. Hatur nuhun dina sadaya perhatosanana. Wilujeng kantun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Purung. Ah, go go go goyang.
1: Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecakeun heula. Dugi ka dieu. Dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun. Permios.

0: Hiji 01,5 Dahlia FM.
1: Langgam-langgam Sundana. Asyik Pisyon.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Changciang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: 107.5 Dahlia FM.
1: Lu asik-asik ngan di Dahlia
2: tuh. Eits, tongka mamana heula. Saatos dongeng Sunda ti Dahlia bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap, urang ngagoyang dangdut deui.
3: Saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Yeah.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
5: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
6: Bakambing, Tasikmalaya.
7: Keluhan penyawat, naon wae pak.
6: Ese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean bararaa, tinggal pret.
7: Terus mengalami pak?
6: Ah, terus alami pak, ayah 10 tahunan mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah. Anu itu tuh, iya. Alhamdulillah, itu ku ngalaget Alpha Propolis, itu nya teracan saya PJG, terus karawas lah, itu hara rampang, gitu. Sampean, ini teman tebal pisan, puyeng, terus karawas saya puyeng, ini nama gitu. Oh, lambung, ini alhamdulillah, nya ente mual wae, sampean, tebal, gitu, talah, sekadun sekedik deh lah, gitu nya. Keras ke puyeng wae, kugah bobotek gitu, ini nama alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, aya 70% lah, pengisian karawas, gitu. Ka masyarakat, anu ngagaduhan panjawan seperti tabi, gitu. Itu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
7: Alhamdulillah.
5: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
0: Hiji 107.5 Dahlia FM
8: Bandung Goyang

Assalamualaikum. 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik. Semakin asik semakin juara perung ah gege goyang. Tunduh warga Dahlia. Ada yang merasakan hal yang sama, tunduh melanda warga Dahlia, padahal pekerjaan masih menanti kita. Sini atuh kita goyang yang digoyang yang bareng ayang minum selama 2 jam. Perung ah gege.

bisa can karasa wargi Dahlia satunduh kene ya teh kumaha tuh wargi Dahlia ya can bisa cengkat cobanya kulanggam ya bisa cengkat ya kira-kira ya. Eh wargi Dahlia yang sudah goyangin WhatsApp di 0811-222-1015 kayaknya diulang deh, ada sebagian deh yang kehapus. Mas Tono lagi, Mas Tomo ayo.

tersenuh-senuh warga dari. Nah yang kayak gini nih yang bikin ngantuk hilang warga Dahlia. Kadang-kadang dengan kebodohan diri sendiri warga Dahlia bikin kita ketawa sendiri. Daripada yang sarikan batur. Ternyata dari Neoti. Nyampe jam berapa kamu nemenin si Gemoy ya? Di situ tidur di sini kah? Waalaikumsalam Ayang. Ih, makasih cantik. Aku suka dengan gayamu. Terima kasih banyak loh, Rini Otik cantik, hatur nuhun. Kenapa Denos ada masalah? Kenapa? Kamu belum pernah lihat cewek cantik gitu? Belum? Sini atuh, udah pernah dicipuk sama cewek cantik belum? Sini, mau, sini. Jangan baru dak tengah rerean kolotnya ah. Kenapa Rini Otik juga mau? Hayang wae didinya mah ah. Rini Otik, makasih sayangku. Nah gitu ya, kalau mau ngirim gift ke Minua ya. Nah opat geningan nih, asal lebar pisan opat. Nah opat nih asal teka rasa. Pak Ustad, kayak Pak Ustad Asep Anom ini. Pak Ustad, ya Allah. Pak Ustad Asep Anom, kumaha damang. Ayang ini kangen sama Pak Ustad. Sehat selalu ya Pak Ustad. Hai, terima kasih atuh cantik. Ah Rini ah nih ararisin Rini tang seur-seur teuing Rini ya Allah. Senggol buat Om di Kumambang Rahayu Marga Asi Bandung, Cepia, Angga, Jalir, Dadang, Eka, Cena ya. Ada Dewi, Dewi teuing dari Garut ya. Bukan Deo, kamu tuh Deo sayangku, cintaku. Makasih ya. Jangan. Muhammad Use, terima kasih banyak. Terus ada Waalaikumsalam, ada Rose nih, Cik Eti juga orang Ciamis. Umi Win, gangguan apa? Bukan gangguan jiwa kan? Bahaya ya kalau ada gangguan jiwa, ciri-cirinya ya seperti itu, banyak melamun. Jangan terlalu dilamunkan untuk hari ini. Besok bisi eueuh lamunan deh warga Dahlia karena beak untuk hari ini ya. Sesakeun jang isuknya. Bukan begitu Mas Agung Mulato di Sukoharjo. Si Mas geningan ayah si Mas. Kumaha damang Mas? Waalaikumsalam lah. Surya cerah. Manggar Tengah hadir lah. Gita Garuta. Ayang, Mama Kevin tadi Pascal. Terima kasih banyak. Pangandaran juga Mama Neng. Untai, begitu kan Nasma. Wah banyak yang minta langgam kopi pahit warga Dahlia. Jaskia Konveksi juga halo. Bonsel. Awe. Nih Nasma mah orang Cikajang Garut. Oh, lamun Dewi ti Subangnya hampura pohonnya ayangnya. Jangan. Ini lam ti mana? Ti lelep nih. Percuma ku jalani. Ayah Hasan oge ya hadir di 0811-222-1015 ya. Aki ganteng, anti rungka cahom juga ngegoyang lah buat ayang Mino cenanya. Ayy, mereka kelapakan kayak Gusti nama aku.

0: sarikan aku sih aku awas tinggal ikan. Weno, aku Elis jalan peta hadir ngegoyang langgamnya mah ngebatin olain. Ngewit cenah. Siap lah. Ayang hot-hotan didinya. Waalaikumsalam ayang cenah. Iya, aduh ayah Suryadi kumaha ya Suryadi? Kumaha ya mun Persib menang ya Suryadi? Didinya kerik nonton deui moal. Ah. Misterius juga kumaha? Kenapa misterius? Jangan ada masalah ya.
1: Jangan engkau
0: ber- Halo ayang, sambil kerja mantang terus goyang ayang. Uji. Aye aye Mbak Ais Cibai juga hadir. Kucingnya buat keluarga kesayangan aja. Ayo. Ada juga waalaikumsalam ayang. Oh ayang, siapa ini? Papa Caca di Cemara hadir. Wih, rindu tapi jauh cenah warga Dahlia.
1: Baru
0: rindu tapi jauh tanda kumar, rindu tapi jauh tak ada. Hey Mas Elsa Majalaya juga sore ayang nggak gagabah semua warga Dahlia tercinta ya. Ay Hakim juga diharus si Kajang Garut di sini ada di TikToknya Dahlia kalau nggak salah berarti benar ya tadi aku melihatnya. Mau ngegoyang barengan ayang warga Dahlia mau on air sokna sokna soknya di 73028 satu lagi 73117010 boleh juga goyang WA di 0811222105 Azek yang digoyang.

Coba-coba nu rada hot wargi Dahlia. Tadi nu bebelak kukang, nu bebelak kukang, nu rada hot wargi Dahlia ya. Karena kan walaupun panas begini, wargi Dahlia cuaca panas gini teh justru wargi Dahlia bikin kita tuh ngantuk wargi Dahlia. Ditambah pekerjaan yang rada membosankan, warnanya gitu-gitu wae wargi Dahlia. Tidak berdaya pokoknya sama wargi Dahlia. Nah, coba kalau didengerin langgam yang kayak gini, gimana rasanya ya wargi Dahlia? Coba kita coba aja. Asik, prunga, go go.

0: Kenzo, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Denso, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Aspal, kamu udah apa orang Cimahina panteng Dahlia enggak? Lamun panteng pasti dia dengerin. Kalau enggak manya atuh kumari kamu terek. Kok cenerek pesen-pesen cenanya? Udah karetan mati luwe cena cengekna. Cidaun hadir Umin kemana aja Umin? Mang Ating juga Dahlia mawa asbes Dahlia emang the best keren emang Ating ay.

0: Panteng Radio Black.
1: Panteng Daria ada kena kelakar di daerah buku-buku.
0: Terima kasih Black. Ada nolong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pak, jadi begini Pak ceritanya. Pak, jadi begini ceritanya Pak. Waktu itu ketika saya jalan, ya Pak ya. Jadi Bapak begini, Bapak harus mengerti ya. Waktu saya jalan ya Pak ya. Pak, Bapak ya. Ada di sana?
2: Ada.
0: Bapak pakai celana tuh?
2: Ente ah.
0: Ah, ini asa hayang ninggal.
2: Oke, dikirim ke pakai eta, pakai kotak.
0: Jangan lupa pakai pita. RB ini di mana? Ini masih tempat kerja.
2: Tuh, udah dimana? Di rumah baru nyampe ayah.
0: Keren banget jam segini udah di rumah mendingan habisan.
2: Ya emang kuduna jam seberapa gitu.
0: Ya batu rumah biasanya jam 7, jam 8 gitu.
2: Ah, kuduna kumaha? Nah, kan kita kerja 12 jam.
0: Terus? Benghar. Benghar itu sih capek.
2: Entar sih disyukuri aja.
0: Ada. Keren pisan, Anda bijaksana sekali. Sore hari ini pasti kesengaja jengkolnya, nggak ada jengkol, ha?
2: Selain, anu warna hijau teh naonnya?
0: Warna hijau, warna hijau nu para ranjang, bonteng.
2: Lain jahat.
0: Jahat, ih kamu jahat sama aku. Udah lama kamu nggak ngasih upeti sama aku.
2: Iya kemarin kenapa kita nggak ketemu ya?
0: Ah, nyawa dawa dirinya teka dia tuh.

0: dangdut.
1: Dangdut.
0: Ah, kia gini anjing parawan mah tengen. Sekoyangkan buat siapa?
1: Jangan lo nyoba aja deh.
0: Tanggapnya apa?
1: Ah, omong angga tetar tarayang.
0: Oh, iya. Suka tergoyangkan buat siapa?
1: Udah, datar ada putar ke.
0: Oh, no, no, no, no, no, no, no,
1: no. No, no, no, no.
0: Anda jangan rukutuk, sok goyangkan buat siapa?
1: Goyangkan
0: sudah capek.
1: Tanggal minuti payun, emang semalam balik ke pulang jam berapa?
0: Aku semalam teh diculik dulu sama Adri. Yuk teh konvoi dulu yuk, cun hayu. Kata aku teh aku mah dah serasa pikniknya. Nyampe ke imah jam 3 subuh.
1: Aneh asal terpercaya.
0: Jantung atau percaya sama ke Allah ya.
1: Aku mah tahu paling minum jam 8 ke salik dan mama sampai ke kapal. Sama Wani, sama Wani.

0: Om aja kata ini aneh kata apa?
1: Buat siapa tadi? Buat siapa tadi? Dari huruf F buat siapa? Coba tolong panggil dia.
0: Mau ngasih aset perkara.
1: Coba tolong panggil dia dari huruf F itu.
0: Huruf namanya tadi.
1: Panteng radio. Lain. Q-F. Q-F. Lain seri ditinya temikir helanya.
0: Panteng radio, panteng dalian. Lagaknya daya peraga ya.
1: Asik, makasih RB. Makasih Black, makasih semuanya. Kalau mau ikutan ngegoyang warga Dahlia on air di 73028 boleh. 73.11.7.10 juga boleh. Heh, Santi, sadar ya karena enggak masa aku mau nyolek kamu enggak mungkin lah ya. Teh Santi cicing atau mau juga ngegoyangin warga Dahlia teleponnya di apa di 0811 222 1015 juga boleh warga Dahlia ya. Dimanapun boleh warga Dahlia prung.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
3: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dengerin berita yang bikin kamu makin tajam. Bukan sekedar ikut arus. Langganan Tempo Media, diskon 50%. Pakai kode DENGAR TEMPO.

goyang yang Mama Joda. Waalaikumsalam Mama Joda, apa kabarnya Mama Joda? Ismet. Akhirnya kau nampak juga di sana. Ada Ismet.

di Pasar Baros. Iya semangat ya Lukman, bestiku, sayangku, cintaku. Terima kasih banyak sudah goyangin WhatsApp di 0811-222-1015 ya. Salam dong buat istrimu.

Terus juga ketemu lagi sama siapa kemarin? Aisugi. Terus juga siapa lagi? Pokoknya banyak lah wargi Dahlia ya. Hatur nuhun, terima kasih banyak yang sudah nonton bareng semalam wargi Dahlia. Bahasa malam. Malam irahannya. Bahasa minggu kan ya. Malam Senin wargi Dahlia. Kalau gak salah berarti benar. Aku tuh asa-asa rada.

Semuanya pengen kopi pahit nih warga Daria ya. Waalaikumsalam Sani, apa kabar Cinanggela? Bayangin ya buat semua warga Daria aja. Kuacinya buat Ayang Minong, terima kasih banyak. Ayang Cibaba Cimahi hadir, Mr. Abdul Zailani. Woi Zuha Hadi Minong, di Minong, hember, agar orang Minong. Keman goyang lagi deh warga Daria. Prunga, gegegegong.

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Buat Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Persib Bandung berhasil menaklukkan PSM 2-1 lewat gol Tom Haye dan sundulan penentu Julio Cesar di injury time. Kemenangan ini semakin mengokohkan maung Bandung di puncak klasemen dengan 78 poin, unggul 2 poin dari Borneo FC. Persib hanya butuh hasil imbang di laga melawan Persija pada 23 Mei nanti untuk mengunci hat-trick juara musim ini. Kementerian Agama RI secara resmi menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026. Dengan keputusan ini, seluruh umat Muslim di Indonesia dipastikan akan merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah secara serentak pada Rabu 27 Mei 2026. Seorang wisatawan asal Garut bernama Siti Atika berusia 58 tahun meninggal dunia akibat terseret ombak besar di Pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran pada Jumat 15 Mei 2026. Peristiwa tragis ini sempat rekam dan viral di media sosial. Saat itu korban sedang mencari spot foto di dekat karang. Namun tiba-tiba ombak datang dan menghantam tubuh korban. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Persembahan

Jebret gocinya yang Winol aja. Terima kasih banyak doa kita semuanya. Mama Reva, Sarah Rehat, sukses gitu ya. Jalanin batu jajar, lagi pantang. Terati, terima kasih. Ngulang wae. Ah, nah, nanti tanya. Mini dadah tanya, tah. Ah, Bojong Kacar ini lagi sampai menyayat-nyayat. Kumaha, makasih ya doanya, Mino. Oh, sangat terhangru merenya. Tetat-tat kios depan, Teteh. Selamat sore, tadi aku kesana beli kopi, Teteh kagak ada. 73.028 73.11 71

keluarga Dahlia. Ayo boleh ikutan, mari kita bergoyang entre-entrean. Sanjaya Optik juga selamat sore. Yang nongol di TikToknya Dahlia, hatur nuwun, jangan lupa follow akunnya Minul ya, itu punya Minul. Abah Utis juga selamat bergabung di dunia goyang. Yang digoyang, digoyang, yang dangdut Dahlia. Ini nih, nenek sayangku cintaku.

0: atasnya atau atasnya. Nenek lah gamnya apa nenek?
1: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa. Ya udah, goyangkan buat siapa?
1: Goyang buat Neng Ayu Milu sehat selalu ya, cantik selalu Papa Nama. Buat Teh Denok Gentri Kang Genta, Bunda di Bojong Mas Maeha, Bunda Yanusel, buat Am Ernika Tapang, Monti Mama Sri Tai Masimohan, buat Neng Ayu Suge

0: Nenek Ita.
1: Bocil. Bocil siapa nenek sayangku cintaku?
0: Asik,
1: terima kasih nenek. Oh nenek, wah ini si cantik Clara. Halo cinta yang digoyang digoyang yang.
2: Yang digoyang.
1: Ah, tidak, dangdut.
2: Dahlia. Aku
1: kira teh kemarin tehnya, aduh ya teh cek aku teh bakalan, ini teh bakalan yang nyanyi nanti kalau misalnya Persib menang, ini teh bu, apa namanya teh bintang tamunya menigulis luar biasa ya Allah.
2: Lagi di luar ini teh lagi nongkrong di Haridang.
1: Ah iya teh ratunya ratu wargi Dahlia, ini teh ratu lebah wargi Dahlia suka menyengat ke seluruh tubuh pria-pria gitunya karena ayang, saking mempesonanya. Kenapa?
2: Ada anak aku cina meni enak nualem.
1: Ah masa sih? Mama besok
2: ya, pakai ya.
1: Mama hari Sabtu mah ajak ya. Si adeknya mama.
2: Ah si adeknya mah sekarang enggak ada.
1: Kemana? Kan Sabtu mah ada meureun mah liburan.
2: Ya malam, waktu malam teh kan diajak. Aha. Dia enggak mau.
1: Iya, berarti
2: tapi kalau misalnya emaknya pulang harus bawa oleh-oleh atau gitu.
1: Iya kan Sabtu kan kita nobar lagi. Nah, kan itu mah rada siangan. Jadi, Ece cantik datangnya ke sini sama Ade. Ya.
2: Ayang nah ya teh rada iya dah.
1: Rada naon.
2: Soalnya aku rada jauh gitu tah radionya di sana.
1: Oh pantesan atuh aku kemana ngomongna eceuk ka mana ah untung geulis gitu nya.
2: Ngomongnya itu kemana kadang lagi ada motor abis teh.
1: Ya Allah ah mendingan digogo ari geus kiamat atuh nya
2: kurang. Kurang gede gitu ayang.
1: Digoyang digoyang ya. Mawa karep sorangan tinggalikan. Untung gelisnya.
2: Oh, cek aku juga. Ayang aku di jauh pisan. Pokoknya mah radionya di jauh.
1: Biarinlah gak apa-apa. Sok atau gak goyang buat siapa mama. Ya mama Apep. Ratu Halloween warga daya. Terima kasih ma.
2: Buat Kang Deden Cip yang barusan Nenek Ica ya. Buat Bapak Ke. Terus nu malam teh buat Abah Iwan, terus si Kumis juga, Iwan Kumis ya sama ambunya. Terus buat Mama Bayu, buat Rindri, Rini berenya. Pokoknya semua yang semalam sudah ketemu saja.
1: Ini alhamdulillahnya Mama sehat-sehat ya, cantik ya.
2: Ini si Acong, kakak.
1: Dede Acong ta. Bener mah.
2: Malam ada, terus biasa bos Rotbak ya.
1: Engke mah mama. Aha, mama engke mah ka dieuna rada ieu kene nyamahnya. Tongkos kamari jadi teu bisa ngobrol.
2: Kan ayang di sini teh hujannya gede banget loh.
1: Ember sini juga hujannya gede banget.
2: Sama aduh cek ya. Ini mah jangan-jangan enggak jadi. Cek RB tengah misuan bae ya si RB.
1: Ah, teuing saya mah dah rukutuk. Panteng radio mama.
2: Kela sama Danu ya.
1: Aha.
2: Panteng radio panteng Dahlia itu gocinya buat
1: siapa? Siapa?
2: Si Ahok aja ya.
1: Terima kasih cantik. Aku punya langgam. Langgam ini aku akan spesialkan buat si O-nya yang punya dimsum, bakso tahu, terus juga nasi lengkok, terus juga kemarin teh nasi teriyaki, ayam teriyaki. Ada Teh Andri Snap, ada Madam V, ada siapa lagi ya? Pokok nama itu ya. Selamat sore, kita goyang deh wargi Dahlia. Prung, go, goyang.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Yeah.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
5: Di tengah arus informasi yang bising, Tempo hadir buat kamu yang pengen paham, bukan cuma tahu.
6: Berita penting dikemas ringan, isu serius dibawain relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua disajikan dengan tajam.
5: Cerita yang dekat sama hidup kamu, plus podcast yang bikin melek. Lagi ramai dibahas, Tempo kupas. Mikirin masa depan dan investasi, Tempo jelasin. Satu platform, satu standar, terpercaya.
6: Dan kabar baiknya, khusus pendengar radio, kamu bisa dapetin diskon 50% langganan Tempo Media.
5: Caranya super simple. Masuk ke subscribe.tempo.co, pakai kode voucher Dengar Tempo. Sekali lagi, pakai kode voucher Dengar Tempo.
6: Setengah harga, akses penuh semua konten premium Tempo dari tahun 1971. Jangan cuma ikut rame, jadi yang paling paham.
5: Tempo Media, enak didengar dan perlu.

0: Jangan kemana-mana. Setelah yang digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam dengan langgam pop asik terbaru.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: 10. Ya kalau ya si bos ya. Halo, yang digoyang.
1: Dahlia, asik aku.
0: Kenapa harus ngelapar Kang Oden?
1: Namanya pulang ayang, kadang kebeneran bisa
0: nyampe bumi. Kenapa Kang Oden harus ngelapar? Emang si teteh tidak ada di sampingmu?
1: Ada saja,
0: lagi naon?
1: Mesek melon ya.
0: Aduh, mesek melon bau bawang moal teteh.
1: Dengan depan.
0: Naon, make jeung ngadepan sagala naon nu ngadepan.
1: Saya minggu depan layang istri.
0: Oh, teteh minggu depan mau kesini hari Sabtu teteh. Kalau mau kesini mau nobar enggak?
2: Oh, ke minggu depan mau beli itu teh sabun.
0: Oh, sabun, rek beli sabun teteh rek sakumaha sabungkus, sadu sakumaha. Sabeulah, sapotong sakumaha teteh.
2: Paling ge 3.
0: 3 teteh. Nyetena naon alhamdulillah teteh. Ayang teh terhangru, semoga cocoknya tetehnya. Nanti jadi pelanggan setia. Duh, teteh. Minggu depan teh hari Minggu, nah teteh mau kesini.
2: Minggu na.
0: Atau hari Sabtu, nah kan kita mau nobar, abis mau jualan.
2: Hari Minggunya?
0: Ya. Oh, ya enggak apa-apa. Aku dibully pun enggak apa-apa. Yang digoyang. Ayo tuh nyanyi. Ih, kakak harewosan gerak.
2: Astagfirullah. Yang digoyang
0: kan bisa. Ah, nih. Dangdut. Ah, dangdut. Oh, dangdut. Ah, dangdut. Dangdut. Duh. Saya goyangkan bahasa apa?

0: Juga ini di kumen aja buat warga dah lihat cerita Sadayana ya.
1: Terus buat siapa gocinnya?
2: Buat ayang aja, ayang bimbel.
1: Teteh nuhun, teteh panteng radio. Ya.
2: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
2: Panteng Dahlia.
1: Enak,
2: enak panggamnya.
1: Dahlia. Prong.
2: Prong.
1: Teteh nuhun. Kang Ede nuhun, semua warga Dahlia nuhun. Yang lagi naong di TikTok oke nuhun. Pokoknya semuanya. Kenapa nggak dadahin? Aku kan belum mau pamit. Kunaon teh kunaon mama? Ah, kebiasa we eta ka pencet. Ah, iya dong, kenapa teteh ada masalah? Palaan. Oh, iya teteh dah lihat teh bukan aku mayang minum. Kamu lolosnya nyantai tuh teteh, aku mah bersemangat sekali. Apalagi soal urusan duit mah teteh, aku mah bersemangat sekali. Ayang minum mesti pamit, wargi Dahlia tadi langgamnya gak kepuihin. Mohon maaf ya wargi Dahli, wargi Dahli lagi. Wargi Dahlia puihin sendiri saja ya. Atau kalau enggak besok aja insya Allah ya. Kita ketemu lagi ada jam yang sama, di acara yang sama, di frekuensi yang sama. Hatur nuhun, terima kasih buat semuanya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go go go, go ya. Yeah.

Wardi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

Selamat sore menuju malam bagi Dahlia Rebecca. Ketemu lagi, Ricky Luven maksudnya, di Dahlia Indonesia sih dari jam 6 sampai jam 8 dengan

Barusan Wargi lagi kepingin langgamnya 9 band yang judulnya Ada Bayangmu, Wargi Dahlia. Buat Wargi Dahlia masih terbayang-bayang dengan konten yang baru muncul tadi sore ya. Yang ada kemunculan Babeh Toha, Security Rada Dahlia dan juga Rebecca, Wargi Dahlia. Oh. Hati-hati jangan lupa ya, mandi besar, jangan lupa pakai bendang, bunga 7 rupa, Wargi Dahlia takutin nanti keimpi-impiin ya. Takutin nanti dijungjurikan jam 12 malam sama si Rebecca, Wargi Dahlia. Apakah ada seutas tali cinta antara Rebecca dengan Babeh Toha? Lihat konten Rada Dahlia yang terbaru, oke? Okay? Yang pasti sekarang udah waktunya Ricky Lover ngundangin Wargi untuk request langgam-langgam pop Indonesia pengen dikupingin hari ini. 18 Mei 2026 lagi pengen kupingin request langgam apa sih? Langsung aja kirimin via WhatsApp boleh ke 0811-222-1015. Sambil mau salam-salam juga atau mau kasih tahu keadaan traffic atau juga keadaan sekitarnya Wargi Dahlia, bisa kesini ya. Atau juga lewat line telepon nanti, Ricky bakal buka di 73028 dan 73117010. Atau juga lewat WhatsApp call-nya juga bisa. Tinggal pilih salah satu atau juga mau datang sendiri ke Jalan Berana nomor 28 Bandung ya. Yang lagi di dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Yang masih tetap bekerja, tetap semangat, oke? Okay? Ya ada kalau begitu, Ricky tunggu. Request dari Wargi Dahlia.

Hai, saya Fedy Nuril. Dengerin terus Dahlia Indonesia Asik bareng Ricky Luven, dede gemesnya kamu, si manusia sejuta persona yang begitu wangi memikat jiwa.

Barusan Wargi lagi kupingin lagamnya Armada yang judulnya adalah Apa Kabar Sayang. Buat yang baru bergabung lagi tuh mungkin baru datang lagi ke kota Bandung ya, Apa Kabar Sayangnya lagi kupingin Dahlia Indonesia sih bareng sama Ricky Luven. Dede gemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecir bagikan batu pualam. Bertahtakan tiada kucing yang tadi seberjubahkan yang menerawang. Oh tidak. Oke, kita mau cari request yuk. Selamat sore menuju malam di Kelekatek Behengnya. Pertama buat T.I. Sugi Mami Paulina Martinez. Katanya halo Dede, selamat malam. Selamat malam juga. Nextnya lagi ada Teh Santi Kopo hadir. Katanya digoyangnya buat Kaiki sama suamiku tercinta aja. Terima kasih banyak. Lanjut lagi ketemu Ricky Lufus sama T.I. ini gemesi pasar Serang-Serang. Pengen goyangnya buat Ricky Lufus, selamat malam. Digoyangnya buat semua wargi Dahlia dan super gocin. Buat suamiku yang lagi jualan semoga laris manis. Amin, didoain semoga laris ludes habis ya. Terus udah gitu ada Kang Lukman di Pasar Baru hadir pengen di absen. Terima kasih banget juga buat Kang Dadang Belgia hari di Cikajang Garut pengen langgamnya wali, siap ditungguin ya. Udah gitu ada Kang Amanda Badi di Jatinangor pengen walinya juga boleh ditunggu. Buat semua wargi Dahlia gocin. Buat Octavia di Cibiru asli aja katanya begitu. Terus nextnya lagi ada siapa nih, Ariki selamat sore. Tetap di kios depan nih pantengin lagi goyangnya buat wargi Dahlia gocin. Buat Ricky Luven aja. Oke, baik kok kalau begitu. Kita kupingin langgam lagi yang pasti masih stay coba sama Ricky Luven. Ngomong-ngomong Ricky Luven mau ngasih tahu wargi Dahlia, selama bulan Mei ini Braga City Walk lagi penuh sama event seru loh. Ada Braga Weekend Market di mana banyak banget tenan food dan juga beverage setiap weekend selama bulan Mei. Ada juga lokal dev yang datangin beragam lokal brand fashion yang keren-keren dan sesuai banget sama fashion yang wargi cari. Gak cuma puas kulineran dan belanja, juga ada banyak event seru yang wajib wargi datengin. Kemarin tanggal 16 Mei ada event musik dari Rumah Musik Hari Rusli. Tanggal 17 Mei yang kemarin banget ada event olahraga Pound Beat with Wellness. Dan tanggal 24 Mei nanti bakal ada dance festival di Atrium Beragam City Walk yang akan menampilkan banyak tim dancer yang luar biasa. Gimana seru banget kan? Bisa jalan-jalan, kulineran, belanja dan nikmatin berbagai macam event yang seru banget cuma di Braga City Walk Bandung. So don't forget meet me at Braga City Walk.

0: Semakin asik, semakin juara. Barusan Wargi lagi kupingin lagu Mestia Band ya. Berikutnya Ricky mau angkat line telepon ya, pengen masuk ke sini, pengen goyang-goyang, pengen salam-salam, juga pengen ngasih tahu informasi kekinian, atau juga pengen request langsung aja kirim kesirim. Langsung telepon ke sini di 73028 atau 73117110 atau juga lewat WhatsApp call-nya. Langsung kita mau angkat, di depan udah ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia asik.
1: Miau.
0: Wow, datang yang cantik Dede. Nih.
1: Selamat malam
0: juga cantik.
1: Kangen deh.
0: Oh, meong congkong.
1: Dari kemarin kemana kok
0: gak
1: ada?
0: Kemarin hari apa emang? Hari Minggu?
1: Kemarin pas nobar, kenapa gak ada?
0: Biasa kalau aku mah lagi nge-MC.
1: Nih sibuknya Dedek mah.
0: Biasalah, demi mencari sesuap nasi dan juga seonggok-onggok ubur-ubur ya. Sabar ya Bu. Udah lihat kan konten aku yang terbaru kan?
1: Yang mana Dedek?
0: Itu yang si Rebecca itu.
1: Oh iya? Kenapa anak mami jadi kayak gitu?
0: Iya, maklum kan turunan Makibau, soalnya jadi hidungnya gede ya.
1: Udah gede hitam lagi.
0: Kerojok sama suluh cenah itu.
1: Ayo wae.
0: Ada dong, tunggu lagi nanti abis yang itu nanti ada lagi yang lain. Baiklah, apakah hari ini pengen goyang-goyang sesuatu atau pengen request langgam atau juga pengen ngasih info nih?
1: Pengen request langgam.
0: Langgam apa, Cena?
1: Laluna boleh ya?
0: Boleh, Laluna yang mana?
1: Apa sih judulnya?
0: Lalunanya ada yang Lara Hati, ada
1: Tiada. Oh iya, itu aja.
0: Oke, boleh langsung digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Pokoknya digoyang buat semua warga Dahlia ya, tercinta aja ya.
0: Oke.
1: Goyangin buat Carlitos sama Papa Carlos Daniel aja.
0: Baiklah, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia, perut go ya.
0: Gak yang balik. Oke, nanti kita bakal puterin langgamnya, tapi kita ketemu dulu sama yang ini.

sekarang wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia secerta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan tadi seberjubah kanyaman ralam. Oh tidak.

0: saya Raisa. Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barangan Ricky Lover. Meow.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Abu Qatadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika kami sembahyang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengarlah suara ribut orang-orang di belakang. Setelah sholat selesai, beliau pun bertanya, ada apa tadi itu? Jawab mereka, kami bergegas-gegas agar dapat mengikuti jamaah. Beliau lalu bersabda, janganlah berlaku demikian. Jika kamu mendatangi sholat, baiklah dengan tenang. Mana yang didapatkan dengan jamaah, lakukanlah. Dan mana yang tertinggal, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dipersembahkan oleh

0: sekarang jam 7 malam. 7 malam.
1: Goyang, asik. Radio Asik, Radio Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Buat Mi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan sip keliling Polrestabes Bandung yang bekerjasama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Selasa 18 Mei 2026 berada di McD Pasir Koja Jalan Soekarno Hatta nomor 128 dan Pasar Modern Batu Nunggal. Kementerian Agama RI secara resmi menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026. Dengan keputusan ini, seluruh umat muslim di Indonesia dipastikan akan merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah secara serentak pada Rabu 27 Mei 2026. Seorang wisatawan asal Garut bernama Siti Atika, berusia 58 tahun, meninggal dunia akibat terseret ombak besar di Pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran pada Jumat 15 Mei 2026. Peristiwa tragis ini sempat rekam dan viral di media sosial. Saat itu korban sedang mencari spot foto di dekat karang. Namun tiba-tiba ombak datang dan menghantam tubuh korban. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Persembahan.

0: kita udah masuk interval yang kedua. Kita ketemuan lagi sama request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp. Langsung dibaca lagi, masih panjang. Ada Kakek Pujang Agus Cibo, selamat malam. Terima kasih banyak untuk requestnya. Udah gitu juga ada Teh Eli Sejalan Peta hadir. Terima kasih. Thank you juga buat Mama Bayu Desam Kaguna Dharma Cicalengka. Goyang-goyangnya katanya semoga Iki sehat selalu, juga makin sukses. Terima kasih banyak. Terus lanjut lagi, ada dari Dikircon, pengen langgamnya Wali Amina belum bobonya udah diputerin. Terima kasih juga buat Teh Nani Memori di Cicehem, pengen di absen juga, thank you. Hatur nuhun ketemuan Ricky Luven sama Wauci di Jalan Suci hadir. Goyangnya buat Isar Ibunda Nu Aisu Gitsu Sugar Long Santi Kopi Arno, buat semua nunggu berdu panjang. Terima kasih banyak ya. Next lagi gak ada Rotan, roh halus pun jadi. Sudah segitu Rebecca. Siapa yang roh halus ya Teh Isar ya? Siapa yang roh halus ya? Bungsu Cici Keputihan, pengen langgamnya buat Ricky Luven, Teh Isar, Dagovin, Kang Gantaran, Ampermana, buat semenungga berdulu panjang. Separ gocin buat istriku tersayang aja, semangat kerjanya asal oleh. Teh Asriani, pengen karena wanita ingin dimengertinya pada ditunggu. Lanjut lagi, terima kasih buat Rini Otik, si hidung minimalis rancai ke Kronisi Kecamatan Kanada hadir. Udah gitu juga ada Mamah Aji di Taman Cileunyi, pengen walinya juga udah, buat semua wargi Dahlia gocin. Buat Ricky Luven anu ganteng katanya gitu. Oh, miong congkok. Yaudah, jangan kemana-mana, ntar di depan kita bakal buka line telepon. Tapi kita ketemuan dulu sama Galaxy.
1: Galaxy. Titik galanggam. Dan asyik.

0: Galaxy.
1: Titi Galangga.
0: Dan Asyik.
2: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asyik. Di 101,5 Dahlia FM.
3: Yuk, kalau gitu kita mau angkat line telepon. Sebelum angkat line telepon, baca dulu beberapa request ya. Kang Suhara di Permata Wiru, terima kasih buat requestnya ya. Digoyangnya spesial buat seseorang aja. Karena ada Bapak Dari pengen hilang ingatannya, boleh ditunggu. Coach ini buat keluarga kesayangan. Udah gitu juga ada Mbak Isi Bay. Kata Mbak Isi Bay, kata Coach ini cantik kemauin lucu. Bayangnya buat Sugar Harry dari RB Ponti. Coach ini buat keluarga kesayangan aja. Terima kasih banyak ya. Terus udah gitu kita ketemu sama Yeset Jalan Kaca Piring. Pengen goyang-goyangnya buat Krudalia agak dikit dan ini. Kok opik bahasa menunggu berdua panjang. Dan berikutnya di depan kira-kira ada siapa ya? Halo Dahlia Indonesia Asyik. Kalau yang satu ini wargi Dahlia ya. Biasanya ini adalah suara anjing laut wargi Dahlia. Tegan, ini adalah bunyi suara anjing laut yang sedang menangis dan juga melolong.
4: Dasar Jana.
3: Eh, apakah kamu iri dengan postingan aku yang terbaru?
4: Enggak juga, aku mah be aja. Iri sebelah mananya
3: ya. Be aja, yakin. Padahal kan pengen ikutan juga bibirnya. Bibirnya kan pengen ikutan juga kayak aku.
4: Be aja.
3: OMGPDA. Aku yakin sebenarnya kamu ingin menggatal seperti aku kan?
4: Enggak, kalau dibayar mau, kan kamu mah gak dibayar.
3: Aku mah gak dibayar, aku mah justru aku yang membayar.
4: Oh, jadi balik bayar.
3: Iya dong.
4: Rupanya.
3: Kalau aku kan soalnya aku orang kaya.
4: Jadi balik bayar, sekarang iya. Zamannya.
3: Aku tuh soalnya suka ngasih jajan soalnya.
4: Jajan siapa tuh?
3: Ya siapa? Siapa aja yang bisa aku kasih jajan gitu kan. Kadang-kadang komodo, kadang-kadang buaya, kadang-kadang harimau, kadang-kadang toke. Oh.
4: Jadi pemakan ini barunya amuba.
3: Bukan aku mah omnivora ya.
4: Jeprut.
3: Apalah dirinya oke sadar aja jeprut sarap ya.
4: Ya aku makan gimana kamu kalau kamu jeprut jadi aku ke bawah kayak gitu. Gitu.
3: Kamu mah tuti.
4: Enak tuti.
3: Tukang tiru. Baiklah, mari kita langgam apa tuh malam hari ini.
4: Kamu tutir.
3: Eh?
4: Kalau kamu tutir.
3: Bukan, kalau aku mah Ita.
4: Kamu mah tutir, tukang tidur bareng.
3: Aku mah Ita, Ita tutir. Ya, dininya mah kalau kasus serian mah tulu igra. Request langgam, mah itu kumahasin.
4: Ya kan enggak dikasih request sama kamu. Kamunya ngomong terus.
3: Ya sudah, kalau gitu mau request langgam. Kalau enggak aku tutup nih.
4: Ada apa di depan?
3: Ada popcorn ya. Ada apa lagi? Ada gula di, ada seblak ya.
4: Itu aja, Kak Iki. Apa namanya, Teh Wali.
3: Wali,

0: Walaupun saya se Umi Yuna, Cik Isal, Cik Baik udah weh kak Iki segitu. Dan kamu mah rada-rada jeprut.
1: Kamu oge sarua. Kamu kan kurang dua endan soalnya.

0: Sulistiawati, dengerin terus ya Ricky Lover dari gemesnya kamu si manusia juta pesona. Alala hihi miau di acara Dahlia Indonesia Asyik Prung ah go go go goyang.
1: Saatnya kuis Hydrococo, don't stop now. Siap-siap cerita ya wargi.
2: Minum Hydrococo berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Oke, mari lagi kita siap-siap langsung ketemuan sama kuis Hydrococo Don't Stop Now. Setiap orang pasti pernah mengalami fase terpuruk dalam hidupnya atau juga mungkin menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari seseorang atau harapan yang sudah dibangun ternyata jauh dari kenyataan, tapi harus tetap bangkit dengan proses jatuh bangun yang ada. Don't Stop Now, pasti ada jalan jika mau bangkit. Saatnya ceritain pengalaman dirimu dan menangkan hadiah uang tunai total jutaan rupiah. Kirimin ceritanya nih lewat WhatsApp kuis Radio Dahlia ke 0817 690 1015 dengan format ketik Hydrococo segar pisan euy. Don't stop now, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi pekerjaan atau sekolah dan juga cerita. Ada passwordnya ya, kalau Ricky sebutin quiz Don't Stop Now, wargi sebutinnya Hydrococo segar pisan euy. Don't stop now. Baiklah kalau begitu, sekarang kita akan mencoba untuk menelpon. Apakah dia akan kira-kira mengangkat teleponnya aku? Mari kita coba. Akan diangkat. Halo, quiz Don't Stop Now.
4: Halo, hidup koko seger pisan, ey, Don't Stop Now.
3: Halo, selamat malam dari Reda Dahlia nih.
4: Malam.
3: Iya, mau dapat hadiah gak nih dari Hydrococo-nya?
4: Boleh nih.
3: Oke deh, kalau gitu ceritain lagi dong pengalaman dirimu yang pernah dikirimin via WhatsApp. Mangga dipersilakan.
4: Oke, halo. Buat kamu yang lagi dengerin siaran ini, aku cuma mau bilang, aku baik-baik aja kok, walaupun kebenarannya enggak. Aku kehilangan kamu yang pernah jadi rumah, tempat aku pulang, sekaligus alasan aku buat kuat. Kamu laki-laki yang pernah aku sakitin, aku kecewakan, bahkan sering banget jadi tempat pelampiasan amarah aku. Tapi anehnya waktu itu kamu tetap genggam tangan aku dan malah kamu bertanya, emang gak kerasa ya cintanya aku? Tapi sejak saat itu aku berubah, aku mencintai kamu lebih dari diri aku sendiri, bahkan dunia aku perlahan hanya tentang kamu. Tapi mungkin memang nasib ya, nasi udah jadi bubur. Mungkin sikap aku yang dulu nyakitin kamu begitu dalam, hingga akhirnya kamu juga ninggalin aku dengan cara yang lebih menyakitkan. Tapi tenang, mungkin itu hukuman atas ketamakan aku. Bukan salah kamu atau bukan karena kamu berhenti cinta sama aku, tapi mungkin gara-gara aku yang dulu menyia-nyiakan kamu. Aku memang bukan wanita sempurna, tapi aku bangga banget pernah dimilikin kamu, dicintai kamu sehebatnya. Ini aku cuma mau bilang, aku masih di sini, masih nungguin kamu kayak rumah usang yang nunggu pemiliknya pulang. The last word, salam hangat dari aku, kekasih masa lalu kamu.
3: Ini ceritanya dalam sekali ya. Aku sampai gak bisa berkata apa-apa loh Teh. Kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu inisial inisial seseorangnya, inisialnya apa Teh?
4: Inisialnya E, pegawai air.
3: Oh, oke. Okay. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan apa namanya akan segera menemukan kembali kebahagiaannya bersama sekembali ya. Mudah-mudahan ya.
4: Amin.
3: Baiklah kalau gitu dirimu selamat mendapatkan 100.000 rupiah. Jangan lupa nanti diambil di Radio Dahlia di jam dan hari kantor. Jangan lupa membawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong Hydrococo Verena apa saja dan diambil secepatnya aja. Terima kasih banyak ya.
4: Oke, jangan lupa pantengin radio, pantengin Dahlia. Enak-enak lagamnya, prung ah, go, go, go, goyang.
3: Goyang balik, terima kasih banyak. Dan juga terima kasih banyak untuk Hydrococo.
5: Apapun rintangan dalam hidup, jangan mudah nyerah ya wargi, karena Hydrococo akan selalu menemani. Don't stop now.
2: Minum Hydrococo berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Green Hotin rasanya kayak dipijat.
1: Ya.
0: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia secerta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan tadi seberjubah kanyi matralam. Oh tidak.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Inilah Dahlia Indonesia Asik.
1: Jangan kemana-mana. Setelah Dahlia Indonesia Asik, akan ada Kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
0: Dahlia Indonesia Asik, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow.

ada yang request lagu yang setiap band yang judulnya Hilang Ingatan sama Ricky Lovano diputerin ya. Pada gitu ada Kang Ismet katanya ngasih tahu kalau di Ranca Malang ada yang kebakaran. Kayaknya rumah di dia ngirimin videonya. Mudah-mudahan yang di sekitar Ranca Malang akan turut bahu-membahu mudah-mudahan untuk mempercepat untuk apinya agar segera mereda begitu ya. Dan mudah-mudahan dinas dari pemadam kebakaran juga bisa bekerja dengan cepat ya. Terima kasih banyak buat infonya buat Kang Ismet. Terus udah gitu terima kasih juga buat Mr. Ius katanya. Halo Kak Rebecca, udah kayak keluar ya anaknya Kutu. Nah, bersyukurlah cita-cita Tato Selmi Yama. Ah, yang gesta bener sih umanya. Happy birthday buat Teh Isaruda kemarin dinyanyiin dari bulan dari minggu kemarin, oke? Okay? Terima kasih juga buat Tera di Cipagalo Girang. Atur nuhun buat Mbak Yati. Katanya di Morotresno Haredang Rebecca. Katanya gitu. Besok ya kita bakal hadirkan Rebecca ya wargi Dahlia ya. Yang belum tahu siapa Kak Rebecca lihat postingan Radu Dahlia terbaru ya. Teh Yuli dari Soreang, terima kasih banyak. Ada Kang Suryadi di Rancaikek. Terima kasih buat Jendi Hollis, apa kabar sayang? Udah gitu juga ada Mang Nana, terima kasih Neng Dona Manja di Bayangbong Garut, ada Irvi di Wanaraja, Gusti masih banyak. Ada Kang Rusman di Cikutra, ada T.I. Sugi, ada Kang Acep Kamaludin, ada Kang Radang Belgia hadir. Udah gitu ada Nina Gagak, salam kenal buat Nina Gagak ya. Terima kasih walinya sama Ricky Lovon udah diputerin. Waktunya Ricky Lovon pamit pergi, sampai kita ketemu lagi besok. Insya Allah mudah-mudahan besok Rebecca bakal datang ya. Pamit dulu yang terbaring sakit, Ricky Lovon cepat sembuh. Yang lagi punya masalah dapat jalan keluar, yang belum dapat pekerjaan terbaik. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung, go, go, go, go.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus. Kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM. Bandung goyang. Asik asik.
3: Dahlia. Semakin asik semakin juara. Udah jam 8 malam aja, wargi semua sudah kembali ke dunia nyata di hari Seninnya ya. Ditemenin sama langgam

73028 sama 73117710 dan follow semua sosmed kita wargi semua. Instagram, TikTok, Facebooknya di @1015 Dahlia FM. Go go go. Go.

0: request. Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free tasre Raudah, free al-bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Musli Hudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

0: 100% mata air alami.
1: Wargi Dahlia, panteng terus ya Dahlia FM Bandung Goyang Stik Asik. Yang paling asik ya Dahlia, yang lain kagak asik lah. Pujian ini datang dari saya Melly Guslow untuk Dahlia FM.

main aja ke Trans Studio Bandung karena ada diskon sampai dengan 50% di Amazing Deals. Jadi harga tiket masuknya mulai dari Rp80.000 aja sampai dengan 24 Mei 2026 ya. Tiket weekdaysnya cuma Rp100.000 dan weekendnya cuma Rp135.000. Dan kalau mau lebih murah, datangnya bertiga warga semua. Jatuhnya cuma Rp250.000, hitungannya per orang cuma bayar Rp83.000 aja. Ya murah banget kan? Jadi tunggu apa lagi warga semua, dapatin promo Amazing Deals sampai dengan tanggal 24 Mei. Pesan tiketnya ke website www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, may be with you di Unique Workplace Indoor Theme Park. Yang udah pada join di live TikTok malam hari ini di @1015 Dali FM, kita absen dulu. Selamat malam buat Migo yang abis menghilang di telan bumi, kirain teh udah pindah ke Baghdad gitu ya. Opan Sopandi, selamat malam. Ada Bos Sukari di mana nih, Citando ya, yang selalu nyimak terus sambil mungkusan kerupuk 2 RTN pokoknya. Ada juga Irma Irmayanti di Sekeloa, selamat malam.

0: 021-2101-15 KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Heri Pasko, Kang
0: Heri. Kang Heri pengen lengkap apa?
1: Pelan-pelan aja.
0: Pelan-pelan aja, digocin buat siapa?
1: Biasa ya, kalau orang gelong tete.
0: Ucapannya?
1: Ucapannya mah istirahat aja lah.
0: Udah gitu aja?
1: Gitu aja tete.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgangnya Dahlia punggo go go ya.
0: Belakang Kang Heri, KIP Dahlia ya. Sama siapa ini? Langgamnya Panda Govin.
2: Cinta Teralang yang The Virgin.
0: The Virgin digocin buat siapa?
2: Gocinnya buat kali ini, semoga sehat selalu dan semua warga Dahlia yang lagi panteng aja.
0: Terima kasih Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak menggernya Dahlia. Terima kasih.

0: Hydro Koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut. Sua.

lagi semua ya, 0811-222-1015. Yuli di Soreang, dari Noahnya udah ya, langgamnya digoengin bos, mawargi aja yang lagi pantengin. Kang Rusman di Cikutra juga selamat malam. Pengen langgamnya

0: Eh, ada foto Riri di status WA Dahlia. Iyalah, atuh emang kenapa? Nggak boleh kalau ada foto Riri ya. Kita angkat lagi ownernya, ada siapa? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Imat di Antapani.
0: Imat Antapani pengen langgam apa?
1: SC12.
0: SC12 yang mana?
1: Yang cari pacar lagi.
0: Cari pacar lagi? Boleh digocin buat siapa?
1: Buat semua Boboto versi aja.
0: Udah gitu aja?
1: Ya.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia goyang.
0: Enak-enak langgamnya, Dahlia Perunga go-go-go goyang. Harus yang komplit ya. Di belakang Imat ada siapa lagi? Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Kang Deddy di Cirengka.
0: Langgamnya apa?
2: Langgamnya dukung aja.
0: Digocin langsung.
2: Digocinnya buat semua warga Dahlia yang ada di Panteng.
0: Terima kasih Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Perunga. Go-go-go goyang.

0: tulisan GTV. Ada yang baru di Family Game Show. New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim. Datang sekeluarga. Kalau Alda sama Arafa, berapa bersaudara?
1: Tiga.
0: Dikit amat.
1: Yaudah kita campur deh biar banyak.
0: Tebak surveinya. Kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba nggak jadi tidur?
2: Dipanggil.
0: Dipanggil sama yang kuasa.

0: Standby di GTV Channel 30.
1: Didukung oleh
2: Halo Wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, ternyata sudah jam 9 malam, Wargi Dahlia. Dahlia.
5: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia. Dahlia.
6: Salahnya. Wah, bibi.
7: Buah bibir. Buah bibir.
6: Buah bibir.
7: Wargi Dahlia, inilah langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.

0: bibir.
1: Buah bibir.
2: Buah bibir.
1: Nantikan.

0: perbedaan hari ya. Insya Allah Idul Adhanya seragam nanti rencananya. Tapi yang bikin heboh dan memicu provokasi netizen nih Wage Dele semua. Jadi di kalender ini di akhir Mei mendadak jadi ramai banget nih buat long weekend. Karena ugal-ugalan banget liburannya bisa sampai 6 hari berturut-turut Wage semua ya. Jadi mulai tanggal 27 Mei nanti hari Rabu itu libur nasional Idul Adha. Tanggal 28-nya di hari Kamis itu cuti bersamanya. Hari Jumatnya 29 Mei itu Harpit Mas Wage semua ya. Terus juga hari Sabtunya tanggal 30 Mei itu libur akhir pekan. Minggunya Hari Raya Waisak di tanggal 31 Mei. Dan Senin 1 Juninya itu libur nasional Hari Lahir Pancasila. Luar biasa pokoknya Wage yang mengambil jatah cuti. Mau dihabisin 6 hari boleh tambah lagi 7 atau 8 hari. Atur-atur aja Wage semua. Tapi kalau sekarang mau on air gak usah cuti. Langsung aja kita angkatin dulu di jam yang kedua ada siapa. Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Edet Herman.
0: Kang Edet pengen langgam apa?
1: Dari tas aja Neta nih.
0: Yang mana?
1: Bebas aja nih.
0: Tiga sheet buat siapa?
1: Buatin buat Wage Dahlia tercinta. Buat temanin Dewi.
0: Udah gitu aja?
1: Udah nih.
0: Terima kasih teleponnya Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Klik and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi, alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free tes Rai Raudah, free Al-Baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi. Bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Muslihudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: 101,5 Radio Dahlia FM.
3: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang.

0: syukuran, seru-seruan, udah datangnya ke Trans Studio Bandung aja. Manfaatin program Amazing Deals nih sampai dengan tanggal 24 Mei. Wargi bisa dapetin diskon sampai dengan 50%. Jadi harga tiket masuknya mulai dari Rp80.000 aja. Untuk weekdays-nya tiketnya cuma Rp100.000, weekend-nya di Rp135.000, dan kalau mau lebih murah datangnya bertiga di weekdays wargi semua, karena harga tiketnya jadi cuma Rp250.000 untuk bertiga. Dan artinya itu cuma jatuhnya Rp83.000 aja per orangnya. Murah banget kan? Jadi tunggu apa lagi? Langsung pesan tiketnya sekarang juga. Klik aja website-nya ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you the unique world class indoor theme park. Kita angkat lagi on air-nya ada siapa? Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Mang Nana, Teh Riri.
0: Belum ngantuk, Mang Nana?
1: Belum.
0: Kenapa belum ngantuk?
1: Gak tahu.
0: Belum on air, merenannya. Jadi belum ngantuk. Pengen langgam apa?
1: Pengen dari Agnes.
0: Yang mana?
1: Yang Matahariku.
0: Masa bapak-bapak requestnya Agnes mau Matahariku, ah? Digocin buat siapa?
1: Gocin buat cuma wargi Dahlia aja sama Teh Riri. Murah selalu.
0: Amin, terima kasih Bandung Radio.
1: Bandung Dahlia enak-enak wajahnya. Dahlia bunga go-go ya.
0: Belakang Mang Nana, KIP Dahlia. Halo, KIP Dahlia.
2: Wah.
0: Sama siapa ini?
2: Kemal Wirayu.
0: Langgamnya apa Kemal?
2: Elemen.
0: Apa?
2: Elemen.
0: Elemen yang mana?
2: Kata bersarat.
0: Digocin buat siapa?
2: Buat Seng yang lagi bekerja.
0: Ucapannya?
2: Semangat.
0: Udah, gitu aja?
2: Gitu aja.
0: Terima kasih Bandung Radio.
2: Dahlia.
3: Enak-enak Dahlia. Dahlia pulang. Dahlia.
4: Tertutup sudah pintu.

0: Hydro Koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia.
4: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Sampurasun akan teteh, tonton RCTI di channel 28.
6: Skillmu tinggi sekali,
7: keren banget, pokoknya kamu harus ada di grand final.
5: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Results and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
4: Didukung oleh
8: Margi Dahlia, pantai.

0: Adi di Cincin, selamat malam ya buat family ku aja we, sehat-sehat ya. Ibu Cendani di Cimahi, terima kasih banyak WhatsApp-nya. Ada juga Pak RT Opa Ridwan di Pasir Eri, terima kasih. Terus juga ketemuan Mama Ika Cinta Asih. Ada Abah Iwan Mojarela, Ardian Pasir Kamir, Kakek Cibo, Jendi Holis, Kang Lukman Pasar Baros, Tesanti di Komo, terima kasih. Dadang juga terima kasih banyak. Ada lagi Budi di Cikadu, ketemuan juga Juli Dayakolot, ada Gina Batu Jajar, Fabio Asyarnya udah barusan yang cinta kita ya. Acap Kamaludin juga terima kasih. Dan bagi semua nih, kalau butuh kapas bulat buat si kecil atau cotton bud, ingat ya, belinya di Sabaya Retail aja. Soalnya di Sabaya Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan bersih. Ada juga cotton bud Harmony yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang sedang, yang bisa wargi beli, yang bisa wargi pilih. Dan kalau wargi beli cotton bud Harmony sekarang di Sabaya Retail, wargi bisa dapetin hadiah pin set dan wadah cotton bud. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja beli ke Sabaya Retail di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibul 38, Abadiani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Satu orang terakhir, kesempatan on-airnya ada siapa? Halo, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Abah Iwan.
0: Abah Iwan di?
1: Di Cibaduyut.
0: Pengen langgam apa?
1: Dagangnya janur kuning.
0: Janur kuning digocin buat siapa?
1: Gocinnya buat yang Riri sama bos Sablon.
0: Udah gitu aja?
1: Gitu aja.
0: Terima kasih Abah Iwan, Patang Radio.
1: Patang Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia perungah kubuku ya.
0: Di belakang Abah Iwan menigandeng Mama Fiandi, makasih banyak ya. Terus ketemuan lagi sama Bungsu Cikaputihan, A. Eko Kurniawan, Jajat Pasko, Mr. Ius, Kang Suryadi, kemana aja? Mama aja juga.

0: dan membawa berkah.
1: 15.000 sehari. Makan apa, Bu?
2: Ya, seadanya aja.
0: Kami hadir di Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Depok, Jakarta. Rekomendasikan tetanggamu dan warga sekitarmu yang layak dibantu. Mention ke Instagram dan TikTok @uangkagetlagi.mnctv dan @officialmnctv atau melalui WhatsApp ke nomor 0857-7267-3525.
3: Dari ibu itu pentingnya, Pak.
0: Peran kecil kita bisa membawa perubahan besar bagi kehidupan mereka.
4: Cita-citanya menjadi guru.
5: Menjadi guru.
6: Wih, kamu pengen belajar ya?
0: Target baru, cerita baru, harapan baru. Uang Kaget Bedah Rumah berbagi rezeki di MNC TV Channel 29.
7: Didukung oleh... Dari.

0: Pargi Dahlia kami
1: hijau daun.
0: Mau denger yang asik-asik pantengnya Dahlia,
1: bukan yang lain Dahlia.
2: Pina di Batu Jajar, makasih ya. Terus ketemuan sama Telis Jalan Peta. Kang Ai juga terima kasih banyak, dedenya pamit dulu.

asik, semakin asik, semakin juara. Prung ah, go go go go, goyang. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam wargi Dahlia. Kembali mandi madu Dahlia. Bakal temenin wargi sampai jam 12 malam nanti ya. Ada Andri V bareng OPP Denny. Apa kabar semua untuk hari ini Senin 18 Mei 2026. Mudah-mudahan semua kabar wargi baik ya. Andri tunggu goyangan asiknya wargi Dahlia. Karena yang asik hanya di Dahlia. Apapun juga yang asik pasti di Dahlia wargi ya. Ditungguin goyangannya di 0811-222-1015. Juga nanti bisa live on air di 73028 7311 710. Go go go go, goyang.

Hadir pengen meriang. Kenapa? Panas dingin Mama Ika iya. Diki di Binong, terima kasih ya Diki ya. Selamat malam ya buat Diki yang ada di Binong. Terima kasih buat Suryadi. Halo Epo Nyere. Terima kasih buat Neng Parsinah.

harus di CBR Retail, soalnya warga Dahlia, di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang tentunya terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Ini cocok banget warga Dahlia untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton buds harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih tentunya ya. Jadi kalau wargi beli cotton buds harmoni sekarang di CBR Retail, wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton buds-nya. Beli aja langsung warga Dahlia ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Pasir Kalki 205C, Kopo Bibul 38, Ahmad Yani 158.

Eyang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: ilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
3: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Mabit na teh diabet, dugi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papa teh, asan teu ngadampal.
3: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar kawan.
2: Nanggo Alpa Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengkeletot se ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat kertas abdi. Mangga maleser Alpa Propolis. Margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi tos damang, situ kantun jagi-jagi.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: gak sih?
1: Tahu gak?
0: Tahu gak?
2: Masa gak tahu?
0: 101,5 Dahlia FM Bandung, gak yang asik-asik. Tahu gak sih? Masa gak tahu warga Dahlia? Nah, tahu gak sih malam hari ini buat warga semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Warga Dahlia, tahu gak sih? Kanker bukanlah penyakit yang berbahaya. Dokter Gupta mengatakan tidak ada yang boleh mati karena kanker kecuali karena kelalaian. Please, kok bisa ya warga Dahlia? Nah, tahu gak sih warga Dahlia? Ambil langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah berhenti mengkonsumsi gula. Tanpa gula dalam tubuh Anda, sel-sel kanker mati secara alami. Langkah yang pertama ya. Selanjutnya langkah yang kedua adalah menambahkan jus lemon secangkir air hangat ya. Menambahkan jus lemon ke secangkir air hangat dan meminumnya di pagi hari sebelum makan selama 1-3 bulan dan kanker akan hilang. Warga Dahlia, menurut Medica Research, air lemon hangat 1000 kali lebih baik, lebih kuat, dan lebih aman daripada kemoterapi. Langkah ketiga atau langkah terakhir adalah minumlah 3 sendok makan minyak kelapa organik.

lagi bahagia banget warga Dahlia. Apalagi setelah nonton Persib kemarinnya, ih seru banget, ih suka. Pokoknya mengasyikan banget ya kalau nobarnya di Dahlia, enak. Kita buka aja warga Dahlia, teleponnya di 7311010 dulu ya, sama 73028 juga boleh nanti lewat WhatsAppnya Dahlia di 0811222.

ya. Buat Dikoy, kemana aja Dikoy Tasik. Dikoy masih di Tasik? Atau nggak sepindah ke Iran, Dikoy? Iya, Mama Ika, langgamnya udah dipuihkan ya. Terima kasih, nanti harus dibacain kirim-kirimnya ya. Sabar ya, cantik ya. Kang Agus di Panjang juga, terima kasih Kang Agus. Apa yang...

0: kasih ya Ago di Karawang juga ya. Terima kasih Ago ya yang ada di Karawang ya. Nina Gagak juga terima kasih, selamat malam Teh Nina Gagak. Teh Eli juga di Padalarang terima kasih. Oh, Dikoy teh masih di Tasik, soga teh geus pindah ka Iran Dikoy.
1: Hey, Digo yang sayang.
0: Hey, Digo yang sayang. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.

0: pastinya dan pernah kulukunya.
1: Nah, media Indra, kumajing sakali deh, cing.
0: Sok.
1: Sok kumaha ulah dimusikan.

0: sehat.
1: Alhamdulillah, kumaha Kang Dedi, kamana wae?
0: Ayo, alhamdulillah sehat. Menanggara saya rambutan. Angga saya rambutan.
1: Nah, itu boleh nang kene.
0: Angga boleh nang.
1: Butuk bucitres boleh nang nyabisul cenanya. Aduh, Kang Dedi teh sehat geningannya. Kang Dedi doakan ku abis sing rambutannya, Kang Dedinya.
0: Amin.
1: Digoyang Kang Dedi buat siapa malam hari ini?
0: Digoyangnya buat madamnya. Duluan selalu hati-hati kayaknya di jalan buat makal buat ungu, buat nalar di jalan terima jaya.
1: Kenapa?
0: Terus? Wahyuan di

0: Bacanya buat kita Garut, sekarang bacanya buat Madam.
1: Asik. Kang Deddy.
0: Bulan.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, anak-anak lagunya Dahlia pun kok ya.
1: Asik, terima kasih. Halo Wandi Madu Dahlia, selamat malam.
2: Selamat malam, cinta tuh Dahlia pun kok ya.
1: Digoyang sayang.
2: Goyang sayang.
1: Basah.
2: Basah.
1: Seluruh
2: rusuk.

0: Tiruan jeng sahawai, Bobby. Tiruan teh, Bobby.
1: Mang Ukuray.
0: Terus?
1: Mang Deon.
0: Mang Deon, terus?
1: Nggak, tiruan panjang urang.
0: Oh, nyah, jeng si Bobby tiruan teh. Rame ya teh, Bobby. Nobar tiruan teh, rame.
1: Lumayan rame, rame.
0: Asik.
1: Gerengseng
0: nya, ya, gerengsengkeun nya. Siap-siap hari Sabtunya Bobihnya kita nobar deui, heeh. Bobi di imah, saya di imah, ha.
1: Siap juara keun deui lah.
0: Yeay, insyaallah atuh pasti juara atuh Bobi. Bobi. Mau digoyang ya. Buat siapa malam hari ini Bobi?
1: Buat Nanut.
0: Hah?
1: Nanut. Fikri.
0: Oh, ngaran nu leuwih alus Bobi. Asa teluas, aku mah nyebutna Bobby.
1: Iya bener ya mah.
0: Papanjangna Nanut naon?
1: Iya Nanu, ketang Nanu Suparman.
0: Nanu meren ah tepake teh di dunia mah. Sok ditambah-tambah puas. Ah Bobby dah bemana? Udah sok tara bener sih Bobby mah kumaha. Satu langkah berikut ini wargi Deli ya. Aduh gak kerasa ya, udah 40 menit aja baru opening. Gak apa-apa deh, masih ada 1 jam lebih kita bakal bareng-bareng di Mandi Madu Deli. Aduh ada Abah Iwan Mozzarella mau masuk. Susah ya? Susah iya. Nanti ya Abah ya, tungguin ya Abah ya. Tenang Bah, masih panjang. Panjang Bah, langgamnya, waktunya. Satu langkah berikut ini wargi Deli untuk wargi semua.

0: Reminder masih bersama Andri V.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya.

0: keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit, sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
3: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, nyeup tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: 10 tahunan.
3: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
3: Ibu ayeuna teh sae sabaraha botol?
2: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos ya ada asin tep oge sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

sekarang mah gak usah pusing lagi Waridalia ya. Daripada pusing liburan cuma wacana aja, mending warga semua langsung aja liburannya ke Trans Studio Bandung. Apalagi Waridalia sekarang lagi ada program Amazing Deals. Wargi bisa main dan tentunya menikmati semua wahana di Trans Studio Bandung dengan diskon sampai 50% loh Wargi Dahlia. Jadi harga tiket masuknya mulai dari Rp80.000 aja. Ini untuk periode 11 sampai 24 Mei 2026 ya. Untuk tiket weekday-nya cuma Rp100.000 dan untuk weekend-nya cuma Rp135.000. Kalau Wargi mau lebih murah

0: sekarang sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia
2: FM. Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan sip keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Selasa 18 Mei 2026 berada di McD Pasir Koja Jalan Soekarno Hatta nomor 128 dan Pasar Modern Batu Nunggal. Kementerian Agama RI secara resmi menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026. Dengan keputusan ini, seluruh umat muslim di Indonesia dipastikan akan merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah secara serentak pada Rabu 27 Mei 2026. Seorang wisatawan asal Garut bernama Siti Atika, berusia 58 tahun, meninggal dunia akibat terseret ombak besar di Pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran pada Jumat 15 Mei 2026. Peristiwa tragis ini sempat rekam dan viral di media sosial. Saat itu korban sedang mencari spot foto di dekat karang, namun tiba-tiba ombak datang dan menghantam tubuh korban. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
0: 101,5 Dahlia FM.
3: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
4: Request langgam langsung goyang.

Waalaikumsalam buat Rini di Kacerongga. Iya, langgamnya tungguin ya di gengnya buat Wargi Dahlia, gocinnya buat kesayangan aku aja. Semoga sehat selalu ya sayang.

dulu ya. Sama-sama buat Rini, Arvina, terima kasih Wina di Batu Jajar. Langgamnya tadi udah, digoyangnya buat Gina Batu Jajar aja dan warga Dali semuanya. Boleh digoyang lagi warga Dali WhatsApp-nya, tunggu yang lainnya ya, belum dibaca.

kami, amin. Terima kasih ya doanya ya. Buat saya ya, makasih banget ya. Buat Neneng Jebret, Srima Jalaya, Novirianti, Mama Nais, buat Masyakila, Abu Kalista, Karmila, semua warga Dahlia aja. Ago juga di Karawang, terima kasih. Ago Klari. Ago lagi apa, Ago? Abah Iso di Pasir Eri. Lagi dengerin tadi eheknya udah ya. Jendri juga tak personanya tungguin buat Apple The Chow.

Oh, di Morotresno. Salam ini ya ke Erlan ya. Ih, saya tuh ngefans banget gitu ya ke Kak Erlan ya. Apa kabar Kakak Erlan? Aduh, terima kasih Mas Gun yang ada di

Selamat malam Denny, lagi lembur Denny, semangat ya lemburnya ya buat Denny ya. Denny pokoknya harus tetap semangat ya. Hai orang Cigadung, terima kasih buat Mang Ayi. Mang Ayi, selamat malam Mang Ayi. Kang Oni Nasgor, Ari sama Andi Ova juga malam ya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Nasriya.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Lambung darah tinggi, mah. Sataun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi tarasa tiasa sare.
3: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Pasar rampang.
3: Ibu teh tesep sabaraha botol?
2: Tes tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah abdi gaya harampang.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
4: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis.

keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TJM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

Ada juga Orchidelia Cotton Buds Harmony yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Nah, jadi kalau wargi beli Cotton Buds Harmony, sekarang di CBR Retail wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budsnya. Beli aja langsung Orchidelia ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibu 38, Ahmad Yani 158, dan di Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Kita goyang lagi Orchidelia, boleh langsung aja buat yang mau on air lewat WhatsApp ya, sekarang ya.

sebentar Wargi Dahlia yang belum dibacain kirim-kirimnya ya, sabar. Kang Suhana di Permata Biru, terima kasih banget. Aduh, langgamnya tinggal ngadukung Kang Suhana ya. Ciao di Karapitan buat Wargi Dahlia semuanya aja. Agus Oce di Marga Asih, terima kasih buat Agus Oce. Selamat malam Agus Oce. Buat Ibu Enjoy, Bu Enjoy sehat, Bu Enjoy. Buat Teh Santi Kopot, Isar Ibu, buat Umi Lila, buat Teh Neni Memori, Kang Jajang Jalakum, buat semua Wargi Dahlia aja. Terima kasih buat Kang Agus Oce ya. Ius juga terima kasih banget. Langgamnya digoyang buat Ernika Tapang, buat Mimi Cidue, buat Teh Eli Padlarang, buat Teh Ika Cinta Asih, Mas Lukman Cimohai, buat Teh Aing Sugi, buat Kang AR, Remah Haji Eha Lembang, buat Teh Yati Bonita, buat Jenny, buat Teh Isar aja. Aing Jejet Pasku.

ya, Kaman Abadi di Jatinangor. Aduh, Langgamnya dukung ya Kaman ya, malam ini ya, besok aja ya, ya. Buat Mamski, buat kita Garut, buat Ratna Kopo, Gina, Batu Jajar, Neng Jebret, Mama Bayu Cicalengka, Lukman Baros, Kang Odet, Suherman, Jajang Jalak, buat Abah Iwan, Mozzarella, buat Elis Jalan Petah, Deden Cipteng, Super Gocin, buat Octavia yang ada Cibiru Asri aja. Asik. Hai, terima kasih Asep Astar yang ada di Les Garut.

Ya tercinta aja. Apple kemana aja di Cikadu, Apple. Udah Apple langgamnya tadi cinta pertama Hestinya ya. Digoyangin dari Apple buat Andri dan istri juga anakku tercinta. Hey Mama Fiandi, terima kasih Mama Fiandi. Hey, Teh Elis di Jalan Peta juga terima kasih ya. Langgam

0: laki-laki ya. Boleh Morgi Delia? Sorry. Silakan Morgi Delia buat yang mau telepon di 0811-222-1015 nya. Lukman, Baros, selamat malam. Apa kabarnya yang ada di Baros ya? Buat Mama Arul juga di Pusdai, selamat malam buat Mama Arul. Apa kabar buat Mama Arul yang ada di Pusdai? Langgamnya buat Morgi Delia aja, gocinnya buat Neng Andri, Nenek Putri sama Kang Yusnya. Tuh ya. Mana? Oh ini. Halo? Belum. Lukman. Mandi madu. Kenapa ya sayang? Halo, Mandi Madu Dahlia, saat malam.
1: Mandi Madu Dahlia, saat malam. Aku goyang.
0: Digoyang sayang.
1: Goyang sayang.

0: Enak di hati, lang melengkung algo goyang sayang.
1: Mantap di hati musiknya dangdut. Kudu gitu. Sarang saha ieu teh?
0: Sarang Pawawan nyamprah.
1: Digoyang sayang Pawawan damang.
0: Alhamdulillah kumaha teteh?
1: Sehat alhamdulillah. Kamana wae atuh ari Pawawan?
0: Lah,
1: kamana wae?
0: Mohon, sah lebet.
1: Sesah, oh gitu. Alhamdulillah atulah Arito sehat, Pak Wawan. Pak Wawan, bade ngagoyang ngau kasaha malam ini.

0: keluarga ogenya. Sumuhun Pak Wawan panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagunya Dahlia pulungga go-go-goya.
0: Asik, Pak Wawan hatur nuhun, Pak Wawan, Pak Wawan hatur nuhun. Mandi madu Dahlia saat malam.
2: Mantap di hati, musiknya dangdut. Brunga, go-go-goya.
0: Digoyang sayang.
2: Digoyang sayang.

0: Sensasinya kadang ngetruk, ah, go goyang.
1: Asik. Eh, Pul, sehat, Pul?
0: Alhamdulillah sehat,
1: Teh. Atuh ayah, alhamdulillah sehat, eh, Pul.
0: Susah lah, betah, Teh.
1: Masa sih? Ya. Eh, Pul, Teh, di Cikadu, ya?
0: Masih Cikadu Soreang, Teh.
1: Di Soreang. Gimana, Dahlia keterima ke sana, oke nggak?
0: Ah, saya pisan, Teh, terima, Teh.
1: Iya. Memang ada sebagian katanya kurang mencerang. Karena memang kita lagi dibenerin ya, biar tambah mencerang. Pul! Pul, tadi langgamnya udah ya, Pul, Teh, ya?
0: Udah, Teh.
1: Boleh, tinggal ngegoyang atau buat siapa?
0: Digoyang, kanggo Teteh Cipayunnya.
1: Makasih.
0: Kanggo Asep Spiteng. Kanggo Nunembe, Pawawan Ngampra. Pak Dirmansah, Bayuan. Jendri. Kang Ismet. Tayoko. Cep Abdul. Kemal. Icau. Dikumpulnya kanggo sarana warga Dahlia.
1: Gocin, Pul.
0: Biasa gocin ya, mah. Kanggo istri sarang anakku aja.
1: Asik, eh, Pul.
0: Gula.
1: Wow, panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia perlu.

terpesona sama Jendri. Langgamnya lah Jendri terpesona maksudnya ya. Hati-hati, aduh hampura hati-hati ya. Mama Arul Pusdai juga terima kasih ya Mama Arul ya. Deni Wahyudi, semangat lagi Deni ya. Pruah, go go go, goyang. Go.

BCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya.

0: kesehatan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Punas.
3: Keluhan penyebab nama ibu.
2: Darah tinggi, asam urat, sarang lambung.
3: Tapa jawa terus berhalami, bu.
2: Lami terus ulasan tahun.
3: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naon, bu.
2: Alpha Propolis.
3: Ya, ibu kumaha karosnas.
2: Aya, lambung terus te aya, ena terus tae. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sarang natuur.
3: Ibu nas te, atau seep seberapa botol, bu?
2: Lebih hiji,
3: alhamdulillah.
2: Kedua terang
3: badai ayana. Lebih hiji, alhamdulillah. Terus kakao sasihatnya punya.
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, danten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sepertus abdi, manga nyobian ku Alpha Propolis, abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: sudah hadir malam hari ini ya.
1: Jangan kemana-mana, setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
0: Wargi Dahlia, saatnya Andri pamit di mandi madu malam hari ini ya. Insya Allah besok ketemu lagi jam 10 sampai jam 12 malamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan mohon maaf banget kalau ada langgam yang gak sempat diputerin Wargi Dahlia ya. Abis ini Wargi bisa puas-puasin kembali dengan langgam-langgam dangdut bareng AAJP Wargi Dahlia sampai jam 3 pagi nanti di acaranya Begadang. Ya, makasih semuanya sekali lagi besok ya. Kembali lagi Wargi Dahlia di Mandi Madu jam 10 sampai jam 12 malamnya. Kata-kata buat Wargi Dahlia untuk malam hari ini, ada rindu tapi gak boleh disuarakan. Ada rasa tapi gak boleh dilanjutkan. Oh, ternyata rindu itu sakit Wargi Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia, enak langgamnya. Go, go, go, go. Goyang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tidur nih.
1: Kenapa tuh, A? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras hotel Radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia Pemandung yang asik-asik. Semakin asik, semakin juara. Asik, bareng aja penukasip torok bareng wargi Dahlia di Begadang Dahlianya. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Hari Selasa 19 Mei 2026. Prung, go, go, go ya.

0: 21015. Selamat pagi buat Kang Rusman. Kang Rusman yang ada di kawasan Cikutra, langgamnya aku tak berarti bagimu. Digoyang pokoknya buat Anda Putri, Kang Yusnya juga, buat Teh Isa, Rumi Lila, Teh Ratna, Pak Irwansa, Pak Wawan, Kang Arnoldnya juga, Pak Iwan, gocinnya buat AJP aja nung kasep torok berem ya. Siau Karapitan juga hadir, gocinnya buat Pergi Dahlia dan juga Kang JP nung kasep torok berem. Ada Kang Ciwan di Sarang Sayati juga hadir jelang pagi AJP. Boleh langgamnya pengen ajari aku Tuhan katanya. Digoyangnya buat Abah Iwan, buat Arnold, buat Mas Tanto yang juga, buat Eli Badarang, buat Umi Lilanya juga, buat Isar, Ibun, Pawan Ngampra dan juga Ismet. Gocinnya buat AJP sehat selalu, banyak rezekinya. 7-3-0-8-7-3-11-7-10 nya Wargi Dahlia. Yang mau telepon boleh banget Wargi Dahlia atau juga lewat WhatsApp-nya. Sudah dibuka sama AJP di 0811-222-1015. Halo, Pegadang Dahlia.
1: Asik atuh. Goyang.
0: Goyang, sehat Mas Tanto.
1: Alhamdulillah sehat, Kang JP sehat.
0: Sehat dong, alhamdulillah. Kemana aja Mas Tanto, 2 minggu gak ada.
1: Meditasi.
0: Oh, meditasi. Di Gogo

0: Mas Tanto, kemarin bisa masuk nggak, Mas Tanto?
1: Ya?
0: Kemarin bisa masuk nggak?
1: Masuk.
0: Oh, masuk. Kirain kayak Mas Wawan tuh jadi pundung cerah lain.
1: Pundungin nggak ada.
0: Dago-dago Kalembangnya Mas Tantonya. Ayo langgam nana tuh Mas Tanto.
1: Itu yang di WA.
0: Apa belum dibaca aja ujung-ujung WA. Mana yang di WA?
1: Tunggal pengantin.
0: Gue yang nasi Padang, hei, ini gue yang nasi Padang yang di WA, gimana ceritanya?
1: Ada bunga pengantin kok.
0: Oh iya, gue yang nasi Padang. So, jadi gue yang
1: nasi Padang tadi beren can ke kiri.
0: Oh, pantesan, ada pas Teh Andri ini mah. Gue ke kiri.
1: Udah dikirim kok.
0: Iya, dikirimnya jam 12 lebih 12 ya tata. Karena nyampe. Digoyang buat siapa?
1: Buat kan capek duluannya, bertugas sampai tuntas.
0: Bunga pengantinnya jadi nanya Mirnawati. Digoyang buat siapa?
1: Buat Umi Lila, Umi Yuna, Taisar, Tiara Desa, Bu Arfan, Yati Damu, Kang Dedi, Kang Genta, Danu, Mang Nana, Lukman Pasar Paros, Irin Cucu Murni, Fatih Mansa, Papa Man Ngambran, Nenek Isa, Nenek Putri, dan Nistian, Iwan Musa, Anon Glekovi, Kang Uni Nasar, Taili Patelarang, Rokib, Asep Balot, Ekpul Nyaret, Tainova, Taila, Jaden Cipteng, Agus Lai Panjang, Neng Putret, Tatu Onde Onde, Nagovi, Nata Telar, Ismet, Kang Kibar, Siwan, Gita Garut, Nunin Tijera, dan semua yang lagi panteng dan dia.
0: Bocinnya
1: buat aja, bertugas sama Tuntas.
0: Oke, ya tuh Mas Tanto. Halo.
1: Halo.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya prung, ah go, goyang.
0: Goyang, Wargi Dahlia jangan kemana-mana, masih bareng AJP, Nukasep, Torok, Berem, Wargi Dahlia ya. Sampai jam 3 pagi, tuh. Hayati juga yang belum pulang cenah JP. Udus, semoga laris manis ya. Terima kasih juga ada Nendi. Apa kabar Nendi? Langsungnya pengen janji kamari cenah dari Najmi buat Danu.

pertama barusan udah digoyang sama JP Wargilalia ya. Selamat bergabung, selamat pagi yang baru gabung. Jejat Paskonya juga langgamnya pengen UUAA. Yang mana yang dari siapa ya? Buat AJP, buat Ismet, buat Eva, buat Tenani Memori, dan juga buat Jajang Jalaknya aja. Selamat pagi AJP, Nina Gagak juga hadir. Katanya pengen langgamnya jangan pura-pura. Jangan pura-pura. Ada siapa lagi? Jangan pura-pura. Senang AJP, jangan pura-pura. Mau disiapin sama AJP ya. Di belakangnya tadi Mas Tanto, ada siapa lagi? Kira-kira warga-warga di 7.3.8.7.11.7.10 nya. Ada yang nanya, senang AJP gelombang Radio Dahlia di Rancamanyar lagi ini ya. Frekuensinya lebih kecil katanya ketangkapnya, tapi baru beberapa hari. Ya perlu diketahui warga Dahlia mulai dari kemarin ya, hari Senin sampai mungkin nanti hari Jumat, 5 hari ke depan. Itu lagi maintenance pemancar warga Dahlia ya. Jadi mohon maaf buat warga Dahlia apalagi yang jauh-jauh, apalagi lewat streaming warga Dahlia. Jadi kurang bagus ya warga Dahlia, tapi mudah-mudahan cepat beres ya warga Dahlia sebelum hari Jumat nih warga Dahlia. Karena kemarin tuh lagi ada maintenance pemancar begitu warga Dahlia ya. Ada Teh Isar juga yang baru bangun, cenah JP.

0: Panguna Dina Ratu Glowing di Kuminaja gocinya buat AJP seorang, selamat bertugas sampai tuntas ya. Pulangnya hati-hati katanya, langgamnya pengen hitam, orangnya hitam. Halo, halo Begadang Dari ya. Goyang, Taisar ke Majalaya kumaha Taisar?
1: Kumaha
0: saya tapi tetap masih saya.
1: Bagus atuh.
0: Bagus, gini ya Mas Tanto, nah ayo kak dinya.
1: Ayo Mas Tanto orang mana?
0: Orang Lancamanya.
1: Oh, tiga nama macet di nyama JP.
0: Udah menilain macet deh di nyama, iya alamatan. Ah, meni.
1: Di nyama, nah merenya dia pasti nyangke belok.
0: Tah, eta ayo jembatan lagi daya dua, gini kan apal tuh jembatan naon, eta?
1: Apa?
0: Jembatan Shirotol Mustaqim.
1: Bagus, ini bagus.
0: Atau udah menengah, tata kudu menahan hawa nafsu dan godaan-godaan kesabaran, tata. Nah,
1: didinya mah kudu dipelak, pokoknya
0: mah
1: kesabaran,
0: teh. Pokoknya mah, tata jembatan Shirotol Mustaqim, pokoknya mah menengah.
1: Tidak ulang, didinya mahnya juga pindah.
0: Iya, lain nggak ulang deh, bisa main game lah, bisa sareh lah, bisa nahir cai, bisa nyen mie.
1: Bisa gitu,
0: ya. Hah?
1: Nah, bisa gitu, nggak ulang gitu didinya. Kemaraju
0: kan macet.
1: Nanaonan atuh.
0: Ya abis mah main backland we atuh.
1: Atuh pasti macet main backland lama.
0: Main backland we atuh naon we ngitung eta tah. Ngitung naon gak
1: lalu tuh. Naonnya padahal jalan telengga. Itu tadinya tenang habis sakitnya.
0: Asli sudah swear seperti gak biasanya ketangkep. Mas Tanto leuweuh ieu meureun sudah berubah aya nama Mas Tanto.
1: Coba radionya beli yang baru cobaan.
0: Lem biru maksudnya.
1: Ambis karatan eta na sinyal-sinyal cintana.
0: Oh, sinyal-sinyal cinta meureun. Lem biru lempar beli yang baru sama Mas Tanto.
1: Sakit tentang dilempar, ka ibun kan we lemparna.
0: Palidkeun meureun pake eta jadinya aya walungan. Ah.
1: Terkaget.
0: Sampai mau lah menemu walungan eta ka ibun.
1: Oh,
0: meureun nanyak, meureun aja balik kudu ti dieu. Mendingan salah atuh aya kitu mah. Tapi gedeng jembon di lancaman nyar macet, banjir, nabut ka Majalaya ngiluan jol banjir we.
1: Luka atuh.
0: Kamari teh
1: Komo lewat
0: meureun. Komo lewat ya. Lain AJP kali itu teh Gusti eta meni ka mana teh ucarat atret kali itu ka dieu ye.
1: Naon-naon ucarat atret. Yo ucarat atret.
0: Eta geuna nu hararejo meni resep. Ah meni kana
1: eta mah kudu ka teh unik kitu nah habet ucarat atret.
0: Lain kana pangambung teh meni diseuseup ku abi teh nya. Nah
1: tetam titingna bujur aja.
0: Pena. Lain tidak bujur deh, ya jadi nyata salah. Ya, abis itu kan itu ya suganta dek silaturahmi gitu ya. Jeng wargi Dahlia, jeng naon, ah, apek teh, geringan ya, jeng indung bapana teh Isar ya teh.
1: Oh iya gitu, meninggalkah hatu indung bapak teh.
0: Lain itu tadi. Di jalan ucrat atret kayak itu kah dia meni kanu pangambung teh meni bau
1: atuh aja pak kanu mobil koneng teh meren
0: teh kanu kemarin mah kanu helikopter aku teh dah
1: karena gue sih dah yang macet merenya
0: iya dah aku teh harus hiber kah di itu hiber kah dia hiber kah di itu
1: kalau gue sih pakai kantong emon atuh.
0: Hari efeknya di kamar itu benernya ngalewatan eta jalan Reongan Sarupi. Mengenang masa lalu eta di dinya Gusti.
1: Ah Gusti aya naon nyeta aya pe juring.
0: Loba mang. Loba bang emok dinya teh cenah.
1: Ah Gusti dikat aja pe di dinya.
0: Pasti ngali di dinya teh aya tulisan ya.
1: Kumaha cenah tulisan teh?
0: Tulisan atasnya ayah Durma, ayah Mijil, ayah Asmarandana.
1: Ayah Pucung kemana?
0: Pucung mah masih bersinar. Atau Pucung mah di dia tadi jalan Burangrang ya.
1: Tapi ayah itu deh, ayah
0: Balakpak tuh di situ. Balakpak? Karena ngoroknya Balakpak. Gitu,
1: jadi hantunya di situ.
0: tong dibahas tuh kali itu ya. Di majalahnya mah banyak yang lari-lari nggak pakai celana cenah JP. Salah satu nate teh Isar ya.
1: Alah Gusti apalan we abdi teh di celana.
0: Ah kok nama kitu eta Isar mah.
1: Da JP bisi menghambat pertumbuhan.
0: Menghambat. Gusti no Agung ya.

0: Langganan pengen apa tuh Izar?
1: Ngedukung anu tadi weh hitamnya.
0: Hitam.
1: Eta.
0: Digoyang buat siapa?
1: Buat aja pedulannya selalu sukses selalu dilancarkan segalanya. Danu hudang danu.
0: Ah,
1: Kang Genta, Bah Iwan, Kang Arnold, Mang Aichi, Kadung, Kang Deden, Nagopin Teh Yanti sama Malo Trisnona. Kang Lukman, Betu Onde, Teh Nado, Tengah, Kang Nana, Teh Unik, Nene Putri, Kang Ius, Ius tiga huruf OG-nya, Miyuna Umilila, Teh Erni, Cibay, Budayang, Mamah Ika, Mamah Aji, Teh Ratna, Bunda, Bunda-Bunda Sadayana, Bunda Alen, Teh Iteng, Bulia, Teh Koko, Buarpan, Teh Eli, Teh Epa, Bunda Dinda, Sadenya, Mas itu Mas Gunawan, Mas Tanto, Neng Jebred, Bu Enjoy, pokoknya Mas Adayana wargi dahlia tercinta.
0: Gocin ya.
1: Gocin, buat aja pes orang aja makin suksesnya.
0: Amin atur nun, panteng radio.
1: Panteng dahlia, anak-anak pelanggannya dahlia penunggu-kuku ya.
0: Goyang di belakangnya Teh Isar, wargi dahlia dan siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia, atuh rumah kuku-kuku goyang.
0: Goyang jujuitan ya, Kang Deddy ya, Cicalengka ya.
2: Oh, namanya.
0: Siap, di go-go asik.

pagi warga Dali yang baru gabung bareng AJP di Begadang Dalianya. Selamat pagi untuk Mama Haji. AJP di Taman Cileunyi hadir. Langgamnya pengen Bunda Rita Sugiarto. Buat Pak Tatang, Kang Suananya juga, Lukman, Pasar Barus, Kang Hasan, Kang Dede, Naba Iwan, Teli, Ratna, Teli, Teimas, Teisar. Buat Mimi dan juga Teh Aing Suginya juga, Teh Yati, Gocinnya buat Wargi Dalia semuanya dan juga Kang JP Nukasep Torok Beren ya. Terima kasih Mama Haji dan juga selamat pagi juga ada Lukman, Pasar Barus juga hadir katanya absen aja. Yani Gemas Pasar Sadang Serangnya juga langgamnya gaun merah. Buat AJP dan juga warga Dalia semuanya, kecilnya buat suamiku yang lagi jualan, semoga laris manis ya. Siap-siap di Begadang lapar di 73.000, 287, 311, 710.

0: Halo, begadang lapar. Nges asup, biatanya nges asup. Halo, begadang lapar. Langgam langsung puter.
1: Begadang lapar, langgam langsung puter.
0: Sama siapa di mana?
1: Ada Ion.
0: Ada Ion di Jawa Timur. Sehat, Kang Ion?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay. Kang Ion, karena ini begadang lapar, jadi cuma satu ya nanti digojek ya. Kita gogo dulu, siap?
1: Oh.

0: Langgamnya pengen apa ini Mas Ion?
1: Mau tabah.
0: Mau?
1: Tabah.
0: Tabah dari?
1: Pak Dayu Age.
0: Dayu Age. Mau versi koplo atau original?
1: Original aja lah.
0: Original. Digocinnya buat siapa Mas Ion?
1: Gocinya cuma mau mengucapkan selamat atas kemenangan Persib.
0: Terima kasih.
1: Ya, nah, ya. Semoga bertahan sampai kapanpun.
0: Asik.
1: Oke, okay, gitu aja. Makasih.
0: Iya, Mas Ion, streamingnya bagus tapi di sana bagus streamingnya.
1: Ini anu
0: ke Jawa Timur. Apa itu?
1: Ini hari agak putus-putus, Ah.
0: Oh iya benar, karena memang masih maintenance sih.
1: Kadang nyambung, kadang enggak. Tapi iya. Kalau masalah suaranya sih udah jernih lah, udah bagus lah.
0: Oh iya, mudah-mudahan cepat beres ya. Oke, terima kasih Mas Ion untuk informasinya. Yo, Begadang lapar. Iya, Begadang lapar, langgam
1: langsung putar.
2: Begadang lapar, langgam langsung putar.

Untuk kawal 5 dari pemenung yang si kasih sudah masuk interval kedua. Wargi Dali masih bareng aja penuka septi orang berem semakin asik semakin juara. Doyang kembali Wargi Dali ya, udah pada masuk di 0811-222-1015. Hadir ada Mama Ika, apa kabar Mama Ika? Tadi udah digoyang langgamnya, terima kasih senang udah dibacain AJP ya. Langgam hitamnya udah digoyang juga sih sama Jaya Pucung ya. Di belakangnya juga ada Devi yang ada di Ciwide, hadir lagi pantengin AJP. Teati Sunarti di Batu Lawang Ciwide juga hadir. Ada Rahmat, Persib juara AJP, cenanya mohon. Langgamnya pengen ngelamar.

0: buat aku aja yang lagi tiduran senangnya. Di 73.287.11.710 nya Wargi Dahlia ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia.
1: Anak-anak lagamnya.
2: Dahlia.
0: Goyang.
1: Gamang Kasep.
0: Alhamdulillah ya, Nenek Putri dan juga Aki Wawan sehat.
1: Gamang Nenek sehat.
2: Alhamdulillah, jumpa darah lama saya nak.
0: Alhamdulillah. Nyeresep kak Yana kasumpingan aki-aki jeng nini-nini. Cing sarehat ya Rocky jeng Roninya. Cing paranjang umurnya. Ula pundungannya. Ula pundungan jika onta ulahnya.
2: Sampai gini ya.
0: Kulan Nenek.
2: Ngajuit ya ngajuit.
0: Itu atau ngajuit.
2: Alah kebeda dia. Lalu di itu.
0: Ya kita gak enak ngajuit sih Nenek. Ya Mang Wawan nuju naon Mang Wawan.
1: Nuju ngadangkeun anu kasep.
0: Oh ari Nenek Putri nuju naon.
2: Sami.
0: Ku naon Nenek mana juga nutus semangat gitu hari Nenek ayah Pak Wawan teh subuhan.
2: Semangat.
0: Oh semangat cenah Mang Wawan. Pilih itu di suguhan Mang Wawan itu sok ayah kerupuk mie ta. Sok ayah seblak cenahnya. Ayah kopi Mang Yus. Ayah kopi Mang Yus.
1: Kopi ya. Kang Yus. Kopi Kang Yus.
0: Nenek digogo dulu bareng-bareng sama Mang Wawan ya.
1: Iya.
0: Nenek Putri dan

0: Langgam no yang naon Mang Wawan.
1: Abdi mah hoyong lagana teh ieu. Karmilah
0: lah. Assalamualaikum. Oh, serem.
1: Ceilah.
0: Ah, ya ceilah. Senangnya warga dari. Ayo nenek putri yang langgam naon.
2: Tamonitor.
0: Gusti ya, tebulukan gitu ya.
1: Langgam kebangsaan.
0: Ori. Digoyang dulu, mangga Mang Wawan. Ke nenek putri mah dipurudulkan. Digoyang mah,
1: apimanya. Mengawai dilajengin ke neneknya dak.
0: Terus sadaya ku nenek
1: lah.
0: Diwakilkan gitu nya.
1: Wakilkan ka nenek sadayana.
0: Sok nenek wakilkeun mangga.
2: Ayeuna Kang AJP ngaluin anu kasih nu bagus soleh. Nya ka kitu nya
0: kebeneran. Sehat
2: selalu ya. Anu rata kopo, umilila, Mang Ica, Kelis Peta, Unayan teh Anin teh Nado, teh Saribun wa Uci teh

0: Hah?
1: Trauma.
0: Trauma dari?
1: Iya, unit ababil.
0: Oh, unit ababil. Jam kedua gak apa-apa ya?
1: Oke.
0: Sekarang sudah jam kedua, jam ketiga maksudnya.
1: Iya, siap.
0: Oke, digoyang buat siapa?
1: Digoyangin buat lagi Dahlia, dari A sampai Z, tanpa terkecuali.
0: Ah, gitu. Ini resep manggil-manggil.
1: Iya dong.
0: Gocinnya?
1: Gocinnya buat AJP, semoga selalu banyak rezeki, panjang umur, dan banyak hidupnya.
0: Amin atunun, ya, Pantang Radio.
1: Pantang Dahlia, NNFM-nya Dahlia, pulang, goyang.
0: Goyang, Mang Iman, terima kasih ya. Ada Tenani, Sartika juga ada, RJP, selamat pagi. Ada Sopian Padlarang juga ada di Goyang. Buat Tele Putri, Kang Yusnya juga buat Danu IRB. Terus juga buat Kang Genta, Pak Wawan, Pak Jermansa, dan juga Teh Isar, Gocin. Buat Tergi Dahlia semuanya, Kang JP, Nukasip, Torok Berung, Waalaikumsalam. Ada Ion, tadi udah di Goyang sama Jaya Pucung ya. Langgamnya tuh tadi pengen apa sih? Langgamnya Kang Yon tadi udah digoyangin sama Jaya Pucung ya. Ada bunga pengantin dulu spesial buat Mas Tanto yang ada di Lewi Panjang ya. Yang lagi kerja sama Mas Puji juga buat si Abah. Yang selalu mandi jam 3 pagi tas si Abah ya. Bunga pengantin Mirnawati di Goyang. Ada Sarmila dan juga Tor Monitor Ketua Prungah.

0: Lampung hadir Raja Epe Mama Anjani, Anjani, hey. Hadir Raja Epe langsungnya pengen mengapa dari Doroma. Ya, dibayangnya pengen buat lagi dari semuanya, langsung pada begadang. Kecilnya buat Kang Jepen, nunggu asep torok berem aja. Ya, diantar senalangannya. Dan Nani Sartika juga yang masih pantengin atau nuhun. Di 73.000, 28.7, 11.7, 10 nya. Halo, begadang Dahlia.
1: Asik atuh perungah, go go go.
0: Gaya. Aduh, kemana wae ya si Abah? Karek asup deh, karek lebat deh.
1: Alhamdulillah, ya nuju nganggur ya
0: tuh. Oh, pantesan nuju
1: galau. Nuju ngariung ya biasa.
0: Nuju galau merenanya.
1: Namun galau.
0: Tapi kamari magerin duduan, iya jeng ratu glowing di dia.
1: Iya, tos lami, tepenak ya. Gak
0: ada
1: yang
0: digadabah. Halo, ayo jeng aja pake tos lami, teng nasi kuning, geringan.
1: Kari ya tuh ayo.
0: Kari-kari am, renan ya.
1: Hanya kal munduan.
0: Nah, kemarana gitu.
1: Terus diparutuskan.
0: Halah, geringan ya, terus diputuskan. Oh. Apa? Apa? Alan.
1: Lagam lah.
0: Nang engkau lah, itu gogo hela.
1: Oh, siapa tuh?
0: Oh, tersilap apa? Di gogo.

0: Langgamnya pengen apa, Bah?
1: Langgam nama oyong iya, nanti ibarat rahut.
0: Sunda ya, teh. Sunda, Bah.
1: Ibarat rahut.
0: Digoyang buat siapa, Bah?
1: Digoyang nama Kang Wajah PT Payunya, Bu Kicing sehat, amin rejekina.
2: Amin. Ya, Kang Mas Radit, calon RT, Petbon, cara Soman Bijik. Hanci Panyarnya sareng Adang Ramdhani Wiki teras Bos Aris. Digocinkeun nama Kang WJP-nya sareng Bargi Dahlia Sadayana teh nyanak parerimbon ge teh.
0: Siapa tuh nuhun?
1: Sami-sami.
0: Kanteng radio.
1: Kanteng Dahlia anak-anak lagunya Dahlia Brungal go go go.
0: Goyang terima kasih Abah. Di belakangnya Bayu Iwan Bargi Dahlia dan siapa lagi ya? Kenal Bunda Novi, Gusti Kumamun ngompol tinu alancingan Bunda cenanya. Aizugi, Waalaikumsalam. Kemana wae teh? Hai. And the sound, and the sound, and the sound. Diko hadir di Tasikmalaya, Mama Aizugi.

0: Hitam. Di belakangnya lagi ada siapa? Wargi Dahlia. Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia.
0: Asik atuh.
1: Asik atuh, goyang.
0: Goyang Pak Jirmansa. Sehat Pak Jirmansa.
1: Sehat, alhamdulillah masuk juga akhirnya. Harus sabar ya buat Pak Wawan. Kalau saya mah tadi juga kokosean kan kesenggol wae ku anjeun duaan. Saya mah seuri wae. Istighfar kalau saya mah.
0: Cari istighfar ngeskolot mah nya.
1: Istighfar pada kita mau udah pada tua lah kudu bisa mengendalikan diri.
0: Tah gitu. Ya, siap digogodol.

0: semoga rezekinya berkah.
1: Amin.
0: Lagam.
1: Alamnya apa?
0: Lagamnya yang akan diputar apa nih, Kang?
1: Ada Aku Tak Berarti Bagimu.
0: Nah, itu aja lah.
1: Jangan pura-pura.
0: Kadang-kadang suka di, ya gitulah, kalau punya kekurangan suka di dijulitin apa, banyak istighfar. Benar, berdoa ke Allah, mudah-mudahan beliau tidak mendengarkan ya. Mudah-mudahan beliau diberikan hidayah oleh Allah, itu aja. Aku tak berarti bagimu, memang aku nggak berarti bagi keluargaku mungkin ya. Buat yang tadi sudah masuk, Kang Deddy Cicalengka, Nenek Putri sama Yustiannya, Pak Wawan di Ngampra, sing salabarnya, kasih bagus. Buat Nada Dolar, Cici Dado, Umi Yuna, Umi Lila, Mahaji Eha Eha, Mia di Pastur, Bu Memes, Bu Pipi, Bu Iko, Bu Arfan, Oh Nina Segor Buah Batu, Kokom di Holi, Ase Balon, Ase Mamen, Kibar, Epul Nyere, Kang Iwan, kemudian Ase Balon, Ase Mamen, Lukman Pasar Barus, Mas Tanto, buat lupa saya, yang gak kegogo pun tenggelah ya, gak kegogo mada saya parilimbon ya mah dihapal untuk hatur nun Kang JP-nya.
1: Gocin.
0: Gocin buat Kang Jaya pusing nu kasep si orok beureum Mister Ala gena.
1: Hatur nun panteng radio. Nun
0: diantos tak berarti bagimu. Panteng radio, panteng Dahlia. Dahlia enak-enak lagamnya. Dahlia asik atuh. Bunga gogo goyang.
1: Siap-siap pergi jalan di Pagadang lapar langgam langsung putar di 73.087 dengan 11.710.

0: supporter warga Dalia buat Abah Iwan, cenar dari Linmas RW 03, ada Oman Bik dan juga Adang Kuya, Kuya Kuya Buaya. Halo, Pegadang lapar. Emang Irin geningan?
1: Bon aja
0: sehat Mang Irin.
1: Alhamdulillah JP sehat.
0: Kamana wae ya, atuh Mang Irin tos jag-jag waringkas saya nama.
1: Alhamdulillah. Tos jag-jag enam da juara.
0: Naon da juara?

0: Semakin asik, semakin juara. Selamat pagi warga Dalem yang baru gabung bareng AJP-nya. Mama Anjani. Aduh, Abah Iwan juga lo sin AJP ngemutan mantan-mantan Rupina temuhun. Langkah bagi mata kemeninnya redet kena amanah ya. Agus Derajat juga hadir AJP, terima kasih udah bergoyang juga ya. Salam kenal AJP dari Mas Radit yang ada di Cikamadilan RW 03. Langgarnya pengen naon itu hayang keke sana. Buat Pak RT Didin sama Abah Iwannya Agus apa ini, Agus Chatbon. Aduh mulai santai gitu si Abahnya. Erek masih koneng jadi bah, ya na bah. Ati Sunarti masih pantengin, langgarnya pengen terkesan aja. Tadinya pengen on air sana Ati tanya. Mulia Katapang juga atuh nuhun, masih pantengin selalu setia sama AJP. Atuh nuhun Mulia. Di 73.000, di 87.11, 710-nya sana AJP. Langgamnya tadi pengen terkesan ya. Ada siapa nih warga Italia 73.000, 87.11, 710-nya? Halo. Begadang Dahlia. Sehat Eli, sehat Eli, kumaha kabarna?
1: Enggak ada, ini kurang fit.
0: Oh, kurang fit, kenapa atuh buat kurang fit wae cina teh Eli teh?
1: Gak tahu.
0: Atuh cengeng aldamang teh Eli nya.
1: Mohon doa
0: nak. Mohon kak meh kata yati gitu.
1: Iya sok
0: atuh kata yati. Sok atuh kata yati macam. Gogo lawe ayo nama atas tutup teh yati banyak.

0: Tanggamnya pengen apa teh, Eli?
1: Ayun puntang terus ayah teh, Chan.
0: Hah?
1: Ayun puntang.
0: Atas bobo? Terus bobo ada di ayun-ayun atau atas bobo? Digoyang buat siapa, Chanannya?
1: Buat Kang Jepen, ganteng duluan ya. Buat teh Yati Jamu, Teh Isa, Nenek Putri dan Kang Yusnya. Kawan Ngamprah, Kang Lukman Baros, Mas Tanto, Kang Genta, Nana Setia Budi, iya siapa Teh Nopa, Mbak Iwan, Arno, Danu, Mama Ika, Mama Aji, Teh Elis, Teh Ratna, siapa nih Mimi, Teh Itu.
0: Aduh gak juwe Teh Elis.
1: Masa gak juwe? Cik gak sekarang.
0: Sok, gocinnya buat siapa?
1: Untuk semuanya aja ya.
0: Siapa tuh Nutelli? Panteng Radio.
1: Buat Kang Jepe.
0: Atau

0: Deu Bu Haji Eha dan Bu Haji Eha deh, ya mah Bu Endang deh. Tenti Setia Asih hadir AJP. Neneknya Regina lagi pantengin di Padalarang. Buat Ibu Lia Katapang Teli Padalarang, dan juga buat Teh Isa, Raba Iwan, gocin buat AJP aja. Langamnya ditunggu ya, ayun puntangnya sena AJP-nya. Namun iya sanu ayong kekeh, tak ayah langam lagi kekeh maan. Ini itu ayah tisah ayah ayun puntang. Di belakangnya ATLI Padalarang ada siapa lagi? Halo, Begadang Dali ya. Halo, sama siapa di mana?
1: Mang Nana, AJP.
0: Mang Nana jeung Mang Ayi sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kamana wae Mang Ayi?
2: Biasa sibuk kita.
0: Tos ngalih, ya, nama gentos.
2: Mohon.
0: Ayo kapungur teh nitip KJP karanti.
2: Nawan teh.
0: Roti teh, roti buaya.
2: KJP.
0: Nah, ada tuh nampi abi mah.
2: Kebagian.
0: Tuh. Jadi itu. Mang Nana tuh kenal Mang Nana.
1: Anu jeung ngopi wae.
0: Anu ngopi pakai roti teh.
1: Sekarang bala-bala.
0: Ah, di roti ana tuh eta aya Mang Ayi sok nyuhunkeun ka Mang Ayi mah bager.
1: Gaya,
0: Tina. Roti jeng kopi, madu, meniraos pisan kacidanya. Kita gogo dulu, Mang Nana.

0: tanggal nyata itu saya pematu dukung aja nu mana wios. Ayang naon Mang Aji sanang Mang Nana cik.
1: Pura-pura.
0: Jangan pura-pura eta. Ah ari ieu Mang Mang Aji.
2: Hayang buta karena cinta.
0: Aduh kabujeng teh nya ieu nya.
2: Eta.
0: Lah aya sih ajari aku tadi teh itu naon Saskia Gotik teh cenanya. Hayang Saskia Gotik di cenah ieu teh murang kalih teh ah. Besok atau mudah-mudahan ayah waktu sudah. Mang Aji mah naon Mang Aji nama?
2: Buta karena cinta.
0: Kalah buta karena cinta. Mansur S ya teh. Mansur S.
2: Tar, iya betul Mansur S.
0: Iya ini salam kenal saya dari Mas Radit cina tuh.
2: Saya pernah kembali Mas Radit. Iya
0: tuh Mang Nana.
1: Dan.
0: Sok digoyang buat siapa Mang Nana?
1: Digoyangna kanggo sadayana wargi Dalian Utus Lalebetnya.
0: Terus? Terus
1: nama kanggo JPW sarang
0: Mang Aji. Mang Aji sok digoyang, Mang Aji buat siapa?
2: Buat Mang Nana, buat Teh Isar, buat Mang Genta, Mang Irin, Irmanta.
0: Iya.
2: Teh Eli Pedara, buat Nenek Putri,
0: Gocin,
2: buat Kang Danu, Gocin, buat KJT Aja Nukat Cukorok Berem.
0: Satu non, Panteng Radio.
1: Panteng Radio.
2: Enak-enak langgamnya. Dahlia, kurung, goyang.
0: Goyang, aduh, iya lewat. Kepadu naralagi Gusti cenata acan tercekap itu tilu jam gitu Masya Allah tabarakallah nya hayong mengapa cenah mengapa mengapa dua itu tisa itu diri Roma dia meni resep ya Mama Anjani Anjani he Anjani Anjani he Nuhun Teli masih pantengin Mang Aji cenah nuhun digoyangnya Teh Imas juga yang baru bangun atuh nuhun Teh Imas Danu juga yang baru bangun digoyang sama Jaya Pucung ya. Mas Radit cenah yang langgam na asis saliwat cenah JP alah ya kabujeng teh itu lah. Seueur keneh warga dalianya muhun ah. Aya ayun puntang aya terkesan tuh aya jangan pura-pura aya trauma buta karena cinta kewenu mana ya. Sampai jam 3 pagi prungah.

0: Begadang, begadang. Cuma di Dahlia, bareng Jaya Pucu.
1: Jangan kemana-mana, setelah begadang, akan ada hikmah fajar. Kita pantang tausiah sambil mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Wasik di Begadang Dahlia,

Adi Sunarti juga langgamnya udah digoyang tadi, pengen langgamnya terkesan dari Lesti Kejora. Dan juga Tenani Sartika juga digoyang lagu Gerong. Gerong gak tuh Gerong. Tenani suka mulia Cinambo. Waktu Naga Testara SEF. Mama Bayu SMK Gunadarma Cicalengka Geningan Ate siaran wayaki. Sahur manja karek apa kamana wae atuh Mama Bayu teh. Terus aya 5 sasi HJPT ayeuna teh. Kaon begadang mah terus aya 5 tahun.

Ayo sabaraha day on airnya ya tehnya. Wah day wehnya kakek aku Cibo Pujangga, terima kasih. Ada Riko Audio juga pengen dua rasa cenanya. Ya lagi langgam lagi nganti lo day. Tah ya jangan pura-pura trauma dan buta karena cinta. Sok pilih no mana weh. Halo Gadang Dali ya. Ya ayo mah hese nges weh. Nges weh. Iji deh wargi Dali ya di Begadang lapar. Langgam langsung putar.

0: Begadang lapar, langgam langsung putar Wargi Dahlia di 73.087.11.710 nya. Halo, begadang lapar.
1: Langgam langsung
0: putar. Iya, tadi Kang Sopiano ke warungnya, ya loba pisan. Loba pisan ya. Nah, udah tuh danu juga ya titokan ganeng gak dia. Ya, di nyata pada mana lah. Titokan, iya.
1: Nah, ada TikTok kan?
0: Ayah, eta gandeng.
1: Nah, di sini ada tuh, iya pak. Kata berajep pada dia.
0: Lain, ya, didinya tuh didinya.
1: Ya,
0: ya. Oh, tuh ngelap eta gering hurung, senang biji.
1: Mana, iya.
0: Terus scroll, merenan.
1: Ah, udah mana tuh scroll?
0: Kang Sopian dadahnya.
1: Kang Sopian.
0: Umi Yona, Umi Lina. Alah, Tenani, cenah tuh. Dadah
1: Tenani.
0: Ai danu teh di Cicalengka do di Cimahi.
1: Di Cicalengka.
0: Jadi bulak
1: gawe.
0: Ai bulak balik.
1: Bulak balik pepe.
0: Has ya geningan eta sabar aja, init jam sabaraha?
1: Jam ajepe eta teh init jam 5 subuh.
0: Heeh.
1: Asup jam 8 balik jam 6.
0: Terus sampai ka imah?
1: Sampai ka imah jam 8, setengah 8.
0: Ha, aing mah kolot di jalan, Gusti. Mung aing mah kolot di jalan ya.
1: Ya,
0: neangan menengke di Cicalengka di dunia teh.
1: Padahal Cicalengka ge loba atuh
0: dah. Loba, ieu nanaon. Paikal pecat ye si Danu pecat. Ah. Teumbeuteun keme. Heh lamun teu atuh ka ditu ngekos daerah Cimahi.
1: Adi pe da mahal di Cimahi mah ngekos oge.
0: Sabaraha?
1: 1 juta.
0: Ya daripada kesehatan di dinya ieu jeung di jalan teh sok aya nanaon.
1: Kare si jaguar mah nya bae kita mah dinikmati.
0: Ieu resikona tinggi ya. Ya Cimahi Cicalengka teh lain sulap lain sihir. Bukan sulap, bukan sihir. Nya matakna untung dirinya bisa hirup keneh ya.
1: Lain, ya nana alus nate kondisi badana.

0: Ya, jualan etanol. Tahu. Lain ada ya ke Bandung, ke Ranca Ekek, Bandung Ranca Ekek.
1: Lain orang Bandung ke Cicalengka, orang Cicalengka ke Cimahi.
0: Dek tahun atunya,
1: ya. Yang duit, ya.
0: Ya, tapi baheula mah ka pungkur AJP mah da diantar jemput ke mobil karyawan.
1: Baheula engko ka pungkur, ieu aya baheula teh di kampungur ke sarua.
0: Iya, sarua kene ieu 13. 13 tahun yang lalu 13 tahun kalanya AJP teh 13 tahun. 13 tahun sadanu mah beli asaru asarugi aing mah 13 tahun ya.
1: Rugi temenang nanaon.
0: Menang tuh ya, boga imah, boga motor.
1: Alhamdulillah,
0: akhirnya jadi mah. Budak dua, pamajikan dua, rekumaha coba sok. Tinggal dengan hiji deui.
1: Orang mana? Orang Garut.
0: Nah, orang Garut ah, nih loba burayot diri tu mah.
1: Lendra sepan burayot.
0: Kos di Abi Sukamulya Cinamo jalan rumah sakit cenah Kang Danu.
1: Saha?
0: Caket atuh Kang Danu cenah Abi mah
1: komo. Saha sok saha.
0: Oge Bandung pada larang
1: cenah. Saha JP.
0: Nah atuh jeung kepo dirinya teh ya. Aya teh nopa cenah tuh kesiangan cenah aku.
1: Bangun.
0: Meni karunya de teh.
1: Tikik-tikik lah eta matana.
0: Naon si beungeut kitu ieu kodong.
1: Saya tahu.

0: Ya Kang Sopian, oke senang caket di Bandung kepada larang Kang Sopian.
1: Mainnya Kang Sopian jauh gening Karua.
0: Bandung pada larang masa deket ah?
1: Ayah tajam.
0: Anu jauh mah Cicalengka Cimahi deh itu mau ujung ke ujung. Kalewatan Ranca Eke, kalewatan Cinunuk, kalewatan Kota Bandung.
1: Lo balik kaliku, nah we di jalan.
0: Ini kaliku deh macet, ya jeng banjir dinya teh.
1: Kan hidup penuh.

0: Dan pasti pernah.
1: Tar. Ya. Gandeng ternyata subuh kene. Untung kamari mangan sakeudeung si Danu teh.
0: Ada anger ayeuna kita keudeung
1: bagaimana. Aku suka ini ya, Danu tidak murudul sekarang mah ya. Cuman
0: langsung puter.
1: Cuman di AJP bisa kieu si Danu tanya.
0: Dina AJP da dinu lain mah hese.
1: Siap ya langgamna ayat 3 tadet nu mana? Dukung. Jangan pura-pura trauma atau buta karena cinta.
0: Jangan pura-pura.
1: Balik dan diteruskan. Gocin buat siapa Gocin?
0: Gocin sama Kang Warga dah lihat Sadayana sarang AJP-nya.
1: Nyat sing sehatnya.
0: Amin.
1: Isukan mak. Isukan mak libur aja. Dadah. Bahaya ya Ranti, Randa ditinggal mati ya. Begadang.
0: Langsam langsung.
2: Begadang lapar. Begadang. Langgam langsung putar.

JP mau pulang. Terima kasih warga Jawa sudah pantengin AJP untuk konsep tarok bareng gak kerasa JP cuma harus segera pamit undur ya. Abah AJP OTW ya bah. Awas namun bobo si abah pikir itu. Nuhun warga Jawa sudah pantengin AJP gak kerasa JP cuma harus segera pamit undur. Terima kasih juga yang sudah kirimkan WhatsApp, telepon dan juga sudah on air warga Dalia ya. Kayak Sugi, Bunda Novi dan juga semua warga Dalia, Mama Haji ya. Insya Allah nanti hari Kamis malam Jumat bareng Jaya Pucungnya ya. Tenania, Tunungun, Kang Sopian juga ya. Tenopa yang baru bangun, semoga laris manis nanti jualannya ya. Teli Pelarang, Ati Sunati, Teh Imas, Imas juga semuanya warga Dalia ya. Pantang Radio, Pantang Dalia, Kenek Langgamnya Dalia, Pelung Agung, Gugoyang. Assalamualaikum.

0: Warga Daria, sesaat lagi kita ikuti acara Hikmah Fajar.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah birahmatihi yataraahamu 'ibaduhul mu'minun wa bi taufiqihi yartaji'u dhalimun wa bi hidayatihi yahtadu dhalun. Terima kasih Ibu Ustazah, keren, thank you, banyak ilmu yang kami terima. Bunda dan Ayahanda, Teteh, Akang, kalau boleh saya simpulkan izin, luar biasa kita mendengar tadi, sangat merinding apa yang diuraikan dan disampaikan oleh Ustazah Oki berdasarkan berdasarkan kenyataan perjalanan spiritual beliau bersama ibunda yang tercinta. Jadi Ustazah, ibu Anda sekarang baik-baik saja. Oke, saya simpulkan dari apa yang uraikan di menjelang akhir 2023 ini adalah kekuatan antara iman dan logika. Catat, kekuatan antara iman dan logika. Kenapa? Tadi yang disampaikan oleh Ustazah Hoki itu, secara logika Ibu Kadis sangat tidak mungkin. Tetapi the real pada kenyataannya luar biasa. Ini menggambarkan bahwa kadang hidup ini timpang. Kenapa timpang? Orang lebih sering mengandalkan kekuatan logika daripada iman. Mohon maaf, kalau boleh saya juga beragak sedikit bercanda. Ada seorang pasien yang kemudian sangat tidak mungkin untuk bisa disembuhkan. Lalu berkumpullah beberapa dokter dari berbagai disiplin ilmunya untuk menangani si pasien tersebut. Catat, dengan izin Allah, garis bawahi pakai izin Allah, pasien itu kemudian bisa sembuh. Tapi terkadang Allahnya lupa. Lalu kemudian dokter-dokter itu berkumpul, lalu mengadakan konferensi pers. Dan apa kata dokter? Berkat kerja keras tim kami, nyawa pasien ini bisa kami selamatkan. Giliran wafat, kami hanya berusaha, Tuhanlah yang menentukan. Tah, eta nu salah teh. Ari giliran cager, berkat kerja keras tim kami, nyawa pasien ini bisa kami selamatkan. Giliran tidak sembuh atau meninggal, kami hanya berusaha, Tuhanlah yang menentukan. Sok aya nu gitu, Bu. Di mana? Oh gitu. Tae siga ibu-ibu. Giliran sehat, ibu kopres amat. Ih Pak Ustad, eta teh ceuk sasaha. Kenapa? Mungkin Pak Ustad aku teh ya olahraga, makan teratur. Bapak-bapak, Ustad Oki saya ketemu ketika mau jemaah umroh dengan seorang anggota jemaah. Saya manggilnya Akang karena memang masih muda. Kelihatannya masih muda. Saya bilang, Kang, wilujeng tepang. Dalam bahasa Sunda, wilujeng tepang itu Bu Kadis. Selamat ketemu. Akang, bapak gitu Pak Ustad. Loh, kenapa? 61 tahun. Tapi saya bilang, Kang, bapak itu masih selalu muda. Pak Ustad, semua orang kalau ketemu orang bilang begitu. Oh iya? Iya. Apa rahasianya, Kang? Satu, saya mungkin masih tetap awet muda karena saya punya trik dan rahasia. Apa saya bilang, Kang? Hiji, saya mah pagi-pagi tara makan nasi. Deueuh sanguna. Saya mah sudah tidak makan nasi. Saya mah jus, merokok, kopi, no istirahat tepat waktu. Ustaz tahu enggak, seangkatan saya sudah tidak ada, tinggal saya. Cekna hate uyuhan hirup betah sorangan batur geus eueuh. Siapa yang ingin usia panjang ngacung? Mumpung di Masjid Al-Jabar, mumpung ada Ustaz Daoki, ngacung yang ingin usianya panjang. Angkat tangan yang usianya ingin panjang. Wahai Allah, ada jemaah-jemaah kami yang hadir di sini, tolong panjangkan usianya ya Allah. Sekalipun kami sudah wafat, biarkan mereka tetap hidup. Mending panjang, mending ponok. Mau panjang, mau pendek? Panjang. Balad sia kalau panjang mah. Main ke Al-Jabar ala reueuh kamarananya, da geus mararaot atuh. Ibu yang masih panjang usianya jeung bapak, setuju enggak? Jadi saya kasih tip, jangan terlalu panjang usianya, capek. Ya, gak ada balad, nanti gak ada teman. Nah, teman-teman, ya kembali ke persoalan antara logika dan iman. Mari kita lihat. Tadi disinggung sama Ustaz Hoki, kisah Nabi Musa, tapi saya agak flashback ke belakang. Apa? Bayi Nabi Musa. Siapa yang tidak tahu sejarah dan kisah dalam Al-Quran bayi Nabi Musa? Ketika ibunya sedang hamil, pada saat itu suasana dan situasi sedang genting, di mana Fir'aun sedang mengeluarkan SK, surat keputusan, siapapun di kalangan Bani Israel, ibu-ibu yang melahirkan, kalau bayinya laki-laki, bunuh. Kemudian ada seorang ibu yang sedang mengandung, lalu kemudian ibu itu adalah ibunya Nabi Musa. Pada saat yang sama, ketika situasi kritis, kemudian ibu Nabi Musa mendapat ilham. Untuk apa? Agar ketika dia melahirkan, dihanyutkan ke sungai ini. Ibu, saya mau tanya, Ustaz Hoki tentu lebih tahu, kira-kira kalau bayi dihanyutkan ke sungai, hidup atau mati? Kira-kira kalau bayi yang belum bisa berdaya, kalau dihanyutkan ke sungai, hidup atau wafat? Sepakat? Tapi apa yang terjadi? Firman Allah, nanti aku akan pertemukan kembali dengan engkau. Keren. Logika macam mana yang bisa dipertanggungjawabkan ketika bayi dihanyutkan ke sungai, itu akan hidup dan kemudian akan dipertemukan kembali. Dengan izin Allah, bahasa Ustaz Hoki. Di hilir sana, ternyata ada putri atau istri dari Fir'aun. Namanya siapa? Ibu Aun. Ada masalah? Istri Pak RT siapa? Istri Pak Lurah siapa? Istri Fir'aun siapa? Dasar. Istri Fir'aun, abang tuh bisa Bu Aun. Ya. Istri Nabi Nuh? Bunuh. Masa begitu ya? Istri Nabi Nuh bunuh. Kacau ya Pak. Apa yang terjadi? Diambil lah. Karena lihat kotak yang sedang mengambang. Itu ada kotak. Singkat cerita, diambil dan dibawa ke istana. Kata Fir'aun, siapa itu? Wahai Asia, wahai suamiku, aku menemukan kotak ini pas dibuka, ternyata bayi yang sangat mungil. Kata Fir'aun, bunuh. Kata Asia, jangan, wahai suamiku, kita kan belum punya momongan. Siapa tahu dia nanti ke depan akan menjadi penerus dan generasi untuk melanjutkan kerajaan ini. Bener oke, kata Fir'aun. Ya sudah, tapi ada satu kesulitan. Bagaimana caranya untuk menyusui? Kan bingung. Hari tate, neangan den kau geus tutup tokona. Nyari SGM eueuh. Emang aya gitu di zaman Firaun SGM atau den kau? Maaf ya nyebut merek bukan berarti ini. Dan kemudian apa yang terjadi? Akhirnya Firaun mengumumkan lewat sayembara, barang siapa ibu-ibu yang sanggup untuk menyusui bayinya Firaun di istana, satu akan digaji, dua akan tinggal di istana. Tahu mah, disebar lewat WA, disebar lewat grup, karena IG, karena YouTube, meren gitu, nyawe anggapelah, karena TikTok, ka ibu-ibu nugaraduh payudara, manga salah rumping ka istana Fir'aun, barangkali ada rezekinya, barangkali barang siapa ibu yang mau dan bisa menyusui bayi Fir'aun akan tinggal di istana. Dan kemudian akan digaji. Semua ibu-ibu berdatangan. Izin Allah, tak satu pun si ibu mampu menyusui bayi yang bernama Musa. Putus asa. Di tengah-tengah keputusasaan, somebody at knock the door. Assalamualaikum. Kalau bahasa Jawa Barat, Ustazah Oki, sampurasun. Jawabnya Ustazah. Ustazah, kalau ada yang bilang kalau orang Jawa Barat, sampurasun. Jawabnya apa Ustazah? Ilmu Ustazah. Rampes. Coba Ustazah dengar. Rampes. Rampes itu, assalamualaikum, jawaban dari sampurasun. Dijawabnya rampes, itu bahasa Sunda. Tapi lumayan ya, daripada ke Belanda, mending di Bandung saja bila itu ya. Nah, teman-teman, ibu-ibu, bunda, ayahanda, teteh, dan akang, apa yang terjadi? Ternyata seorang ibu yang terlambat. Kata Fir'aun, siapa kamu? Tuan Raja, maafkan saya terlambat mendapat berita. Kenapa terlambat? Kuota saya habis. Jadi waktu itu kuotanya habis. Jadi, iya. Setelah saya isi kuota, ternyata di grup rame viral bahwa Tuanku Raja mengadakan sayembara untuk bisa menyusui bayi Tuan Raja. Jadi kamu belum? Belum Tuan. Sokadia. And what happened, apa yang terjadi? begitu diberikan langsung.
2: Iya iyalah, kenapa?
1: Karena wanita itu adalah his mother, ibu dari bayi Nabi Musa, bayi Musa.
2: Kata Nabi Musa, asa daikan kamaneh mah. Kau mau? Iya. Udah tinggal di sana. Berapa kamu pengen gaji?
1: Masya Allah. Pengen tinggal di sana? Begitu lahir, hanyutkan bayi-bayinya. Insya Allah, paeh eta bayi teh. Iya mah, ari di istananya pengen, ari ngahanyutkannya kagak mau.
2: Ini antara kekuatan logika.

0: dalam bahasa saya, kalau Ustaz Oki tadi bilang, ya, ketika Allah menyuruh sesuatu, sami'na wa atho'na. Ari urang mah lain, ketika Allah memerintahkan sesuatu, mengingat, menimbang, memikirkan, lalu memutuskan. Maka akhirnya juga begitu, ketika Allah mau mengijabat, cek Allah teh, mengingat, menimbang, memutuskan. Nges bu, kalau Allah nyuruh, sudah siap ya Rob, sami'na wa atho'na, selesai. Tapi kadang kita ragu. Oke, izin saya ke bawah. Izin saya ber. Ada dalil bahwa kalau orang berani bersedekah, jangan main-main. Allah siapkan 700 kali lipat penggantinya. Setuju? Setuju? Kenapa angka 7 Ustazah Oki? Karena angka 7 dalam Al-Quran adalah perspektif unlimited, tidak terbatas. Dalam bahasa Sunda, 7 itu simbol sesuatu yang wah, yang sangat sulit untuk dihitung. Aki-aki 7 mulut. Bau 7 rupa. Nyeri hati 7 turunan. Ya, pemuda kagak laku-laku mandi 7 sumur. Punten ucan payu. Kan iya, setuju enggak? Urang masih nyeri hati ku seta. Moal leungit nepi ka 7 turunan. Kajen rup ku padung, rap ku lemah. Sakitnya tuh di sini. Kan begitu? Ya. Bukankah Ustadz Oki nomor punggung pemain bola termahal di dunia, lagi-lagi angka 7, Cristiano Ronaldo. Kenapa surat Al-Fatihah 7 ayat? Kenapa tawaf 7 kali? Kenapa sa'i 7 balik? Karena di balik itu ada rahasia yang luar biasa. Nanti kita bongkar bareng-bareng. Next time. Ya, waktu yang lain. Mual cukup waktu nak. Tadi ke Ustadz Oki menyiasa diberi karunya tuh. Asya. Meni tidak ada napas dan jeda untuk berhenti. Panitia meninyik sate kabina-bina teingat tuh. Santai dikit ya. Berita Jakarta. Meni karunya tuh. Asli nak tadi. Ya, subhanallah. Kan pribumi yang baik selalu mengkhawatirkan tamunya. Kan begitu ya ibu-ibu. Nah, kembali ke persoalan. Yakin? Yakin? Oke, saya mau tanya. Ibu keren. Cincin itu punya siapa? Izin saya bertanya. Cincin itu punya siapa, Bu? Punya Allah. Mungkinkah hilang? Mungkin. Maukah hilang ada jejak? Atau mau pilih hilang tanpa jejak? Izin ibu, maukah ketika itu hilang dari jari-jari jemari ibu, tapi Allah siapkan penggantinya 700 kali lipat, mau? Pak DKM, tolong disiapkan. Beliau ikhlas untuk melepaskannya. Halo? Halo? Ibu, sudah punya suami?
1: Sudah.
0: Suami itu punya ibu atau punya Allah?
1: Punya Allah.
0: Kalau Allah ambil hari ini ikhlas. Nah, Abu jadi seri. Enggak serius, ibu namanya siapa?
1: Bu Wiwin.
0: Bu Wiwin, suami itu punya ibu atau punya Allah? Jawab, Bu. Hati-hati jawaban ibu akan Allah catat karena ini sedang sambara. Satu tahun membersamai Masjid Al-Jabar. Ibu punya siapa?
1: Punya Allah.
0: Ikhlaskah kalau Allah ambil hari ini? Nah, Abu tengah ulang.
1: Belum ikhlas karena saya belum punya bekal.
0: Ah, tong sok loba bekal-bekal ikhlas deh, iya mah. Ikhlas enggak? Hak apa ibu menahan kalau Allah mengambil? Ari ibu ke Allah kapinaun? Kan kata ibu punya Allah. So kalau Allah berkehendak, lamania lima atoeta, wala motia lima manata. Ibu ikhlas. Kenapa insya Allah bu? Insya Allah sunnah matara itu teh. Tuh Ustaz Oki. Kadang ada satu keraguan di balik keimanan. Sekali lagi, ikhlas.
1: Ikhlas.
0: Lain nyebut ikhlas nanti. Ikhlas nah gitu. Asaka paksanya. Bu, pilihannya satu. Allah ambil langsung ke kuburan atau Allah ambil dititipkan kata tangga. Ibu mending langsung maut atau langsung dititipkan kata tangga. Dia ambil sama Allah, tapi diambilnya dititipin sama tetangga atau langsung ke kuburan. Lahon kajian paeh cina Pak Ustadz Edan amit wafat sekalian. Mohon maaf Ibu Kadis, just kidding Ibu Kadis. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kembali ke persoalan. Yakin kalau ibu-ibu, bapak-bapak, akang dan teteh punya uang 52.000, tiba-tiba muncul kotak amal, berapa yang masuk? Wajah 2.000 maka tingali. Ari hayang ka surga, uyuhan. Ibu keluar toilet bayar berapa? Jadi surga dan toilet harganya sama. Apa tidak malu? Serius. Saya gak main-main. Berarti kalau ibu rela melepaskan uang 2.000 ke kotak amal di Majlis Taklim pada saat yang sama sebanding lurus dengan menyerahkan 2.000 ke kotak amal ketika keluar dari toilet. Kesimpulan saya sederhana, berarti harga surga dan toilet itu sama. Ustazah Oki, di akhir tahun ini saya selalu menangis. Ketika lihat saudara-saudara dan saudari-saudari kita serta anak-anak yang tidak berdosa di Gaza. 21.000 tembus Bukadis hari ini. Mereka seharusnya, tak seharusnya mengalami itu. Karena kebiadaban, la'natullah Yahud. Hadirin, mereka pantas masuk surga. Mereka pantas masuk surga. Ibu, mohon izin. Kira-kira di sana di Gaza ada wanita yang tercabik-cabik. Kepalanya hancur, perutnya berantakan. Karena terkena serpihan bom dan rudal. Pantaskah mereka masuk surga?
1: Pantas.
0: Kenapa pantas, Bu?
1: Karena, apa ya?
0: Syahid, karena nyawa mereka berikan. Sepantas apa ibu masuk surga? Lalu pertanyaan saya, sepantas apa ibu masuk surga? Amal apa yang ibu telah siapkan yang memantaskan diri untuk masuk surga? Begitu ke muka cincin WNPK hesek. Setuju? Hadirin, kembali ke persoalan. Kisah yang kedua, istri Nabi Zakaria. Siapa yang tahu istri Nabi Zakaria? Ya. Mohon izin Ustaz Daoki, saya selalu berkelakar sama ibu-ibu. Siapa mantan suami dari Krisdayanti? Siapa mantan suami dari Krisdayanti? Keren. Siapa mantan suami dari Ayu Ting Ting? Ari ibu wawuh. Khadijah sebelum nikah sama Muhammad sebelumnya punya suami. Saya mau tanya, Ustaz Daoki boleh kasih reward? Kalau ada yang kasih jawab, boleh kasih hadiah dari Ustaz Daoki? Boleh. Pertanyaan saya, hadiahnya langsung dari Ustaz Daoki. Siapa mantan suami Khadijah sebelum nikah sama Muhammad? 1, 2, 3. Ada yang tahu? Siapa mantan suami dari Khadijah sebelum nikah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang tahu? Tinggali ibu nepi ka nangtung, berarti serius ngajawabna. Ibu. Abu. Usah diayat. Manya ibu abdi. Siapa? Abu Halah. Keren. Ibu siapa namanya? Ibu Epa. Mantan suami dari Khadijah sebelum nikah sama Muhammad siapa? Abu Halah. Keren. Ustazah Oki. Kasih jawaban yang luar biasa. Luar biasa. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak, kenapa saya ngasih kuis seperti ini? Karena berapa banyak ibu-ibu yang tidak tahu silsilah Nabi. Nanti diambil, ibu. Cicing heula bung gege dipastikan ku Ustaz Daoki. Adi karena hadiah memenuhi haripet. Oke. Terakhir. Ini antara logika dan iman. Oke. Istri Nabi Zakaria satu sudah sepuh lansia. Tapi di tengah-tengah itu beliau belum punya keturunan. Tadi yang disampaikan Ustaz Daoki. Kemudian izin Allah. Secara logika ibu dokter, mohon izin. 1, mungkinkah seorang nenek-nenek melahirkan? Yang kedua, mohon maaf, mandul. Wamro'ati akirun. Secara logika, mungkinkah perempuan itu melahirkan? But dengan izin Allah. Istri Nabi Zakaria yang bernama Lisia bin Farus. Kemudian Allah kasih. Diberi nama Harun. Hadirin, saya ingin ingatkan, di tahun 2024, hidup ini jangan terlalu mengandalkan logika. Perkuatlah iman. Karena iman itu bagaikan naik pesawat. Ketika kita pesawat semakin tinggi, maka dunia semakin kecil. Ketika iman kita semakin tinggi, maka dunia pun akan terasa semakin kecil. Terima kasih ibu dan bapak sekalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Ustaz Daoki. Saya dari Garut. Kalau pernah ke Garut? Tajan? Ya, Wios itu acan mah. Ya, cuma nanya aja. Terima kasih Ibu Kadis, Pak Asda. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada satu doa ya? Ada doa? Izin saya berdiri, saya duduk di sini. Teman-teman, ayahanda, bunda, teteh, dan akang, sejenak marilah kita bersimpuh. Mari kita berbisik ke bumi dan biarkan bisikan ini sampai ke pintu arasy Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Kama nawartal ardo binuri syamsika abada abada birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang maha menatap, jika hari ini masih ada kesempatan untuk kami hidup, berikanlah kesempatan hidup ini adalah menjadi hidup yang terbaik. Karena kami khawatir tahun ini adalah tahun terakhir kami untuk menikmati hidup. Mungkin saja 2024 masih ada, tapi kami sendiri belum yakin akankah usia ini sampai, sekalipun tinggal beberapa hari lagi menjelang 2024. Wahai Allah, jika Engkau masih izinkan kedua kelopak mata kami masih bisa terbuka, bimbinglah penglihatan kami untuk senantiasa melihat kebaikan dan kebenaran, terlebih di 2024, ya Rob. Jika tangan ini masih Kau izinkan untuk bergerak, gerakkanlah untuk membantu orang-orang yang tidak seberuntung kami. Jika kedua kaki langkah kami masih Kau izinkan untuk berjalan, bimbinglah perjalanan kaki kami untuk bisa menuju ke tempat ruku dan sujud. Wahai Allah yang maha tahu, wahai Allah yang maha sayang, terima kasih hari ini kami masih bisa berkumpul di rumahmu yang sangat mulia ini di Masjid Al-Jabbar, kebanggaan Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Karena dengan rahmat dan rahmanmu, dengan rahimmu kami masih bisa menatap dan masih bisa memeluk orang-orang yang kami cintai selama ini. Kami masih bisa menatap dan memeluk suami kami. Kami masih bisa menatap istri dan serta masih bisa memeluknya. Serta kami masih bisa memeluk anak-anak kami. Di saat berapa banyak saudara-saudara kami di Gaza tidak lagi bisa menikmati suasana dan nuansa seperti ini. Hari ini saudara-saudara kami di Gaza ada seorang ibu yang sedang memeluk jenazah bayinya atau jenazah putra-putrinya yang sudah rusak karena terkena serpihan bom. Hari ini ada seorang ayah yang sedang memeluk jenazah istrinya yang sudah lagi tidak utuh. Bahkan hari ini juga ada orang tua yang sedang memeluk serta menangisi jenazah anak-anaknya yang sudah lagi tidak utuh. Wahai Allah, terima kasih atas limpahan karunia dan kasih sayangmu hari ini. Wahai ya Rabb, kami hanya memohon izinkan besok lusa kami masih bisa memeluk dan menatap orang-orang yang kami cintai seperti suasana saat ini. Namun, jika ada takdirmu yang berbeda, karena mungkin saja Ijroil hari ini Kau untus untuk mengambil ruh dari jasad ini. Jika memang ada takdirmu yang berbeda sehingga hari ini Kau utus Ijroil untuk mengambil ruh dari jasad ini, kami ikhlas, kami ridho. Namun berikanlah kesempatan kepada kami ketika Ijroil Kau utus untuk mengambil ruh dari jasad ini, kami sedang bertakbir, kami sedang ruku, kami sedang sujud, bahkan Al-Quran sedang berada dalam pelukan kami. Wahai Rabb, izinkan ketika sakaratul maut melanda kami, kami masih bisa dan mampu untuk mengucapkan namamu yang terindah dalam hidup kami sebagai akhir dari ucapan kami, la ilaha illallah, hanya itu yang ingin kami sebut ya Rabb. Kami tidak lagi butuh dunia, kami tidak lagi butuh jabatan, kami tidak lagi butuh pangkat, hanya namamu. Karena sabda nabimu, barang siapa seseorang yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan namamu wahai Allah, dakhalal jannah, akan masuk surga. Wahai Allah, wafatkan kami dalam bingkai husnul khatimah. Pertemukan kami kembali dengan sahabat-sahabat dan orang-orang yang kami cintai di syurgamu seperti suasana saat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wargi Dahlia, demikianlah Hikmah Fajar Dahlia FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Obsesi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM. Hari ini sudah hari Selasa ya. Hari Selasa, hari yang kedua di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, dan bertepatan hari yang ke-19 di bulan Mei 2026. Senang sekali suasana pagi hari ini. Tidak ada hiruk pikuk di perjalanan, tapi hening dan menyenangkan. Udah dinginnya turun dari mulai 9.10 tadi, kalau sore-sorenya masih gerah. Begitu ya Bu Muti ya, di Karapitan juga sama. Kita di tengah kota, tidak ada tetangkalan. Ibu Muti, kalau di Abi mah enak Ustaz ya, di sananya dingin ya di itu. Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang mana ini yang tertinggi ini Ustaz?
1: Alhamdulillah, tayyibat thayyib, semakin thayyib. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kami berdua di studio kembali hadir untuk menyapa, bersilaturahmi, sekaligus kita sama-sama bertolabul ilmi tentunya di acara obrolan seputar syariat Islam Obsesi Pagi di 101,5 Dahlia FM Bandung. Doa terbaik yang kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa taat, patuh, yang dihiasi dengan berbagai amal saleh yang kita tunaikan, amal kebaikan yang kita kerjakan, yang insya Allah semua itu akan mampu menghadirkan dan mendatangkan pahala serta keridhaan Allah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih alhamdulillah untuk semua warga yang sudah siap bergabung melalui pesan singkat WhatsApp kita di Radio Dahlia 0811-222-1015. Sudah ada Teh Mary dan juga Abi Haji Gunung Simbung sama Bunda Jasi Tikmar yang ada di Cipadung, Ibu Ida sama Pak Haji Nana, ayah juga sudah bangun, kebayangnya di purut tengah poek ge. Aduh, dinginnya Bu Ida sudah siap, tahajudnya sudah ini. Dan juga untuk Kang Lukman yang ada di Cikadu, alhamdulillah, terima kasih juga untuk yang sudah masuk melalui WhatsApp kita di kawasan persimpangan Tutukan Cihanjuang. Ini ada Ibu Ratna, terima kasih juga Bu Ratna. Dan juga Ibu Haja Iom Api sudah mengirimkan WhatsApp juga pagi hari ini, Bu 55, Kang Wahyu, lalu ada siapa lagi, Ibu Lia di Ketapang, lalu Ibu Muti Karapitan, Ibu Tati Empoy juga, Teh Yuli juga yang ada di Cileunyi, mamahnya dapat dari tadi kayaknya udah tidur belum, soalnya kemarin ikut live di TikToknya Ustadzannya terapa. Mama Lilis, terima kasih juga untuk Abi Gunung Sembung alhamdulillah, dan Ibu Lilis Lur Laila, Ibu Suryati Neng, dan juga untuk Mama Epa, siapa lagi yang sudah siap menyusul nih, Ibu Ani Hanita Sukajadi, Kang Danu juga, dan juga alhamdulillah ada Ibu Eha yang ada di Lembang, Ibu Sadia, oh Ibu Dia Karapitan tinggali sudah balik di pasar. Dayati yang ada di kawasan Bojong Kacor, terima kasih juga untuk Nenek Ica alhamdulillah, ini Ibu Sadia, dan juga untuk Ibu Warpan, lalu ini baru masuk juga Ibu Ooh yang ada di Dulatip, lalu Teh Haja Neng Sarijadi, Ibu Haja Oneng di Sarijadi Ujung.
1: Betul, kami juga ingin sampaikan ucapan jazakumullah khair untuk wargi Dahlia, ayahanda ibunda yang waktu malam ikut serta gabung dalam TikTok Ustadz Andi Abdurrahman, yang mana malam tadi kita live berbicara masalah keistimewaan di bulan Zulhijjah bertepatan dengan amalan-amalan yang lebih utama yang harus kita tunaikan selama bulan Zulhijjah. Alhamdulillah ya, terima kasih walaupun hanya sebentar 1 jam
0: interaksinya.
1: Mudah-mudahan bisa mendatangkan dan menghadirkan kemanfaatan untuk kita semua insya Allah.
0: Amin ya Allah.
1: Untuk grup Hikmah Fajar dan Obsesi Pagi Dahlia, mudah-mudahan sarehat sadayana. Amin. Kemudian para alumni umroh, jamaah umroh Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, jamaah umroh Sa'ban, jamaah umroh Rabiul Akhir, juga untuk jamaah calon tamu Allah, tamu Rasulullah untuk keberangkatan di bulan 1 Agustus 2026. Mudah-mudahan sudah siap untuk sama-sama bertolabul ilmi dan bersilaturahim di acara kita. Untuk para pimpinan, dan para jamaah majelis taklim, mulai dari majelis taklim Al-Asdiqa di Jalan Garut ya, kemudian majelis taklim Fathul Mubin, majelis taklim Fathul Khair, majelis taklim Nurul Ikhlas, majelis taklim At-Tawabin, majelis taklim Al-Hikmah, majelis taklim Al-Mubarakah di Nangka Suni. Kemudian majelis taklim Al-Huda di Tanjung Sari Tengah ya, di Antapani, TH Jawarinda dan beserta jajarannya. Kemudian juga untuk majelis taklim Nurul Huda, kemudian majelis taklim Ar-Rahmah, juga semua warga Dahliyah yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini sudah masuk juga Ibu Haja Siti Halimah yang ada di kawasan Banjaran Cimau. Ini Cedena juga di kawasan Cipacing, ini daerah daerah Abi tuh. Cedena lama tidak masuk tapi selalu dengar Ibu Haja Entin di Kebon Gedang juga, terima kasih selalu setia beliau dan Ibu Enti Sutaisi. Hatur nuhun nenek naon ini teh, sebentar nama beliau teh nenek, oh nenek Regina. Lalu juga untuk Ibu Imas, terima kasih teh Imas yang ada di Majalaya Cedena teh di Cigadung, Cipacing sok mindah-mindahkeun ya. Kita hari ini berbicara tentang apa nih Ustaz?
1: Insya Allah Bang Haji Apul juga ayahanda ibunda wargi Dahliyah. Tema yang akan kita angkat ke permukaan pada kesempatan kali ini adalah ciri-ciri orang kaya.
0: Ciri-ciri orang kaya. Keciri itu lagi. Keciri. Nah ini kaya mah. Kaya itu kan macam-macam. Ayah kaya mendadak, ayah OKB-nya, ayah kaya baru, kaya baru. Ayah OKM, apa lo KM?
1: Apa gue itu?
0: Orang kaya maksa. Kajen
1: nganjuk. Atarapi PKK. Kan pura-pura kaya.
0: Oh, cici menyan cici cahum cede nanti. Ibu Yusuf Puspa juga terima kasih.
1: Alhamdulillah.
0: Yo, cici menyan cici gitu. Ibu Puspa juga di Mandala Jati ya.
1: Mandala Jati. Di semuanya itu aja Ibu Haja Titin ya. Mudah-mudahan sehat.
0: Amin. Alhamdulillah. Pagi hari ini gimana sih orang kaya? Ih, keciri bulu. Nah, gitu tekan. Orang kaya. Itu orang kaya nunoong tuh. Kaya nuti sare.
1: Abdi tadi di seselan ku Abdi.
0: Foto
1: hati. Kirahap resep kan gitu. Dipaksa juga.
0: Kumaha budak murang kali anu penyantren di Darul Ihsan.
1: Aduh subhanallah.
0: Foto hari ini tempat kerja kita asik semua ya Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Denis juga. Ya, Kakak Agus Sudrajat juga terima kasih dan Cedena nuhun. Itu ciri-ciri orang kaya yang apa orang kaya. Oh, tuh tingali. Palingan mobilnya E5-nya. 57 punya itu. Di Dahliyah teh punya Patoha teh. Masyaallah eta
1: 7
0: duh. Can mobil, can motor,
1: can motor ngejalajar.
0: Palingan teh sare-sare mikiran harta itu. Palingan teh bisa tidur eta didinya.
1: Aduh subhanallah.
0: Pak Komandan Patoha pagi hari ini ciri-ciri orang kaya
1: begini. Insyaallah ya, yang akan kita sampaikan ke wargi Dahliyah semua, mudah-mudahan ini bisa mendatangkan keberkahan dan tentunya bermanfaat untuk kami yang menyampaikan dan umumnya untuk wargi Dahliyah semuanya.
0: Alhamdulillah wargi Dahliyah, silakan bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811222 1015. Sekali lagi 0811 222 1015 di acara Obsesi Pagi bersama Ustaz Ali Abdurrahman.
1: Terima kasih Bang Haji Apul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, ayahanda, ibunda, wargi dahliya rahimani Allahi wa iyyakum. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya hari ini kita berada di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa di dalam bulan ini, terutama di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, Allah hamparkan rahmatnya dengan melipat gandakan pahala yang kita tunaikan di bulan tersebut. Allah akan angkat setiap amal ibadah yang kita tunaikan menjadi ahabbu ilallah, menjadi amalan yang dicintai oleh Allah. Ketika amalan dicintai oleh Allah, maka tentunya berpeluang mampu menghadirkan pahala. Tahukah wargi, pahala yang Allah siapkan bagi seseorang hamba yang giat, yang bersemangat melaksanakan amal ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka ganjarannya sepadan, setara dengan jihad di jalan Allah. Tasbih yang kita bacakan, tahmid yang kita lontarkan, takbir yang kita ucapkan, tahlil yang kita ucapkan, dan seluruh amal ibadah yang kita tunaikan, nilainya sepadan dengan jihad di jalan Allah. Termasuk di dalamnya kesemangatan kita untuk bertolabul ilmi, rasa haus kita untuk mendalami ilmu agama. Ini adalah sebuah perkara yang mana Allah terus berikan kemudahan bagi kita. Mudah-mudahan saja di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini Allah memberikan kemudahan, kekuatan, dan kesemangatan kita untuk menumpuk-numpuk amal saleh, untuk memperbanyak bekal perjalanan kita yang panjang setelah di alam dunia ini, insyaallah. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, ciri-ciri orang kaya, inilah materi yang akan kita diskusikan bersama. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, hampir semua orang menginginkan hidup bahagia. Tolok ukur kebahagiaan biasanya dipandang, dilihat dengan memiliki harta yang banyak. Dan orang yang memiliki harta yang banyak itu, maka orang sering disebut sebagai orang yang kaya. Apakah memang demikian? Orang yang kaya itu adalah orang yang memiliki harta yang banyak, rumah yang luas, mobil yang mewah, perhiasan yang lux, perabotan rumah tangga yang canggih. Apakah memang seperti itu kategori orang-orang yang kaya? Kalau memang orang yang kaya itu yang memiliki harta, orang yang kaya itu memiliki rumah yang luas, kekuasaan yang luas, pangkat dan jabatan yang tinggi, tentunya mungkin catatan sejarah mengukir orang-orang yang kaya yang bisa menciptakan sebuah kebahagiaan. Bagaimana kacamata agama tentang orang yang kaya itu? Ikhwatul fiddin, sesungguhnya kita semua ini adalah orang kaya. Semua kita adalah orang kaya. Yuk kita sama-sama selaraskan keadaan kita dengan apa yang telah diucapkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, beliau menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, di mana Nabi alaihi salatu wassalam berpesan, siapa di antara kalian, siapa kalian ini, kita semua wargi, siapa di antara kalian yang berada di pagi hari dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, lalu ada makanan untuk dimakan hari itu, dan memiliki kesehatan jasmani, maka seakan-akan seluruh dunia itu telah diberikan kepadanya. Kalau hari ini ayahanda ibunda wargi Dahlia, kita diberikan kesehatan jasmani oleh Allah. Hari ini Allah siapkan makanan yang bisa kita makan. Bahkan masih ada sisa cadangan makanan untuk besok, lusa, seminggu, sebulan yang akan datang. Lalu Allah hantarkan sebuah keamanan di tempat tinggal kita. Aman untuk dengan keluarga, aman untuk bergaul, aman untuk beribadah. Maka kata Nabi, sesungguhnya itu seakan-akan dunia telah diberikan kepadanya. Dan saya kira ayahanda ibunda, ketiga syarat ini ada di dalam diri kita masing-masing. Kita punya rumah dalam keadaan aman, tinggal di dalamnya. Ibadahnya pun kita tenang dalam menunaikan dan menjalankannya. Makanan pun ada, bahkan kita bisa memiliki cadangan 1-2 bulan yang akan datang. Badan kita sehat jasmani. Itu merupakan sebuah syarat, tanda dari Allah bahwa dunia seakan-akan telah diberikan kepada kita. Lalu kenapa kita mengeluh? Kenapa kita mengeluh? Engkau bisa membeli tempat tidur yang mahal dan empuk. Kita bisa membeli kasur, tempat tidur yang mahal dan empuk. Tapi ingat, kita tidak bisa membeli nyenyak dan nikmatnya tidur. Kita bisa membeli berapapun, merek apapun tempat tidur kita, seempuk apapun tempat tidur itu, kita bisa beli dengan uang. Tapi ingat, mampukah kita membeli rasa nyenyak dan nikmatnya tidur? Ternyata terkadang lebih nyenyak dan nikmatnya orang yang tidur di atas kardus dibanding dengan orang yang tidur di atas kasur yang empuk. Dia tidur di atas ranjang yang empuk, tapi gelisah dan tidak tenang berbulak-balik tidurnya. Itu fakta yang ada. Engkau bisa beli, kita bisa membeli rumah yang mewah, yang pelataran halamannya luas. 1-2 tingkat rumah mampu kita beli. Tapi mampukah kita membeli sakinah yang hadir di dalam rumah itu? Mampukah kita membeli ketenangan yang bisa dihadirkan di dalam rumah itu? Ada yang rumahnya besar dan megah, tapi bagaikan di dalam penjara, bagaikan di balik-balik dinding-dinding penjara. Bukankah itu orang yang kaya? Oh, tentu tidak, ayahanda ibunda. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-70, ayat surat ke-70 ayat ke-18. Surat Al-Ma'arij surat ke-70 ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minas-sami'il 'alihi minasyaitonir rajim. Wa jama'a fa'a'a. Serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Lalu Allah menyindir lagi pada surat Al-Fajr surat ke-89 ayat 20. Wa tuhibbunal mala hubban zamma. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Kita boleh cinta harta. Kita boleh mengumpulkan harta, tapi jangan berlebih-lebihan. Ikhwatu fiddin azzakumullah. Lalu apa ciri-ciri orang kaya itu? menurut kacamata agama wargi Dahlia, tadi syaratnya sudah ada kan, kita sudah memiliki makanan yang tersimpan di rumah, di rumah pun dalam keadaan aman, kita merasa aman dalam beribadah, dan kita pun diberikan kesehatan jasmani oleh Allah. Itu syarat dunia telah diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu ciri orang yang kaya itu yang bagaimana? Nah, ciri orang yang kaya itu yang seperti apa? Emas na rincem, bumi na lega, mobil napa balatak, kontrakan di mana-mana. Subhanallah. Ternyata wargi Dahlia, orang yang kaya menurut Allah, orang kaya menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan soal hartanya yang banyak, bukan soal rumahnya yang bagus, bukan soal kendaraannya yang banyak, bukan tabungannya yang menumpuk, bukan. Tapi orang kaya itu adalah memiliki sifat gatal. Orang kaya itu gatal, aratel. Awas, bilih ayah wargi Dahlia, ayahanna ibunda sadayana, anu ayah dan nuju araratel, eta ciri jelma anu kaya. Gegetret. Subhanallah. Daya. Orang kaya itu cirinya gatal. Gatal di lisannya, gatal di matanya, gatal di telinganya, gatal di tangannya, gatal di kakinya, gatal di hatinya. Di telapak tangan. Subhanallah, wargi Dahlia. Ini orang kaya itu memiliki penyakit gatal. Tapi ini bukan penyakit bahaya. Orang kaya cirinya gatal. Gatal di mata, gatal di lisan, gatal di telinga, gatal di tangan, gatal di kaki, bahkan gatal di hati. Gatal bagaimana? Gatal yang Allah simpan di mata ketika melihat orang kesusahan, matanya berlinang air mata, ingin perasaan membantu mereka. Lisannya gatal, seakan-akan ingin memberi nasihat kepada orang lain. Telinganya gatal ketika mendengar orang lain, saudaranya, tetangganya dalam keadaan susah, ingin membantunya. Tangannya gatal, ingin memberi kepada orang yang membutuhkan. Kakinya gatal, ingin melangkah kepada tempat orang yang membutuhkan. Hatinya gatal, belum nyenyak tidurnya kalau misalnya tetangganya belum makan dan belum bisa melaksanakan dan mencukupi kebutuhan di dalam dirinya. Orang yang kaya itu intinya senang memberi. Orang yang kaya itu adalah senang memberikan sesuatu yang bermanfaat yang dimiliki oleh dirinya, diberikan kepada orang lain. Jadi wargi Dahlia, araratel lengenate, araratel gatal tangannya kalau satu hari saja tidak memberi pada orang lain. Itu ciri orang kaya. Pantas Nabi SAW menyampaikan bahwa orang yang kaya itu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini mental orang kaya. Ya. Ini mental orang kaya. Mental orang kaya itu selalu ingin membantu. Dengan hartanya tanpa diminta dia kasih kepada orang yang membutuhkan. Tangannya gatal untuk membantu. Ringan tangan membantu orang. Lalu dengan lisannya, dia bisa membantu dengan nasihat-nasihat agama. Muntan ayahanda wargi Dahlia semuanya. Ada seseorang yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, saya ini ngiri, iri hati kepada orang-orang yang kaya. Memang kenapa, kata Nabi? Orang kaya itu ya Rasul, sama dengan kami sih. Kalau dia sholat, saya bisa sholat. Kalau dia tahajud, saya bisa tahajud. Kalau orang kaya puasa, saya ikut puasa. Tapi sayang, beribu-ribu sayang ya Rasulullah, ketika orang-orang adnia, orang-orang kaya berinfak, bersedekah, berzakat, sementara kami orang-orang miskin tidak bisa menyamai orang-orang yang kaya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Sesungguhnya kekayaan yang hakiki adalah di dalam hati. Hati kaya qanaah terhadap apa yang telah Allah berikan, dan lisannya tidak pernah putus-putus untuk bersyukur kepada Allah dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi wargi Dahlia, ternyata kaya itu berangkat dari hati. Hati yang kaya, bagi kita yang diberikan oleh Allah kelebihan harta hari ini, maka manfaatkan harta yang Allah berikan ini untuk apa? Untuk dijual belikan, untuk dibelanjakan di jalan Allah. Ringan tangannya untuk membantu, membantu pembangunan masjid, pondok-pondok pesantren, madrasah, asrama, kemudian juga membantu orang-orang miskin, tetangga yang membutuhkan, keluarga yang memang dalam keadaan susah, tangannya ingin membantu mereka. Itu ciri orang yang kaya, tangannya ringan untuk membantu orang. Bila kondisi kita saat ini ternyata tidak memiliki harta, maka Nabi memberikan peluang. Dengan apa? Kalian boleh memberi selain dengan hartamu, bisa kau memberi dengan ilmu yang kau miliki. Orang yang menyampaikan nasihat kebaikan, orang yang menyampaikan ilmu agama, yang mentransfer agama dari pengajian A kemudian ditransferkan ilmunya ke saudaranya, ke teman-temannya, ke dalam grupnya, bukankah itu orang kaya wargi Dahlia? Mengajak kepada kebaikan, menasehati kebaikan, itu ciri orang yang kaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kau berada di tempat bergaul melebihi dua orang, maka selipkan olehmu nasihat-nasihat agama. Ketika kita ngobrol dengan bestie, dengan teman, ada teman kita satu, dua, tiga, jangan ngobrol yang enggak-enggak. Jangan ngobrol gibah, jangan ngobrol fitnah. Kata Nabi, jangan ngobrol yang tidak bermanfaat. Maka selipkan dalam obrolanmu, dalam komunikasimu, nasihat-nasihat agama. Jadi kalau ada orang yang curhat, ada orang yang memberikan nasihat, bersyukur kepada Allah. Allah hantarkan nih untukmu, pahala untukmu Allah hantarkan kepada kita, bukan mengeluh. Allah hantarkan orang untuk minta pendapat kepada kita, Allah hantarkan orang untuk meminta nasihat kepada kita. Masya Allah, ini luar biasa ini. Ini cara Allah untuk apa? Meningkatkan kualitas ibadah kita. Pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Bisa dengan memberi harta.

Ciang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya.

hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional.

meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: Bismillahirrahmanirrahim. Inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM. Hari ini kita akan lanjutkan kembali setelah sholat subuh untuk bersama-sama melanjutkan dengan dialog ataupun wargi Dahlia bisa bertanya langsung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015 bersama Ustaz Andi Abdurrahman yang hadir setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Ya, Bang Haji Apul, juga Ayahanda, Ibunda, Wargi Dahlia, Ikhwatu Fiddin, Azakumullah. Setelah kita melaksanakan sholat subuh yang dirangkai dengan zikir dan doa, mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita dan Allah memberikan nilai pahala yang berlipat ganda terhadap ketaatan kita kepada perintah Allah Jalla Jalaluh, yaitu salah satu di antaranya menunaikan sholat subuh. Kemudian juga Yahanda dan Ibunda Wargi Dahlia, kami masih tetap mengajak Wargi Dahlia bagi wargi yang ingin melaksanakan ibadah umrah. Insya Allah keberangkatan kita di bulan Agustus, di tanggal 1 Agustus 2026 dengan harga promo hanya dengan 28 juta rupiah. Bagi wargi-wargi yang berniat ya untuk menjadi duyuf rahman, menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kesempatan yang terbaik bagi kita untuk menjadi tamu Allah. Sudah banyak wargi Dahlia yang mendaftarkan diri menjadi calon tamu Allah, baik wargi-wargi yang alumni umroh yang pernah bersama kami berangkat, juga tidak sedikit wargi-wargi Dahlia yang baru yang bersama-sama ingin melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk ibadah di sana. Allah berikan juga kesempatan, kekuatan, ya rezeki yang melimpah ruah, dan insya Allah Allah mencondongkan hati kita untuk senantiasa rindu ke Baitullah dan rindu berziarah kepada makam Nabi alaihi salatu wassalam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang selanjutnya wargi, kami memohon doa dan restu dari Ayahanda Ibunda Wargi Dahlia untuk putra putri kami yang kami bina, yang kami asuh di Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan anak yatim piatu yang kami bina menjadi anak yang saleh dan saleha, diberikan kesehatan dan apa yang menjadi harapan keinginan mereka dikabulkan oleh Allah. Terutama bagi wargi-wargi yang ingin menitipkan sebagian dari rezekinya untuk penyediaan hewan kurban, ya, untuk memberikan kebahagiaan kepada anak-anak kami, dipersilahkan. Mudah-mudahan rezeki yang kita sisihkan di jalan Allah, Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda dan kurban yang kita berikan insya Allah sepadan dengan nilai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami aturkan terima kasih yang pada malam hari tadi banyak wargi Dahlia yang ikut serta bergabung dalam live TikToknya Ustadz Andi Abdurrahman yang berkaitan dengan penjelasan tentang keistimewaan dan keunggulan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, termasuk rangkaian keistimewaan juga amal-amal ibadah yang mesti kita tunaikan, ya. Mudah-mudahan kebaikan wargi Dahlia, kesemangatan kita bertolabul ilmi dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Dan ilmu yang kita pelajari insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Juga wargi bisa melihat cuplikan video-video singkat yang kami berikan, yang kami sampaikan di TikToknya Ustadz Andi Abdurrahman. Wargi bisa mengunjungi di sana. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita sampaikan, setetes ilmu yang kami berikan, bisa bermanfaat terutama bagi yang menyampaikannya dan umumnya untuk wargi Dahlia semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Tajan Ning Kontrol ini, mikrofon sudah dibuka. Izin lapor alhamdulillah. Tendes juga terima kasih. Teh Aida di Gunung Halurongga, Ibu Aida juga yang ada di Cipanas, Api Mumu juga terima kasih, Abi Gunung Sembung juga sudah siap menyimak, dan Ibu Haja Siti Halimah. Yang lain juga boleh bergabung melalui pesan singkat pertanyaannya di 0811-222-1015. Bu Haja Kartini juga terima kasih. Dan ciri-ciri orang kaya tadi ya, Ustaz Aratu.
1: Atil untuk membantu orang lain.
0: Membantu orang lain. Ya, insya Allah. Lihat ada orang ingin menyeberang jalan.
1: Iya, betul.
0: Nyeberang jalan tuh jalan lagi begitu crowded, begitu betul. Banyak kendaraan itu juga dipegang lah tangannya.
1: Dipegang tangannya, kemudian kita bantu menyeberang, itu juga adalah ciri orang yang kaya. Sehingga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kaya itu bukan hanya sekedar kaya harta, tetapi memiliki jiwa yang lapang, hati yang kaya. Idealnya kaya harta, kaya hati, itu adalah ideal ciri-ciri orang yang kaya, yang mendapatkan perhatian khusus baik dari Allah maupun dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Baik, Wargi Dahlia, hari ini kita siap langsung mulai dan lihat yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Ibu Heni Herawati, terima kasih. Nanti insya Allah Bang aku kirimkan sambil kanan-kirinya begitu. Tangannya bekerjari. Minta video, oke, boleh, mudah-mudahan. Tapi Wargi Dahlia juga bisa mengikuti TikTok Radio Dahlia itu, yang ada rekaman-rekaman TikTok dengan berbagai acara. Ustadz Andi Abdurrahman juga ada di situ, dilihat. Betul. Sudah dibikin sedemikian rupa oleh tim digital editing kita.
1: Ya, mudah-mudahan untuk bermanfaat ya.
0: Untuk KA Denos, Dinosaurus.
1: Dinosaurus.
2: Wargi Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia. Dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Dari jam 4 sampai jam 6 pagi nanti kita Wargi Dahlia untuk menjawab, melihat pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ustadz Andi Abdurrahman pagi hari ini. Ada Ibu Haja Siti Halimah di Banjaran. Ya. Turun. Toyib, semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Izin bertanya Pak Ustadz, Bang Apul ini ada pertarosan ayah jelma anjena ari ibadah. Nah, kirang dina galak dina ngelaksanakan, mungkin dina laksanakan sholat mung setahun sekali Idul Fitri hungkul, tapi anjeunna hoyong ngiringan kurban, kumaha hadisna kitu Pak Ustadz penjelasanana.
1: Baik, untuk Ibu Hajah Siti Halimah, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi Dahlia, Ibu Siti Halimah di Banjaran, beliau bertanya bagaimana hukum orang yang ibadahnya kurang tetapi ada niat untuk berkurban. Baik, kita berhusnuzon terhadap ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya, masa lalu dia dalam ibadahnya kurang, tetapi di sisi lain kepekaan sosialnya tinggi. Salah satu di antaranya dibuktikan dengan berkurban karena memiliki kelebihan hartanya, ya. Maka apa yang mesti kita lakukan? Catatan penting bagi kita, kita berdoa kepada Allah, semoga saja orang yang seperti ini, yang tadinya ibadahnya mungkin kurang, hanya setahun sekali Idul Adha sama Idul Fitri saja, tapi ketika berkurban dia bersemangat. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah sempurnakan hidayahnya kepada orang tersebut. Karena mungkin hidayahnya itu terpotong-potong, Wargi Dahlia. Terkadang begini, kita mengatakan, memberikan nasihat pada orang lain untuk beribadah. Dia mengatakan, saya lagi menunggu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sadar bahwasannya hidayah itu ada di depan matanya. Ketika ada seseorang wargi ya, memberikan nasihat tentang kebaikan, mengajak kepada amal ibadah, mengajak kepada amal saleh, itu sesungguhnya hidayah telah ditampakkan oleh Allah di depan matanya. Seperti ada orang yang jarang beribadah, tapi masalah berkurban, dia bersemangat. Maka seakan-akan hidayah Allah ada di depan matanya. Maka kita mohon kepada Allah, agar Allah menyempurnakan hidayah kepada orang tersebut, sehingga semoga saja setelah berkurban, Allah turunkan hidayah secara sempurna, sehingga artinya terketuk untuk melakukan amal ibadah lainnya, terutama dalam melaksanakan ibadah salat. Insya Allah diterima kurbannya, menjadi bagian amal soleh, tapi di sisi lain masalah dia meninggalkan perintah lain, itu lain cerita, itu lain jalan. Tentunya dia harus mempertanggungjawabkan kelalaian dia pada ibadah-ibadah lainnya, terutama ibadah salat ya. Wallahu ta'ala bisyawal.
0: Ustaz, terima kasih, dan langsung kita lihat pertanyaan masih di obsesi pagi ke Bu Haja Tati Empoy di Patenggang
1: ya.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Bagaimana caranya kalau kita mau jadi orang yang berhati yang beng harhati kaya hati, apa yang harus kita lakukan? Hatur nuhun, semoga Allah Semoga anak-anak panti Rahma Agnia Mubarak, Pak Ustadz, Bang Puskar, keluarga sehat walafiat.
1: Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakillah khair untuk Bunda Jatati Empoy di Situ Patenggang. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang kaya hati, wargi Dahlia? Toyib. Begini wargi Dahlia, kalau kita menginginkan menjadi orang yang kaya hati, maka setidaknya kita harus memiliki dua syarat, dua sikap yang ada dalam diri kita. Pertama, kita harus memiliki sifat qanaah terlebih dahulu. Qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah menyampaikan rizki karunia kepada kita, apapun bentuknya, harta, ilmu, kesehatan, dihadirkannya orang-orang yang soleh, berteman dengan orang-orang yang soleh, gitu kan? Kemudahan dalam melaksanakan ibadah, kita bersifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Setelah qanaah akan muncul sifat yang kedua, yaitu pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Ketika kita mendapatkan kenikmatan lebih, bersyukur kepada Allah. Ketika kita melihat urusan dunia, lihat ke bawah. Masih banyak di antara saudara-saudara kita yang berada di bawah kondisi kita. Tetapi ketika melihat tujuan akhirat, maka kita melihat ke atas, agar kita bisa menjadikan kesemangatan dan mendorong diri untuk menjadi lebih baik. Itu caranya ya, Bunda Jatati Empoy, qanaah dengan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala
0: bi. Ya jazakallahu ustaz. Terima kasih, dan kita langsung ke pertanyaan Pak Haji atau Pak Haji Api Mumu
1: ya,
0: dan Bu Aja Yom lagi manco. Bismillah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ayo badai ditaruskan Pak Ustaz Andi. Oh, Bang Apulin, bagaimana upaya bentuk perasaan dalam hati yang selalu merasakan kekurangan materi untuk membackup ayat 18, 19, 20, 21 surat ke-70 ya di ya.
1: Al-Ma'arij.
0: Tentu ada doanya.
1: Baik.
0: Memang di sini selalu ada ini kegelisahan yang
1: betul.
0: Dari
1: betul.
0: Ayat 18, 19, 20, 21.
1: Betul. Siap. Jazakumullah khair untuk Ape Momo dan Bunda Haja Iom di Linggar Jaya Elektronik di Cigentur Majalaya ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
1: Wargi Dahlia, memang manusia itu memiliki sifat ada keinginan untuk memiliki harta yang lebih. Di sisi lain, ketika mendapatkan kenikmatan, dia selalu kikir. Bin pelit alias meregehese cap jahe buntut kasiran. Itu sifat manusia. Makanya di dalam Al-Quran, dalam ayat lain, La tulhikum amwalukum wala auladukum ang zikrillah. Jangan kau jadikan dengan adanya harta dan anak keturunanmu kamu lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir ya, sebagian pendapat mengatakan ketika orang dalam keadaan susah dia ingat kepada Allah. Tapi ketika diberikan kelebihan harta dia lalai untuk mengingat Allah. Kenapa? Ada sifat kikir dalam batinnya. Menganggap bahwa harta yang ia kumpulkan, harta yang ia miliki mampu melanggengkan kejayaannya, mampu melanggengkan kekuasaannya, mampu melanggengkan kehidupannya. Padahal alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini yang membuat kita bermegah-megah dalam mencari dunia. Kala sekali-kali jangan begitu kata Allah. Ini bahaya kalau kau tujuannya hanya dengan harta, maka punten. Pasti Allah hadirkan kekurangan, kekurangan, dan terus kekurangan. Bahkan dalam hadis lain, wargi Dahlia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, apabila seorang hamba, perhatikan ayahanda ibunda wargi Dahlia, ketika seorang hamba bangun dari tempat tidur pada waktu subuh, pada waktu pagi hari, maka pada otaknya, hatinya berkaitan pada urusan dunia, dunia, dan dunia saja. Jadi di otak nata begitu bangun subuh, bukan masalah ibadah yang ia pikirkan, bukan masalah amal soleh apa yang akan dikerjakan pada hari itu, tapi berpikir masalah soal dunia, kuma dagangan supaya untung, bisnis supaya gol, wah urusan dunia, punten, Allah akan hadirkan beberapa keadaan pada orang itu.
3: Satu, Allah akan berikan kesibukan yang tanpa ada ujung. Kesibukan sibuk-sibuk, terus sibuk. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan menitipkan dalam batinnya kefakiran. Kemiskinan dalam batinnya. Merasa kurang, dan kurang. Terus kurang. Karena sibuk, ditambah lagi kurang. Dan yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan kepada kita apa? Sebuah penyakit yang menjadikan kita hubud dunia, cinta dunia. Hayangna menta wae mumere wargi dahlia. Nah inilah ya, disebutkan dengan kekurangan materi. Uangnya banyak, sawahnya lega, tanahnya di mana-mana, tapi ketika Allah menjadikan seseorang yang pada urusan dunia saja, punten-punten, Allah akan berikan kekurangan dan kefakiran dalam batinnya sehingga orang itu menjadi budak dunia. Gitu apa ya? Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ustaz, ini Pak Haji Mubuh dan Amih Yong yang ada di Cigentur dari Linggar Jaya Elektronik, Ibu Muti yang ada di Karapitan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Toyib, semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Bari tumaros Ustaz. Ya. Aya dua anak yatim nu hiji mah serba kekurangan, nu hiji deui rada aya. Masih ketinggal tiasa barang peser. Eta upami gaduh rezeki sekedik sok masihan ka yatim anu rada kekirangan nu aya kitu. Ta upami kitu lepat atau dosa henteu Pak Ustaz, masihan rezeki ka salah sahiji murangkali yatim teh, hatur nuhun.
1: Baik,
0: memilih ini kan karena sama-sama
1: yatim ya.
0: Terahnya ini yatim, Ustaz.
1: Baik, untuk Ibu Muti di Karapitan, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan heran wargi dahlia. Jangan heran kondisi seperti ini ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang artinya Allah akan menjadikan salah satu di antara mereka ada yang dilebihkan rizkinya, ada yang ditahan rizkinya oleh Allah. Dengan tujuan yang dilebihkan rizkinya agar dia pandai bersyukur, yang ditahan rizkinya oleh Allah agar dia bersabar atas ketetapan Allah. Itu rumus yang penting bagi kita, catatan yang harus kita ingat. Jangankan masalah kita dengan tetangga, kita dengan saudara saja. Saya sering katakan, antara kakak dan adik saja, walaupun itu satu darah, wargi dahlia, seayah, seibu, tapi masalah rizki itu berbeda. Mungkin kakaknya jauh lebih sukses, ataupun sebaliknya adiknya lebih sukses dibandingkan dengan kakak-kakak yang lain. Dan itu telah Allah tetapkan bagi kita. Nah, ketika kita berhadapan dengan orang yang yatim, kondisinya berbeda. Pertama, kita harus menyikapi ini ketetapan dari Allah. Untuk menguji orang anak yatim yang diberikan kelebihan rizki, maka dia harus pandai bersyukur. Kita boleh memberikan nasihat kepada anak yatim yang memiliki kelebihan dalam rizki. Sementara anak yatim yang kekurangan, kita pun berikan nasihat, minimalnya dia bersabar terhadap ketetapan Allah. Nah, kemudian yang kedua, sikap kita mana yang harus kita dahulukan? Tentunya kita dahulukan dulu anak yatim yang berkekurangan dalam masalah kehidupannya. Karena boleh jadi uang 10 ribu yang kita berikan kepada anak yatim yang berkekurangan itu jauh lebih berharga daripada anak yatim yang memiliki kelebihan harta. Maka tidak menjadi dosa apabila kita lebih fokus kepada anak yatim yang berkekurangan. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ya, kalau Ustaz, terima kasih wargi Dahlia yang ingin menyaksikan langsung juga melalui Facebook Dahlia FM pagi hari ini, dipersilakan untuk wargi Dahlia masuk di akun Facebook Radio Dahlia yang pagi hari ini juga live untuk menjawab pertanyaan wargi Dahlia masih di acara Obsesi Pagi.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Masih di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Ini ada pertanyaan dari siapa ini Ustadz sebentar? Kang Dawi. Assalamualaikum Kang Dawi di Ciwidey.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Dari Papak Manggu Ciwidey. Toyib
1: semakin toyib.
0: Tak ini upami bari tumaros upami sholat sunat tos takbir abi sok maca Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsir wa subhanallah ribu tawasila langsung wae Fatihah kumaha ta Pak Ustaz, langsung wae Fatihah.
1: Baik, untuk Kang Dawi di Papak Manggu ya, Ciwidey, Bang Haji
3: Ya, ya. Cibidey.
1: Jazakallah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentang bacaan iftitah yang dibacakan oleh Kang Dawi, insya Allah sesuai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Insya Allah, alhamdulillah ya. Karena ternukil dari berbagai macam buku fikih, bahwasannya ada beberapa macam doa iftitah. Ya, ada beberapa macam doa iftitah. Salah satu di antara doa iftitah itu yang dibacakan oleh Kang Dawi. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lalu kita membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Lalu kita membaca Al-Fatihah, a'udzu billahi minasy alihi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Nah, doa iftitah yang dibaca oleh Kang Dawi atau bahkan mungkin dibaca oleh wargi Dahlia, ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim berada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi doa iftitah yang disampaikan oleh Kang Dawi ini sesuai sunnah. Yang benar itu yang itu tadi wargi Dahlia. Doanya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Sampai situ doa iftitah ini. Adapun wajhtu itu terpisah dan doanya panjang. Jadi ada beberapa macam doa iftitah. Salah satu di antaranya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini riwayat Imam Muslim sahih. Dan apa keutamaannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca doa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, lalu Allah akan bukakan pintu-pintu langit. Allah akan kabulkan apa yang diinginkan oleh hamba-Nya dan Allah akan berikan rahmat kepada hamba tersebut. Jadi sudah benar insyaallah ya Kang Dawi apa yang dibacakan oleh Kang Dawi dalam doa iftitah tersebut. Wallahu taala ya,
0: bisawab. Ustaz, terima kasih. Mama Nuradin mudah-mudahan makin sehat ya.
1: Amin.
0: Kemarin sudah kontrol itu Bapak Ian juga untuk Teteh Pani sama Kang siapa itu kemarin terlalu
1: mudah-mudahan sarehat
0: semuanya ya. Dan juga untuk Dapa mudah-mudahan selalu sehat sama Teh Delis kemarin masuk juga di TikTok Ustaz.
1: Alhamdulillah hadir.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz, Bang Apun Toy, semakin
0: Toy. Basok Kak Jojo juga kemarin.
1: Basok Kak Jojo hadir. Alhamdulillah. Hatur nuhun Dapa ya, sehat insyaallah.
0: Ini pertanyaan dari Bu Haja Kokom di Ciwastra sama
1: Abah Ade.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Tentang ciri-ciri orang kaya yang dermawan, yang paling toyib, masya Allah Pak Ustaz. Punten bade ayah nu ditaroskeun kumaha? Yeah. Umpami penghasilan pas-pasan, tutup lubang, gali lubang, hoyong tiasa infak sedekah. Misalnya hoyong tiasa infak sedekah, tesawios ngical heula naon nu aya, masya Allah.
1: Baik. Untuk Bunda Haja Kokom dan Abah Ade di Ciwastra
0: masih di ical kali ada icalannya. Lamun di ical mau pajeng
1: ngan ulang ical barang batur. Baik, jazakumullah khair. Mudah-mudahan Bunda Haja Kokom dan Abah Ade sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Punten diperhatikan ayahanda ibunda wargi Dahlia. Orang yang bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, Allah akan menjanjikan surga seluas langit dan bumi. Lihat dalam Al-Quran surat ketiga Ali Imran ayat 133. Ya. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ar u'iddat lil muttaqin. Aku sudah bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan telah aku siapkan surga seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang beriman. Siapa di antara orang beriman? Yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Kalau dalam keadaan lapang, ada harta, mudah untuk bersedekah. Tapi ketika berada dalam keadaan sempit, ini yang dogdag dina hati.
3: sedekah entong, infak entong, tapi dalam keadaan berkekurangan, maka ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda ibunda wargi dahlia, orang yang senantiasa meluangkan rizki kita walaupun yang tadinya dalam keadaan lapang kita 1 juta, 5 juta, 10 juta berinfak dan bersedekah ya. Tapi dalam keadaan sempit kita masih bisa meluangkan dan menyisihkan harta kita walaupun hanya 1.000 rupiah, walaupun hanya 5.000 rupiah, hanya 10.000 rupiah, itu adalah bukti bahwa kita taat kepada perintah Allah. Dan orang-orang yang demikian Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam orang-orang yang bertakwa. Ganjarannya surga seluas langit dan bumi, gitu ya. Jangan sampai kita jual-jualan ya, sekemampuan kita saja. Yang tadinya kita mungkin lebih dalam berinfak, bersedekah, memberi bantuan pada orang lain ketika berkecukupan, tapi dalam kondisi kekurangan boleh kita menurunkan kemampuan kita, tapi jangan sampai membuat kita mudarat terhadap kehidupan kita. Wallahu ta'ala.
0: Ya justru Ustaz, terima kasih untuk wargi Dahlia yang begitu banyak sekali masuk pertanyaan di 0811-222-1015. Ibu Haja Kokong dan juga Pak Ade, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Dan ini langsung pertanyaan Nenek Indah yang ada ya, di Citalahap Ustaz. Alhamdulillah ada Nenek Ica juga sudah bergabung juga pagi hari ini, Kang Asep di Dago, lalu Teh Endes juga, Teh Aida di Gunung Halu Rongga. Nah, Nenek Indah Citalahap ini pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semoga kedamaian dan berkah Allah menyertai kita. Thayyib semakin.
1: Semakin thayyib.
0: Ustaz, alhamdulillah sekarang sudah banyak orang kaya sehingga saya sulit mencari pekerjaan di ladang karena setiap orang punya ladangnya masing-masing. Saya mau bertanya ini Pak Ustaz. Orang berpendapat bahwa kurban cukup sekali seumur hidup bagi orang, bagi satu orang. Cukup sekali seumur hidup bagi satu orang. Jadi ada kampung yang semakin sepi, tidak ada lagi yang berkurban karena sudah dilakukan di masa lalu dan generasi muda sudah dikurbankan oleh para tetua mereka. Tah, kumaha supados tiasa mengubah pola pikir tersebut pan nenek ge sok ngadangu saur Pak Ustad yen selama urang gaduh rezeki tiap tahun ge kedah kurban.
3: Baik. Untuk Nenek Indah Abadahrom di Citalahap, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada dua pertanyaan atau statement yang disampaikan oleh Nenek Indah. Yang pertama berkaitan dengan orang yang kaya, yang banyak sekali orang kaya saat ini sehingga kita sangat kesulitan ya, merasa tidak mudah untuk mendapatkan pekerja untuk bekerja di ladang kita karena mereka sebagian besar sudah memiliki ladang. Ini sudah disinyalir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika 1400 tahun yang lalu Nabi Alaihi Salatu Wasallam menyampaikan tentang ciri akhir zaman. Salah satu di antara ciri akhir zaman adalah di zaman akan berakhirnya, kata Nabi. Tahukah kalian akan datang masa, kata Nabi, di mana harta begitu melimpah ruah. Harta berlimpah ruah, tanah banyak, uang juga tidak terhitung. Sampai-sampai orang bingung mau bersedekah ke siapa. Karena semua orang sudah merasa cukup. Itu ketetapan Allah. Dan itu disinyalir oleh Nabi SAW ciri tentang akan akhirnya zaman ini. Kadang-kadang kita bingung ini sedekah mau diberikan kemana. Karena semua orang telah merasa cukup. Ini bagaimana ini untuk bekerja, pekerja kita sementara orang-orang mereka sudah memiliki ladang masing-masing. Nah, itu adalah ciri-ciri di antara berakhirnya zaman kita. Itu yang pertama, Nenek ya. Ya, kita waspada saja. Ini adalah salah satu ciri di antara sekian banyak ciri-ciri dari tutupnya berakhirnya di alam dunia ini. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua berkaitan tentang masalah kurban wargi dahlia. Berkurban itu kalau memang kita tidak berkecukupan ya, tidak memiliki kemampuan lebih, maka tidak menjadi masalah bila berkurban kita sekali seumur hidup. Ya, tidak menjadi masalah. Tetapi ingat wargi dahlia, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat setiap hari dan setiap saat. Bukankah Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar? sungguh telah kuberikan nikmat kepadamu yang begitu banyak. Fasholli li rabbika, maka salatlah atas nama Tuhanmu sebagai wujud syukur dari karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wanhar, dan berkurbanlah. Ayat ini bukan berlaku 1400 tahun yang lalu, bukan berlaku zaman Nabi saja, bukan berlaku pada zaman para sahabat, para tabi'in, tabi'at tabi'in saja, tapi berlaku sampai akhir zaman. Maka pola pikir kita itu harus dirubah. Punten. Kenapa harus tiap tahun kita berkurban? Karena kita tidak tahu ibadah kurban mana yang akan diterima oleh Allah gitu. Boleh jadi tahun kemarin itu kita berkurban, apakah diterima oleh Allah? Takut ada riya, takut ada sum'ah, ada sesuatu hal yang di luar prediksi kita akan mencacati kesempurnaan ibadah kita. Maka Allah berikan kesempatan lagi untuk bisa berkurban di tahun ini. Karena Allah memberikan kesempatan melebihkan rezeki kepada kita. Ingat warga Dahlia, jangan pernah kita merasa puas dengan amal soleh. Jangan pernah kita merasa puas dengan amal soleh. Satu. Yang kedua, nenek, juga warga Dahlia yang lain. Hafidullah Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala menjelaskan, ciri dari amal ibadah yang diterima oleh Allah, cirinya nih, ciri amal ibadah yang diterima oleh Allah adalah Allah memudahkan kembali kepada orang itu untuk melakukan dan meneruskan amal kebaikan yang sebelumnya ia tunaikan. Kalau kita tahun ini, tahun kemarin berkurban dan hari ini berkurban pula karena kelebihan harta, itu menunjukkan insya Allah amal ibadah kurban kita diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ada kemampuan bagi kita, keinginan kita untuk mengulang kembali amal kebaikan. Gitu nenek ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit pencerahan dan bisa mendorong kesemangatan kita untuk terus bersyukur dengan berkurban. Wallahu ta'ala bi'adzab.

0: 1678 hamba Allah ini ya. Jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga.
1: Amin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sifat kikir orang yang demikian wargidah ya. Ketika diberikan kecukupan dalam kehidupannya, kecukupan harta, lalu ada orang yang meminta bantuan kepadanya, dia pikir-pikir terlebih dahulu. Kemudian dia hanya memberi sekedarnya saja, maka pahalanya pun akan sekedarnya ya Allah berikan. Ingat, ketika kita diberikan harta benda oleh Allah, terkadang sama antara orang miskin dengan orang kaya. Orang kaya makan, orang miskin makan. Orang kaya minum, orang miskin minum. Orang kaya tidur, orang miskin pun tidur. Tapi ingat, ketika kelak di akhirat, orang miskin akan mudah masuk ke dalam surga tanpa menghisab hartanya, sementara orang-orang kaya akan terhalangi dengan harta yang ia miliki ketika di alam dunia. Karena dia akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat oleh Allah. Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba, kata Allah, kerak di hari kiamat, sampai ditanya terlebih dahulu tentang 4 permasalahan. Dari keempat itu Allah tanyakan tentang hartamu, dari mana harta itu kau dapat dan kemana harta itu kau belanjakan. Maka bagi orang yang kaya, memiliki keimanan yang kuat, dia khawatir dengan hartanya, takut hartanya mencelakakan. Dan ciri orang yang senantiasa diberikan kecukupan dalam hartanya, kemudian dia enggan atau berpikir untuk melakukan kebaikan untuk memberi, itu ciri orang yang tidak cinta kepada hartanya. Sekali lagi,

0: Dia beberapa kali untuk memberi, itu ciri orang-orang yang tidak cinta harta. Kenapa? Karena dia tidak mau hartanya dibawa sampai akhirat. Bagi orang kaya yang cinta harta, dia titipkan hartanya itu. Dititipkan di masjid, titipkan di pesantren, dititipkan orang miskin, dititipkan di orang duafa. Nanti kelak di hari kiamat, dia ambil pahala itu dari hartanya. Betul. Itu ciri orang yang kaya yang cinta harta. Hartanya dititipkan di jalan Allah, sehingga nanti akan bergunung-gunung pahala yang Allah berikan kepada orang kaya yang agnia, yang senantiasa berbagi pada orang lain. Tapi orang yang diberikan kecukupan harta saat ini, maka hartanya dia kumpulkan, dia pendam, dia simpan. Maka dalam surat Al-Hajj, harta yang ia kumpulkan, harta yang ia tahan, dan dia tidak memberi pada orang lain, akan dikumpulkan emas peraknya, kemudian akan dibakar, digodok di neraka jahanam, lalu dijadikan sebuah ter. Ter itu seperti timah yang panas, lalu dikucurkan di kepala ahli neraka itu. Dia berteriak, dia merasakan kesakitan yang luar biasa sampai kepada ususnya, lambungnya hancur berantakan. Lalu disampaikan, inilah hartamu yang kau tahan ketika di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakillah khair untuk pertanyaannya dari 176778, dan kita langsung lagi yang sudah bergabung juga banyak lagi di 0811-222-1015 dari Ibu Muti. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah tadi belum ya?
0: Oh, Ibu Muti sudah.
1: Oh, sudah. Oh, maaf. Ibu Muti, kemudian Bunda Puspa ini ya, yang bawahnya. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jika seorang yang suka membantu kesulitan orang lain, tetapi pilih-pilih siapa yang pantas ditolong, tetapi menjadi kikir untuk perokok walau orang tersebut perlu dibantunya. Perokok apa betul ya? Perokok pokoknya? Atau pokoknya ini biasanya suka tipu ya, tulis ketikan kita. Coba sekali lagi dibaca. Jika orang yang suka membantu kesulitan orang lain, tetapi pilih-pilih siapa yang pantas ditolong, tapi menjadi kikir untuk perokok walau orang tersebut perlu dibantunya. Mungkin betul ya perokok ya. Satu, apakah sifat pilih-pilih yang ditolong itu dibenarkan agama? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana menasehatinya agar tidak menjadi orang yang pelit? Jazakillah khair. Jadi Ustaz.
0: Baik. Bunda Puspa ya. Jazakillah khair. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada sisi kebaikan apabila kita memilih-milih untuk membantu orang. Ada sifat baiknya kita memilih siapa mereka yang berhak kita bantu. Karena itu bagian dari strategi kita agar bantuan yang kita diberikan itu pas, sesuai dengan makomnya, sesuai dengan tempatnya. Itu bagian strategi kita, gitu kan. Nah, maka saat kita mau memilih orang yang pantas untuk dibantu oleh kita, maka segera kita berikan bantuan sesuai dengan kemampuan kita. Lalu bagaimana pas ternyata yang perlu dibantu itu adalah, mohon maaf, perokok, orang yang senantiasa berjudi gitu ya, wargi dahlia misalnya. Maka wargi dahlia ikhwatu fiddin azzakumullah, kita tetap mendapatkan pahala dari apa yang kita berikan. Ya. Mau diberikan kepada orang A, orang B, orang C, tapi kalau memang dia membutuhkan untuk melangsungkan perjalanan kehidupannya, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Contoh begini, wargi dahlia, Bunda Puspa, rahimakumullah. Kalau misalnya nih, ada kucing yang datang kepada kita, kucing yang kelaparan, lalu kita berikan makan kucing itu, kira-kira kita dapat pahala tidak?
1: Insya Allah
0: dapat pahala. Apa kucingnya dapat pahala? Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Entah kucing itu mau nyolong ikan asin, nyolong daging di pasar, itu bukan urusan kita. Yang penting kita berikan makanan pada kucing itu, tetap mendapatkan pahala dari Allah. Maka sikap kita, kalau memang dia butuh, sangat membutuhkan untuk kehidupannya, kita beri saja. Dan Allah tidak akan pernah tidur dari setiap amal kebaikan yang kita tunaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Setiap kebaikan akan kembali kepada kita dengan pahala yang berlipat ganda. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ustaz, terima kasih.
3: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Kita langsung langsung ke pertanyaan dari Ibu Lia ya. Di oh bukan, ini Bude RT ya.
0: Bude.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.

0: Tumarus upami milih-milih guru untuk belajar ilmu agama supaya menjadi orang yang lebih baik lagi, lepat untuk memilih gurunya.
1: Baik, untuk Bude ya, untuk Bude di Karapitan, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah boleh kita memilih guru? Boleh kita memilih guru, terutama guru agama. Wargi Dahlia, guru agama yang memenuhi beberapa syarat. Pertama, syarat guru yang baik itu adalah dia menyampaikan hikmah, menyampaikan nasihat berdasarkan bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dia sampaikan Quran dan hadisnya sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan Quran dan sunnah Nabi. Jadi guru yang menyampaikan tausiah nasihat itu berdasarkan dalil, ini Qurannya, ini hadisnya. Satu. Kemudian yang kedua, dilihat dulu bagaimana perilaku guru itu. Apakah guru itu perilakunya sesuai dengan apa yang ia sampaikan? Bukankah Allah menyindir kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun? Sebuah kemurkaan Allah yang diberikan kepada orang yang pandai berbicara, tapi perilakunya toja'iyah, bertolak belakang dengan apa yang disampaikan. Itu kemurkaan Allah. Kalau gurunya menyampaikan, hei sodako, tapi gurunya pelit, punten-punten, tidak masuk dalam kategori ini. Kalau gurunya, hei duha, hei tahajud, tapi dia ngorok, punten, dia tidak termasuk ke dalam kategori ini.
2: Bandang layangan.
1: Bandang layangan juga abah ade. Itu bagian dari apa? Ciri guru yang harus kita ikuti apabila perilakunya sama dengan apa yang disampaikan. Bagaimana guru-guru kita seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dia menyampaikan dalil-dalilnya dengan benar, Quran dan hadisnya. Kemudian dia menyampaikan nasihat-nasihatnya sesuai dengan apa yang ia lakukan sebelumnya. Kita mengikuti itu. Tapi kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, mohon maaf saja, kita boleh mencari guru yang lain yang sesuai dengan tuntunan Quran dan hadis, dan apa yang disampaikannya sesuai dengan perilakunya. Wallahu ta'ala.
2: Jadi kalau Ustaz, terima kasih, dan ini dari kalau tadi Ibu RT dan Ibu Lia. Sekarang assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Apul dan Ustaz, bagaimana ya sikap kita yang selalu dianggap orang kaya?
1: Oh, Didi, keman kaya. Baik. Jazakillah khair untuk Ibu Lia ya.
2: Ibu Lia, di Karapitan. Lawan ngutangnya.
1: Subhanallah. Baik. Ibu Lia di Karapitan, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita pernah ngarariung kita di ditu tadi Karapitan.
2: Dengar ini tekan ramai
1: ini
2: tekariung. Apa yang sok tempo tak pelong Bu Lia. Nyebengan tebengar.
1: Bagaimana
2: awas, kalau, ya, awas, ya.
1: Kalau ada orang yang menganggap kita orang kaya, kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur, alhamdulillah. Dan jadikan omongan itu menjadi omongan doa bagi kita. Ya Allah, semoga Engkau kabulkan doa itu. Kita menganggap orang kaya, tapi dalam kondisi kita seperti ini misalnya. Kan tadi disebutkan bahwa orang kaya itu ada dua. Ada orang yang kaya harta, ada orang kaya hati. Idealnya kaya harta, kaya hati. Saat ini kita belum mendapatkan kekayaan harta, minimal kita memiliki kekayaan hati, qanaah dan pandai bersyukur terhadap perintah, terhadap nikmat yang Allah berikan. Idealnya kaya harta, kaya hati juga, itu adalah sesuatu hal yang sempurna yang Allah hadirkan kepada kita. Gitu Ibu Lia ya. Wallahu ta'ala.
2: Mudah-mudahan nyaan bengharna kebina-bina. Pertanyaan dari Bu Aja Oneng, sorry jadi
1: ya, mangga.
2: Bukan Bu Aja Neng, Bu Aja Oneng.
1: Oneng
2: Siti Nurrahmah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Bade naros mun kurban atas nami nutos pupus kenging teu.
1: Baik. Jazakillah khair untuk Ibu Oneng di Sari Jadi Ujung, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana hukum kurban diatasnamakan orang yang meninggal dunia? Ada dua pendapat, ada dua syarat di sini. Ya, pendapat pertama, boleh, awas pergi Dahlia, boleh kita berkurban mengatasnamakan orang yang telah meninggal dunia bila Bila orang yang meninggal itu waktu semasa hidupnya dia meminta kepada keluarganya ingin berkurban. Aduh, lamun mama, wagaduh rizkiah yang berkurban nih. Nah, qadarullah beberapa tahun ke depan misalnya meninggal dunia. Nah, kita boleh berkurban mengatasnamakan orang yang meninggal dunia.
2: Sudah ada niat ya.
1: Karena sudah ada niat, sudah ada nazar, maka dikabulkanlah oleh keluarga yang masih hidup. Boleh itu.
2: Tapi kita berkemampuan dalam arti finansial ini boleh juga nih. Atas tahun ini atas nama almarhum bapak boleh nggak Ustaz?
1: Boleh, kalau bapaknya itu berniat untuk berkurban.
2: Oh.
1: Tapi kalau tidak ada niat, tidak ada nazar, tidak boleh.
2: Karena waktu itu belum berkecukupan, bapak itu tidak tahu, nggak boleh ya?
1: Tidak boleh.
2: Oh iya iya iya.
1: Tidak boleh. Kecuali syaratnya tadi kata para ulama, kecuali syaratnya dia ada berkeinginan untuk kurban, tapi belum terlaksana karena kondisi ekonominya belum mencukupi. Keburu meninggal dunia, maka keluarganya boleh berkurban mengatasnamakan almarhum maupun almarhumah orang yang telah meninggal dunia. Boleh. Tapi kalau memang kondisi ekonominya belum memadai dan tidak ada nazar untuk berkurban, maka tidak boleh mengatasnamakan orang yang meninggal dunia. Yang kedua, bila orang yang meninggal dunia itu tidak berkurban, tidak berniat berkurban, lalu keluarganya berkurban mengatasnamakan anak-anaknya yang masih hidup, maka dia tetap akan mendapatkan pahala bagi orang yang telah meninggal dunia karena memiliki anak yang soleh dan soleha. Itu sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah, hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim, setiap anak cucu Adam yang meninggal dunia akan terputus amal kebaikannya illa min talatin, kecuali tiga hal. Salah satu diantaranya sodakotun jariyah, sodako jariyah dari anak keturunannya yang soleh dan soleha, pahalanya akan mengalir kepada orang tua yang meninggal dunia karena ketaatan anaknya terhadap perintah Allah. Wallahu ta'ala bishawab.
2: Ya jazakallah Ustaz, terima kasih untuk pertanyaan yang begitu luar biasa pagi hari ini. Tendes di bumi harapan kalau tidak salah di seputar Mendung Timur juga. Ustaz, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau seumpamanya des zakat fitrahnya ke saudara yang serba kekurangan, gak apa-apa.
1: Baik, tendes jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Zakat fitri boleh diberikan kepada saudara yang terdekat? Jawabannya boleh. Asal saudara yang terdekat itu adalah orang yang miskin yang masuk ke dalam 8 asnaf. Wallahu ta'ala bisawab.
2: Kalau Ustaz, ini nampaknya ada pertanyaan kita berikut lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
2: Maaf dari hamba Allah. Bagaimana kalau seorang suami sering menasihati istrinya, tapi istrinya malah bukan nurut, malah mengungkit kesalahan suami di masa lalu. Padahal suami taat beribadah, dan dosakah seandainya suami memilih diam daripada menasihati malah jadi berantem? Mohon penjelasan Nana. Diam-diaman saja kita ya.
1: Baik, jazakumullah khair untuk hamba Allah ini. Wargi Dahlia, ingat ada pesan Nabi SAW. Ada tiga golongan perempuan yang dilaknat oleh Allah Jalla Jalalu. Dan kelak di hari kiamat tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Tidak akan mendapatkan pandangan dari Allah. Jauh dari rahmat Allah. Ketiga perempuan yang dimaksud adalah salah satu di antaranya adalah mereka yang membangkang kepada suaminya saat suaminya memberikan nasihat kebaikan. Ini ciri wanita yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah. Diberikan nasihat tapi dia menolak nasihat itu. Dan posisi suaminya ketika memberikan nasihat tetapi tidak diikuti oleh istrinya, maka suaminya tidak berdosa. Justru istrinya lah yang akan menanggung dosanya kelak di hari kiamat. Wallahu ta'ala bisawab.
2: Ya, jazakallah Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah begitu banyak dan luar biasa. Wargi Dahlia sudah bergabung di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di Dahlia FM setiap hari dari jam 4 sampai jam 6 pagi bersama Ustaz Andi Arbudur Rahman setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis.
4: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
2: Apapun yang terjadi, Bang Apul mohon maaf untuk yang sudah bergabung. Ini ada Bu Nani, dibawakan Ciputra Tendes, Doai, dan juga Bu Elin. Ada pertanyaan Kang Deddy Ayam Potong juga ya. Dan ada siapa lagi? Aduh, mohon maaf kan keterbatasan waktu. Yang mau siaran Kopi Dangdut sudah siap berkopi dengan kopi-kopi yang hitam ataupun kopi herang.
1: Subhanallah.
2: Mama sama Bapak di Cianjur sokadangukeun.
1: Alhamdulillah.
2: Mama Ila sama Pak Aji. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa Ustaz kebersamaan kita pagi hari ini. Besok insyaallah kita sambung lagi.
1: Insyaallah
2: bersama lagi.
1: Insyaallah. Baik, warga Dahlia, kita berdoa dulu kepada Allah semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, jauhkanlah kami dan orang-orang yang kami sayangi dari segala mara bahaya. Peliharalah hati, tubuh dan kehidupan kami dari perkara yang memudaratkan kami.
2: Amin.
1: Karuniakan kepada kami keselamatan, ketenangan, kebahagiaan, perlindungan yang berkelanjutan dari sisimu. Semoga rahmatmu ya Allah senantiasa mengiringi kehidupan kami setiap hari fi dunya wal akhirah.
2: Amin.
1: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul da'watan alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik.
2: Jazakallahu khairan.
4: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan lagu dangdut yang bikin bergoyang.

Pagi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah

101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang, sing asik. Selamat pagi warga Dahlia. 19 Mei 2026, sekarang hari Selasa, ditemenin sama Erlan lagi ya. Sampai jam 8 pagi di sini dong di program Ubar Sebel, sambil sarapan, sambil ngopi di sini di Kopi Dangdut Dahlia. Preng ah. Go go go. Goyang.

Ayo sayang, ayo sayang. WhatsAppnya sayang jangan lupa diawur-awur di sini ya. Di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Di Kopi Dangdut Dahlia ditemenin sama Erlan Magatru sampai jam 8 pagi pastinya. Yang pengen teleponan lewat PA boleh di nomor yang sama, atau juga pengen teleponan lewat seluler channelnya sayang, bisa banget dong. Langsung aja siap-siap ditungguin ya di 73028 atau juga di 73.11.710 ya. Sambil sarapan nih warga Dahlia semuanya. Apalagi sekarang lagi sudah mulai kembali bekerja dan juga sudah mulai kembali beraktivitas semuanya. Sok atuh semangat ya sayang ya. Jangan sampai melendoy. Pokoknya mah jangan lupa diseruput dulu kopinya, diregot dulu kopinya barengan sama Erlan Magatru di sini di Kopi Dangdut Dahlia. Prung ah. Go go go. Go ya. Yeah.

Ayo sayang, ayo sayang. Masih di sini ya sayang ya, di Kopi Dangdut Dahlia barengan sama Erlan Magatru. Moal ayo pitunuhan, wadi diriungkan, utaya. Warga Dahlia channelnya pagi-pagi ada yang lagi nyiapin sarapan buat suami tercinta ya. Dan juga buat keluarga tercinta, buat si dede mau cekulah channelnya sok atau gerak disiapin dulu atau ya. Apalagi sekarang yang lagi masak caranya selamat pagi warga Dahlia. Dan juga yang lagi sudah langsung mulai kerja kata gitu ya. Di konveksi-konveksi ini lagi ngoper dek seyeng. Dari subuh, dari janari pokoknya mah geus digedur wanya mesin teh. Tenan naon lah nu penting mah orderan terus gacor ya sana seyengnya. Ya sudah WhatsApp terima kasih di 0811-222-1015. Hai Bes. Hai juga Bes. Iya cenah sama dari Cibiru. Iya selamat pagi Bes. Cenah hadir pokoknya OTW di dari OTW ke kantor maksudnya. Siap ya Kang Dery, hati-hati di jalannya ya. Ibu Kokom selamat pagi dan juga Teh Isar dari Ibu cenah biasa we masih sambil lalangiran part 2. Alah, gending mana aya part sagala cenah heueuh mani siga sinetron zayeng. Ada Bungsu Cikaputihan, selamat pagi dan juga Bunda Uis Cibai di kawasan Cibaduyut sambil nyiapin sarapan buat bari bergoyang katanya. Iya dong, sambil bergoyang di dianya bestinya. Biar tidak monoton cenah gitu. Ada lagi sama siapa nih? Terini Otik Ranca Ekek, selamat pagi. Terima kasih sudah pantengin ya. Duo Ai, selamat pagi juga Seyeng. Dari Cipanas juga hadir nih katanya pengen digoyang dong buat Erlan cenahnya Nuceyah Marahmai Cetar Burahai. Hoai ngabah hoai, enggak pernah bikin aku bosan. Katanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Katampinya oce. Digoyang oke buat semua warga Dahlia sama siapa nih gocinnya buat ini aja deh. Buat radio aku aja, Radio Dahlia. Cenanya berisik tapi ngangenin dan juga tetap pantengin. Iya dong, harus dong ya. Ada juga sama siapa nih Erlan, ketemuan juga di Kopi Dangdut Dahlia. Ada sama Teh Ririn Tri Aryani ya. Di kawasan Antapani selalu digoyang di sini barengan sama Radio Dahlia ya. Erlan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu Nani sore yang hadir. Ada juga sama Teh Nani Memori di Cicahem juga hadir ya. Ada Teh AI, AI Sugi digoyang Teh AI. Heeh ya, di Cimahi selalu digoyang di Radio Dahlia barengan sama Kopi Dangdut Dahlia. Oh, tayang. Mama Fiandi selamat pagi di Tasik. Garanta Siti Ajija juga selamat pagi di Malaysia ya. Lagi streaming juga di Radio Dahlia FM.com. Tadewi Pasko, selamat ngopi. Udah beres sarapannya, langsung ngopi, langsung pak-pik-pak, beberes rumah, sudah ditemenin sama Erlan. Asik. Teh Ati Sunarti, Batu Lawang Ciwide hadir. Ada Esa Jalan Kaca Piring dan juga Mr. Iu, selamat pagi. Ada Kak Sel, Anu Ceyah Marah Mayate, caranya nujung ada aweng sambil pantengin Erlan. Asik. Gocinnya buat Siliwangi aja ya, selamat pagi pokok nama, oke. Dari Cicalengka, Agus Toner, halo Kang Agus. Mama Ibu juga hadir. Dari Soreang dan juga Teros di kawasan Amunjul, Cindang Sari cenanya selalu pantengin Erlan juga. Kang Deden Cipteng hadir. Mang Ayi hadir, Mang Ayi. Dari Cigadung di Goyang Seyeng buat semua warga Dahlia. Zenri juga hai. Kakek Agus Cibo, Kang Suhana Permata Biru. Ada Mbak Yati juga selamat pagi. Mbak Yati udah bangun wayah gini Mbak. Ya udah pokoknya mas selamat pagi buat semua nih warga Dahlia ya. Nanti WhatsAppnya dibaca lagi sama Erlan. Apalagi yang mau telpon siap-siap aja ya. Pokoknya mas siap-siap di 0811-222-1015 untuk telepon WhatsApp atau juga di 73028 atau juga di 7311-710. Pokoknya mas siap-siap aja di sini sambil kita goyang entre-entrean ya di Kopi Dangdut Dahlia. Perung ah, go go go, goyang.

Cocorook. No. Asik. Kicau, kicau mania. Goyanglah tuh, goyanglah tuh wargi coba. Kicau, kicau, kicau mania awal. Aduh, luar biasa. Warga Dahlia, ini ada informasi ini dari Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemendag, resmi menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Ini jatuh di hari Senin 18 Mei 2026 ya. Dan juga dengan demikian nih wargi, Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah atau 10 Zulhijjah akan diperingati di hari Rabu 27 Mei 2026. Dan juga keputusan ini didasarkan pada hasil Rukyatul Hilal Bilfili yang dilakukan dari 88 lokasi berbeda di Indonesia. Wow. Minggu harap berarti BST-nya Poe Rebo 27 Mei 2026 ke salat Id deui. Heeh, udah gitu juga jangan lupa. Nanti kita kurban selesai. Ya udah siap-siap untuk berkurban boleh. Atau mungkin nanti lagi mau siap-siap juga moro daging kurban boleh. Nanti orang nyate deui nya senasengnya. Heeh. Siap-siap yang ke dodong kerak deh, nyawa awas sayang. Yaudah pokoknya namanya semuanya semoga berkah ya, yang persiapan mau kurban, apalagi persiapan juga mau liburan lagi, cenanya ketemu sama keluarga. Wah pokoknya mah bulan Mei mah loba pisan liburna cenah sayang, nya bener. Yang lagi ini nih, yang lagi jaga hewan kurban, pagi-pagi cenanya selamat pagi, pokoknya di kawasan Ciwaruga.

0: Ya. Kang Ujang Peca, Jamali Cianjur dan juga dari Kircon hadir terus pokoknya mah ya. Teh Dewi mie kocok lagi pantengin Erlan nih sambil masak katanya. Asik. Selamat masak ya Teh Dewi. Ada Teh Irma juga hadir di goyang katanya buat semua warga Dahlia sama buat orang sekelewas ada Yana cenanya. Gocirnya buat Caroge yang namanya angkat namel cenah bari jajab sakola ya. Siap atuh ah. Kang Hasan, nuju daun Kang Hasan. Jangan lupa ini ya. Jangan lupa mandi Kang Hasan biar segar cenah kitunya. Dita tadi teh cicing we di enggon dinyelegon we di enggon heuh da meureun tiris kene zayeng. Tencum Ica Majalaya hadir. Selamat pagi Bunda Lisna Ratu Ende sambil masak juga sambil pantengin Radio Dahlia ya. Oke deh. Yaudah nanti yang sudah WhatsApp nanti dibaca lagi sama Erlan. Sekarang teleponan dulu yuk Pak Boro-Boro dulu yuk sayang. Coba Anda sama siapa? Teka Hontal. Teka Kemot sayang. Eta meni lebar. Ah, halo. Kopi Dangdut Dahlia.
1: Prung ah go yang
0: waduh, alhamdulillah dari Banyaran iya.
1: Iya betul.
0: Nana Ica lagi apa sayangku?
1: Ini lagi baru beres ngakel, udah ngakel. Nyiapin nasi buat itu suami aku.
0: Oh, aduh di resep suami tadi bekalan, heeh.
1: Iya, soalnya kan harus bekal biar ngirit. Jadi kan kalau jajan di luar makan pasti
0: iya.
1: Uangnya rada mahal-mahal.
0: Iya, gitu. Atau mending kene uangnya tabungin buat resiko, resiko itu rumah. Ya udah kalau gitu ya Nenek Ica kita ngegoyang dulu siap. Dari Banjaran 1, 2, 3 go.
1: Hey,
0: ngagogo buat siapa aja sayang?
1: Ngagogonya buat Cep Erlan sehat selalu ya.
0: Amin. Amin ya Allah.
1: Buat Teh Denok Henry, Maeha, buat Am Erita Tatang, Bunda Yance, Bunda Dede Bojong Mas, Tanggen Pak Ponti, Mama Si, Teh Ima Cimohai, Pak Ojib Teh Nelisnya, oke Mam Si, Teh Ani Baso, Teh Yati Bonita, Danu Iman, Andin, Nia Banjaran, Umi Yuna, Mama Bayu, Kang Deden, Wa Usi, Papa Ke, Kang Nana, Bunda Dinda, Teh Ahi Sugi, Santi Kopo, Isar Ibun, Jeje, Rini Gotik, Abah Iwan, Mama Julis, Bunda Ode, Bu Enjoy, Umi Lila, Dili Sandi, Magegeng, Papa Ke, Mama Hijab, Cetatak, juga Madun, Neni Gotik, buat Bu Siti Halimah juga ya, semua warga Dahlia tercinta.
0: Boleh, ya. Ada gocirnya sayang.
1: Sama cintanya
0: Nenek
1: Ica aja ya.
0: Tayang.
1: Oh, tayang.
0: Makasih Erlan, tayang. Makasih, iya, ya. Pokoknya panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak logamnya Dahlia. Prung, ah, go, goyang.
0: Goyang balik. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo. Kopi Dangdut Dahlia.
2: Asik,
0: Prung, ah.
2: Prung, ah,
0: goyang. Kade salahnya, kade salahnya bojo ayah ehan segala. Dari mana ya, Teh Zeyeng? Gede Bage
2: Ponti.
0: Hang Ponti, kumaha wayah kieu meni tumben sinareun udah bangun. Udah lagi ngapain ya Teh Sayang?
2: Tiduran.
0: Sok atunya.
2: Tiduran.
0: Nya, bener lah sok atuh orang ieu weh orang ngagoyang heula weh nya biar kakumpul ya pangajian. 1, 2, 3 go.
2: Goyang di kopi dangdut tut
0: hey ngagogo buat siapa aja bes
2: buat yang barusan ya terus buat ikan unik enok mama apa mau siu mau bayu mau jodoh mau tuh najla mau siu ideh bibiru jadi mau kasih enok di cewengka mani manung danu genta gitu aja jelas sulit orang itu
0: kunaha kumaha
2: jadi sengir isi bahas di kopo dan kopi Nenek Ica. Oke, bagus sih nong, bagus banget, bagus parah lah, di Jemaja.
0: Oke.
2: Nanti kok bu koko, apa? Cao Om, saya nggak Andi. Nina Bunda Yangso, Umi Lila, Umi Yuna, dari Cibiru.
0: Oh, doar. Nah, doi. Wah, iya mah.
2: Inoi, nanti memori, Baleon.
0: Alah.
2: Uwin,
0: Masih
2: Bumemes. Pokoknya maafin muka goyang.
0: Siap. Atau gocinnya ada gocin sayang.
2: Gocin buat
0: kayak mana yang super cool. Tayang. Amin. Atau iya baru gerang ngopi ah biar tidak boloho sayang. Gereng bisa ad. Dol katino padaliso tinur mino padalino. Perawak Tingkok.
2: Tingkok Perawak.

0: Margo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Sekarang jam 7 pagi. Goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Buat Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Persib Bandung berhasil menaklukkan PSM 2-1 lewat gol Tom Haye dan sundulan penentu Julio Cesar di injury time. Kemenangan ini semakin mengokohkan maung Bandung di puncak klasemen dengan 78 poin. Unggul 2 poin dari Borneo FC. Persib hanya butuh hasil imbang di laga melawan Persija pada 23 Mei nanti untuk mengunci hat-trick juara musim ini. Kementerian Agama RI secara resmi menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026. Dengan keputusan ini, seluruh umat Muslim di Indonesia dipastikan akan merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah secara serentak pada Rabu 27 Mei 2026. Seorang wisatawan asal Garut bernama Siti Atika, berusia 58 tahun, meninggal dunia akibat terseret ombak besar di Pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran pada Jumat 15 Mei 2026. Peristiwa tragis ini sempat rekam dan viral di media sosial. Saat itu korban sedang mencari spot foto di dekat karang, namun tiba-tiba ombak datang dan menghantam tubuh korban. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Persembahan.